0: diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.

0: Penilaian SNP terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
2: Laporan khusus.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
4: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
4: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
5: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
6: Dari India?
5: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
4: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kepala Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
4: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
7: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
8: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
1: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional, dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: This year holds particular significance for China and ASEAN.
11: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun. Dolar Amerika Serikat.
12: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
11: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
13: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
11: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Thank you. Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
14: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
15: Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
14: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
15: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
14: Berasa kita untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
15: Setelah laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
14: Kali ini Messi angkat gawang, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
15: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Selamat pagi, Rosi.
1: Selamat pagi.
0: Tunggu. Salah ya. Mic-nya.
2: Okay, sudah. Ya. Selamat sudah. Pagi, Rekan Wulan, dan selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, khususnya untuk Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ini masih... setengah watt, 5 watt atau semua karena ini 2 hari berturut-turut ya
0: kan? Betul, dini hari dan seru sekali dan yeah. Banyak sekali juga yang mengadakan nonton bareng.
2: Nonton bareng,
0: ya.
2: Termasuk RRI kemarin ya.
0: Betul,
2: katanya.
0: Rame banget.
2: Rame sekali, luar biasa. Nah ini, untuk kali ini kita juga akan berbincang terkait dengan Pesta Bola Dunia. Apa ini tema kita kali ini?
0: Pagi hari ini kita akan membaca peluang juara di fase akhir Piala Dunia 2026.
2: Nah ini kalau berkaitan dengan membaca, berarti sudah ada hasilnya ya untuk semifinal. Nah semifinal pertama pendengar, untuk Spanyol akhirnya mampu mengalahkan Perancis dengan skor 2-0, lolos ke partai final. Kemudian nih tadi pagi nih yang masih matanya clear ataupun belum 100% penuh full energi. Nah ini bisa ngopi-ngopi dulu nanti sambil kita membahas terkait dengan peluang ataupun membaca peluang. Karena sudah ada satu lagi nih temannya Spanyol yang akan bertarung di partai final, yaitu Argentina ya kelihatannya.
0: Yang katanya anak emasnya FIFA ya.
2: Anak emasnya FIFA. Tapi bukan 74 kg kan. Oke.
0: Kesana.
2: Kesana ya. Argentina bisa akhirnya mengalahkan Inggris dengan 2-1. Tapi sudah ada nih penelpon yang masuk. Kita sambat terlebih dahulu ya.
0: Kita ajak diskusi pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Oke.
3: Sekarang udah kembali ke habitatnya.
2: Kok tahu aja AA nih, aduh.
3: Ini Mas Rosihan Anwar sih dari Jogja katanya.
2: Iya, aduh.
0: Gimana nih, Pak?
3: Ini Mas Rosi, aduh, sehat ya lagi ini.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Gunda
2: kenapa? Karena Inggris enggak lolos ya, Kang?
3: Saya adalah Prancis.
2: Oh, Prancis juga. Oh, iya.
3: Betul. Jadi sekarang beginilah. Sebetulnya begini Mas Rosi ya, sedikit masalah bola ya.
2: Yeah.
3: Waktu Belanda berhadapan dengan Maroko, bingung sendukung mana tuh, dua-duanya tim populer saya Belanda. Maroko juga tim Afrika. Udah berada sisi. Berhadapan lagi dengan Prancis itu Maroko. Waduh, bingung lagi.
2: Bingung lagi ya, oke.
3: Bagaimana akhirnya yang Maroko yang tersisi. Kebetulan begini Mas Rosi ya, akhirnya tinggal Prancis. Nah sekarang mudah-mudahan lah, jadi yang kami ya mungkin mudah-mudahan ini ada kejutan gitu. Nah, seperti begini, karena Piala Dunia belum pernah lepas di dua benua, Afrika Asia sama Eropa. Mudah-mudahan jatuh ke Afrika, ternyata tidak terjadi. Afrika masih tetap bertahan di Amerika Latin dan Eropa.
2: Nah gini ya, kalau misalnya ini sekarang ada Spanyol, ada juga Argentina, AA pilih mana, Spanyol, Argentina atau Persib?
0: Maung Badung.
3: Saya begini Mas Alekun, apa ya? Ini kalau Spanyol seandainya jadi juara dunia, jelas itu mungkin sejarah baru. Kenapa demikian? Karena kalau nggak salah, kalau tim Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa. Kalau tim Amerika Latin kan bisa di mana main di mana saja bisa jadi juara. Nah Eropa kan belum pernah. Kalau seandainya sekarang Spanyol jadi juara, berarti membuka sejarah baru kan. Ternyata sekarang Eropa bisa jadi juara kalau bermain di luar Eropa itu aja mungkin. Makanya sedikit Mas Jerry, kalau saya sedikit ikut perjalanan tentang perkembangan sepak bola dunia sedikit siap. Agak tahu gitu kan.
2: Siap. Oke. Ya, makasih ya.
3: Jadi sekali lagi sekarang gimana ya? Jadi agak netral lah, nggak seperti pendukung berat, seperti hanya tim-tim Afrika yang dukung berat. Terus kalau Eropanya tim dukung berat adalah itu Belanda sama Perancis itu aja.
2: Belanda sama Perancis.
3: Tapi sekarang mudah-mudahan lah Spanyol. Tapi gini masalahnya kalau sekarang bisa dibilang 60-40 lah.
2: 60-40 ya.
3: Spanyol 40 Argentina. Jadi kalau mudah-mudahan Spanyol itu bisa buka sejarah baru, bisa jadi juara kalau bertanding di luar Eropa.
2: Terima kasih AA. Nih sudah ada penelepon lagi nih, mungkin Kak Wulan akan menerima ini.
0: Siap. Terima kasih ya Pak Ahmad Fauzi. Kita ke penelepon lainnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oke.
2: Dengan siapa di mana ini? Oke, ternyata terputus kelihatannya ya, Kak Wulan ini.
0: Terputus kayaknya. Bisa ya. Dicoba kembali pendengar. 580333. Nah, oke, ini kita angkat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Wulan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Leman ini ya?
1: Iya, betul.
2: Nah, Bang Leman bela mana nih tadi pagi nih, Bang? Nah,
1: saya sih begini Mas Sosial. Awal itu kan. Sebelum pertandingan dimulai itu kata saya sudah megang Argentina.
2: Argentina, oke. Okay.
1: Tapi alhamdulillah sampai babak saat ini masih unggul juga Argentina. Malam itu lawan Inggris itu kan Inggris ya malam ya?
2: Iya, Inggris.
1: Itu 2-1 ya?
2: Iya.
1: Posisinya ya alhamdulillah nanti dia kan masuk final itu melawan
2: Spanyol.
1: Ya. Itu besok itu ya? Apa? Nanti bukan.
2: Hari Minggu. Minggu Senin ya. Senin dini hari, ya.
1: Iya. Alhamdulillah jagoan kita bisa lolos ke final gitu Mas Wasil itu.
2: Nah, kalau nanti besok di final Bang Leman milih mana ini, Bang?
1: Ya tetap Argentina,
2: Mas. Tetap Argentina. Oke, enggak berubah ya.
1: Awas saya menjagokannya gitu.
2: Oke.
1: Jadi enggak mungkin ke pindah ke lain selain Argentina gitu.
2: Oh, enggak pindah enggak bisa ke lain Messi gitu ya. Bukan ke lain nanti tapi enggak bisa ke lain Messi.
1: Pindah ke klub ke timnas lain gitu loh.
2: Oke, ya udah.
1: Jadi ya mudah-mudahan lah ya apa yang kita ini apa namanya? Jagoan kita bisa tahun ini 2-1 gitu Mas
2: Wasi. Iya, berarti nanti bisa juara lagi beruntun ya. 2022 iya. Sudah Argentina, mungkin 2026 harapan Bang Leman juga Argentina lagi gitu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, makasih Bang Leman.
1: Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bang Leman. Argentina lagi. Oke, kita ke telepon lain lagi, Rosi.
2: Iya.
0: Selamat pagi. Halo. Silakan.
2: Halo, dengan siapa ini?
0: Kayaknya
2: oh, kita tampaknya terputus seperti asa Inggris ini. Iya, karena Inggris terakhir ataupun pertama kali dan terakhir juara itu tahun 66 kan. Mereka berharap 60 tahun kemudian bisa kembali juara, ternyata iya sudah kandas lagi.
0: Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi. Halo.
1: Pagi Mbak Wulan sama Mas Rosihan Anwar ya?
2: Iya.
0: Pak, Ramadan.
1: Salam olahraga jaya.
2: Jaya. Oke. Okay.
1: 2026-nya. Dari Ramadan ini.
0: Ya.
2: Kalau Pak Ramadan, pilih mana ini Pak? Kalau nanti final ada Spanyol, ada Argentina. Kenapa pilih Spanyol Pak nih? Ada Yamal atau gimana Pak?
1: Menurut saya kuatnya bagus. Dia rata-rata di semua lini kuat. Bagus sama bagusnya.
2: Iya.
1: Karena kalau 11, namanya juga 11. Kalau salah satu hilang kayak misalnya kena kartu merah, berarti ada satu yang lolos yang tidak dijaga kan ininya. Kan setiap pemain punya area masing-masing. Jadi kalau dia oper bolanya bagus, maka eksekusi dari striker bisa gol. Tapi kalau tidak, susah juga biar sejago apapun strikernya. Tapi kalau suplai bolanya tidak bagus, itu dia nggak bisa cepat gol kan.
2: Gitu. Iya.
1: Jadi Spanyol saya lihat begitu, kemudian dia punya pertahanan sangat kuat. Dari 48 negara menurut saya yang paling kuat pertahanan itu Spanyol.
2: Betul, ya? Betul. Okay.
1: Dan dia kalau menjatuhkan lawan, dari dia lebih baik dia jatuhkan di luar kotak penalti.
2: Oh gitu, itu backnya gitu ya.
1: Jadi sebelum dia masuk penalti, kalau dia mau kasarin di luar itu.
2: Gitu. Iya, oke. Okay. Nah, Pak Ramadan nanti besok jangan lupa nonton dan juga dengar ya, bisa nonton di TVRI tapi juga putar radionya, nanti ada live juga untuk siaran langsung final Piala Dunia nanti.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Ramadan.
1: Itu.
2: Oke.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, sudah jauh-jauh dari Sorong mendengarkan dan juga menyimak TVRI dan RRI ya.
2: Oke. Okay. Nah, ini rekan Wulan nanti siapa nih yang akan menjadi narasumber kita untuk kita akan membedah, kita membaca peluang siapa sih nanti yang akan
0: nanti
2: membantu kita.
0: Nanti kita akan berbincang dengan Pak Heri Fahamsyah. Beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Bantul dan juga mantan Media Officer Persiba Bantul.
2: Oke, jadi memang pengalamannya tidak hanya sebagai anggota Dewan, memang benar-benar berakar dari sepak bola ya.
0: Betul.
2: Karena pernah membela ataupun istilahnya yang kuyung lah Persiba Bantul. Ya, oke. Nanti kita akan buka Ada kuis juga nggak?
0: Ada nggak nih? Ada dong. Ada.
2: Karena saya sudah ada di sini, boleh ada kuis. Gimana kuisnya ini untuk hari ini?
0: Kuisnya adalah karena Piala Dunia itu final, bukan hanya keseruan finalnya saja begitu, tapi juga
2: ada perebutan tempat ketiga atau juara ketiga ya. Berarti gimana ini?
0: Siapa yang akan bertanding di juara ketiga ini?
2: Perebutan juara ketiga ini.
0: Siapa lawan siapa? Anda bisa menelpon 580333. Telepon saja ya, bukan WhatsApp ya.
2: Iya, boleh. Oke. Coba nanti siapa nanti. Nah, kita akan ada hadiah pulsa sekitar 50.000.
0: Untuk Anda yang menjawab pertanyaan dengan benar
2: dan beruntung. Iya. Beruntung loh. Gimana beruntung? Karena mungkin ada pertanyaan 1 2 3 ada jawaban yang masuk. Nah, ini kita harus pilih dulu.
0: Kita harus pilih siapa yang terbaik dan siapa yang paling yakin.
2: Yakin. Oke, nanti kita tampung dulu.

0: ini dalam kehidupannya, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
1: Kamu udah mandi belum?
2: Belum, ini mau mandi?
1: Walah, oke deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
3: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.

0: Kalau dari statistik, sebenarnya babak pertama Spanyol oke, lebih menguasai. Babak kedua ada penurunan karena mereka sudah unggul dengan 2 gol.
1: Hasil anti-klimaks didapat skuad Les Bleus Prancis yang harus bertekuk lutut di hadapan timnas Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Timnas Prancis secara mengejutkan kalah 0-2 dari timnas Spanyol pada laga yang berlangsung Rabu dini hari di Dallas Stadium Amerika. Bagi pengamat sepak bola Roni Pangemanan, kemenangan Spanyol menandakan historis keunggulan Lamine Yamal dan kawan-kawan atas timnas Prancis. Dalam 3 pertemuan terakhir antara Spanyol dan Prancis, skuad La Furia Roja selalu mampu mengungguli Prancis.
0: Tentunya banyak yang mengunggulkan Prancis, ya wajar karena mereka tampil sangat baik ya dari fase gugur, mereka tidak pernah kebobolan apalagi di fase grup ya. Jadi memang tim asuhan Didier Deschamps ini pantas ya dianggap sebagai tim yang bisa menjadi juara dunia atau bisa melaju ke final. Tapi ada Spanyol yang dalam 2 pertemuan terakhir Prancis justru tidak bisa menang melawan Spanyol. Di semifinal Euro Prancis kalah 2-1. Di semifinal Nations League ya di 2025, kalau Euro kan 2024. Prancis juga kalah 5-4, bahkan ada 9 gol yang lahir di sana. Mereka kebobolan 5 gol. Dan sekarang kembali ketemu di semifinal. Untuk ketiga kali secara beruntun 2024, 25, dan 26 semua ketemu di semifinal dengan Spanyol. Dan Prancis gugur, kalah kali ini dengan telak dengan 2-0.
1: Roni Pangemanan pun memberi apresiasi khusus untuk Lamine Yamal yang tampil cemerlang meski tak mencetak gol. Kelincahan Lamine Yamal mampu membuat pertahanan Prancis keteteran menghadapi serangan Spanyol.
0: Sosok yang tetap dilihat adalah Lamine Yamal. Memang anak muda ini tidak mencetak gol, tapi permainan Lamine Yamal selalu mendapatkan perhatian karena ini dengan skill individu yang sangat baik ya. Dia selalu merepotkan di sisi kiri pertahanan Prancis, dan Yamal pemain yang selalu akan diandalkan oleh Luis de la Fuente.
1: Timnas Spanyol membuka keunggulan lewat sepakan penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 setelah sebelumnya Yamal dilanggar di area kotak penalti. Spanyol memperbesar keunggulan lewat gol Pedro Porro pada menit ke-58 yang lahir berkat kerjasama apik lini depan Spanyol. Dengan kemenangan 2 gol tanpa balas tersebut, Spanyol telah 2 kali menjejakkan kaki di partai final Piala Dunia, yaitu pada edisi Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia tahun ini. Dari Yogyakarta, Ulan Anita, RRI, melaporkan. 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Barusan saya menyampaikan sebuah informasi tentang bagaimana tangguhnya Spanyol. Oh, ini belum ya? Oke, Rosi, apakah bisa mendengar suara saya, Rosi?
2: Oh, bisa cukup.
1: Ini tadi ada perbaikan teknis ya.
2: Iya, ini apalagi juga mata saya juga butuh perbaikan teknis karena terlalu sudah kopi, 2 kopi. Malam ini kita dengan Mas Pono juga ini, Mas Rifai ini harus bergadang, bukan ronda tapi memang melihat siaran dan juga dengar langsung ya Piala Dunia 2026. Nah, betul. Nanti juga di partai final Senin dini hari pukul 2 LPP RRI Yogyakarta juga akan menggelar ya untuk dengar bareng dan juga nonton bareng. Di mana nih rekan?
1: Di RRI Demangan ya. Ya,
2: di auditorium ya.
1: Auditorium.
2: Oke, tidak hanya nonton ataupun dengar bareng tapi juga ada kuis ataupun bagi-bagi door prize. Nah, nanti ada berbagai macam sponsor dan kejutan lah untuk betul. Pendengar. Silakan nanti bisa hadir langsung di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta ataupun halaman Pro 2 RRI Yogyakarta.
1: Kemarin meriah banget ada angkringannya.
2: Iya, dan juga tidak hanya angkringan tapi Mas Pono atau Mas Rifai juga menyumbangkan satu lagu waktu itu. Benar. Nah, ini bukan hoax ya gitu ya. Nah, ini nanti akan ada lagi penampilan dari bukan Denny Caknan tapi Denny Ripa Ipono ya nanti untuk di hari Minggu ataupun hari Senin dini hari ya. Nah, tapi kita sudah mulai di Minggu pukul 00 ini udah bersiap-siap nih.
1: Iya.
2: Nah,
1: betul.
2: Nanti silakan masyarakat Yogyakarta apalagi mahasiswa yang ada di kampus-kampus dekat LPP RRI, Auditorium RRI Jogja, nanti silakan datang. Nanti kayak kemarin mungkin kita targetnya 300, ternyata
1: yang datang?
2: Sampai 500.
1: Wah, wow, luar biasa.
2: Sampai meluber. Nah, ini
1: sampai
2: apalagi
1: meluber dan sampai pagi gitu.
2: Iya,
1: ya,
2: benar-benar
1: ini.
2: Untung tidak dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah ini, Bu. Kaulan ya. Oke, nah ini Kita akan apalagi nih Kak Ulan?
1: Ini kita nanti di sebentar lagi ya. Ya sebentar lagi kita akan mulai dialog Jogja Menyapa dengan satu narasumber yang sudah juga terhubung lewat Zoom meeting dengan Pak Heri Fahamsyah, MMMIP. Beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bantul dan juga beliau adalah mantan media officer Persiba Bantul. Sebentar lagi. Tapi Anda pun juga bisa bergabung pendengar, bisa menanggapi perbincangan kita 580333, line telepon kami dan line WA di 0811-2711-911. Kita juga buka kuis ya Rosia.
2: Oke.
1: Okay. Yang berhadiah Rp50.000 berupa pulsa.
2: Iya, oke.
1: Okay. Gitu. Pertanyaannya nanti ya di pukul 8 pagi kita akan bacakan lagi. Tapi ini kita akan coba terhubung dulu. Begitu ya, dan sesaat lagi kita akan memulai dialog Jogja Menyapa.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi saatnya kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari dengan tema membaca peluang juara di fase akhir Piala Dunia 2026. Tentu saja bukan hanya Wulan dan juga Rosi pagi hari ini, ada satu narasumber yang sudah terhubung lewat Zoom meeting. Betul ya Rosi ya?
1: Siapa ini Kak Wulan?
0: Yang pagi hari ini juga sudah merah-merah, berkostum merah-merah. Ini kira-kira mendukung siapa?
1: Maroko jangan-jangan.
0: Selamat pagi Pak Heri Fahamsyah.
1: Halo, selamat pagi Mas Heri.
0: Ini apakah
1: masih di unmute kelihatannya Mas Heri?
0: Mas Heri, apakah sudah bisa mendengar suara kami?
1: Halo Mas Heri, apakah bisa dibuka dulu suaranya Mas Heri? Oke.
0: Oke, ini
1: mungkin masih ada kendala teknis kelihatannya rekan Wulan ya.
0: Iya.
1: Tapi Mas Heri Fahamsyah ini sebagai apa ini rekan
0: Wulan? Pak, Mas, saya Mas atau Pak ya manggilnya
1: Mas
0: ya?
1: Aja mungkin.
0: Mas aja. Mas Heri Fahamsyah, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul. Beliau juga ex-media officer Persiba Bantul. Ya, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang membaca peluang juara di fase akhir Piala Dunia 2026. Baik, ini mungkin teman-teman teknik bisa membantu kami. Apakah Mas Heri ini bisa mendengar suara saya? Apakah kendala teknisnya ada di kita atau di Mas Herinya?
1: Iya. Nah, tapi kita akan break dulu mungkin untuk satu berita mungkin ya.
0: Oke, kita akan break dulu. Kita akan sampaikan informasi dari Rosian Anwar. Skuad Spanyolnya merintis jalan baru untuk kembali juara.
2: Skuad Spanyol mampu tampil gemilang mengalahkan salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026, yaitu Perancis dengan 2 gol tanpa balas. Bagi sosok pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, keberhasilan skuad La Furia Roja saat ini bukanlah hasil instan yang diperoleh dalam 1 atau 2 tahun. Tim yang mengombinasikan pemain senior dan banyak pilar muda ini mulai dibentuk de la Fuente sejak Piala Eropa U19 tahun 2015 silam, dan juga skuad yang menjuarai Piala Eropa pada tahun 2024 lalu.
3: Especialmente con algunos que nos hemos fundido en un gran abrazo porque hemos recordado.
2: Dulu di generasi awal ketika saya melatih timnas junior, yaitu pada Piala Eropa U19 di Lithuania tahun 2013, Perancis berhasil mengalahkan kami di semifinal. Saat ini sudah tidak ada lagi pemain yang membela kami pada Piala Eropa U19 tahun 2013 silam. Namun 2 tahun berselang di 2015 kami berhasil menjadi juara Eropa dan juga mengalahkan Perancis. Ternyata 11 tahun kemudian kami mampu mencapai partai final Piala Dunia setelah mengalahkan Perancis. Pasca keberhasilan di Euro 2024, saya tegaskan ini merupakan momentum yang spesial bagi kami. Terkait keberhasilan lolos ke partai final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente menyatakan anak asuhnya berhak merayakan keberhasilan tersebut. Sang pelatih pun tak ingin terlalu membebani skuad Spanyol dengan keharusan menjadi juara dunia lagi setelah pertama kali meraih trofi di Piala Dunia 2010 silam.
3: Ya quizás, permitidmelo. Pero de decirte una cosa, yo no, es que no me van a mí esas frases hechas muy literarias y muy periodísticas.
2: Ada satu hal yang bagi saya tidak begitu cocok seperti kalimat

0: Ilse yang menyebutkan final itu ada untuk dimenangkan. Menurut saya, final itu ada untuk dimainkan. Anda pasti tahu, sangat sulit untuk bisa mencapai babak final. Jadi, bagaimana mungkin Anda tidak bangga berada di partai final? Itu adalah hal yang penting. Soal apakah Anda nanti menang atau tidak, pada akhirnya, memang hanya akan ada satu pemenang saja.
1: Hay frases de verdad que no van con mi forma de vida, con mi filosofía de vida.
0: Spanyol memiliki momentum indah kala menjadi juara di edisi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, gol tunggal Andres Iniesta pada menit 116 menjadi penentu kemenangan Spanyol atas timnas Belanda. Peluang untuk mengulang kesuksesan 16 tahun lalu kembali hadir setelah skuad Spanyol memastikan lolos ke partai final Piala Dunia tahun ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dalam Dialog Jogja Menyapa. Kali ini sudah terhubung lewat Zoom Meeting dengan Mas Heri Fahamsyah. Selamat pagi Mas Heri.
1: Selamat pagi Mbak Anita. Selamat pagi Mas Rosi.
2: Selamat pagi Mas Heri. Sehat-sehat ya Mas ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI Pro 2.
2: Pro 1.
1: Pendengar. Pro 1.
0: Iya, Pro 1. Iya. Okay. Ini Mas Heri tadi malam juga begadang atau tadi pagi ngelihat yang menang ini aja
1: gitu. Sebagai penggemar Messi tentu saja begadang, Mbak.
0: Oh,
1: begadang. Anita.
0: Okay. Luar biasa.
1: Oke. Okay. Comeback yang luar biasa.
2: Iya, ya. Ini biasanya dipanggil
1: Mbak Remontada.
2: Remontada ya. Oke. Okay. Tapi Mas Heri untuk hari ini biasanya harusnya dipanggil Mbak Wulan aja. Kalau Mbak Anita nanti Anita Mui nanti atau Anita.
1: Oh iya. Okay. Iya. Mbak Wulan. Okay. Siap.
2: Iya, Mas Heri ini kita mau mulai perbincangan nih kalau terkait dengan partai final nih. Sudah semifinal sudah berlangsung. Yang pertama Spanyol berhasil lolos mengalahkan Prancis, kemudian ada Inggris yang akhirnya harus pulang kampung dan ataupun masih nanti perebutan juara ketiga nanti, dan yang lolos adalah Argentina. Bagaimana Anda melihat dulu dua semifinal ini? Anda mengulas dari sisi Anda sebagai, nah ini pandemen sepak bola dan juga pernah berkiprah di klub bola. Anda lihat final dua semifinal ini seperti apa ini, Mas Heri?
1: Kami melihat semifinal Piala Dunia tahun 2026 ini adalah semifinal paling ideal, karena keempat tim adalah empat besar peringkat FIFA. Jadi update yang sekarang itu Argentina peringkat 1, kemudian Spanyol peringkat 2, Prancis peringkat 3, dan Inggris peringkat 4. Dalam sejarahnya baru pertama kali ini, Mbak Wulan, Mbak Srosi, semifinal adalah empat peringkat teratas FIFA.
2: Iya.
1: Kalau kemudian kita melihat Prancis dan kemarin melawan
2: Spanyol.
1: Spanyol. Iya. Yeah. Banyak orang memfavoritkan Prancis ya? Karena trio Prancis ini, Dembele, Mbappe, Olise ini kan sangat luar biasa trisulanya. Ternyata kemarin bisa dikangkangi oleh Paul Cubarsí.
2: Paul Cubarsí ya.
1: Spanyol. Iya, yang masih berusia 19 tahun. Ini kan luar biasa sekali. Dan memang secara permainan Spanyol ini kompak ya, lebih kompak. Jadi acuan Luis de la Fuente ini lebih kompak. Jadi dibandingkan Prancis yang mengandalkan individu.
2: Oke.
1: Okay. Sehingga kemudian kemarin dua golnya juga keren. Penaltinya Oyarzabal dan Pedro Porro.
2: Pedro Porro ya.
1: Dan luar biasanya Pedro Porro ini kan seorang bek.
2: Bek kanan ya.
1: Iya, bek kanan. Jadi bukan dari strikernya.
2: Iya, oke. Okay. Nah,
1: biasanya yang jadi penyelamatan Merino. Tapi kemarin Merino enggak main.
2: Merino enggak main. Oke. Okay. Kalau untuk semifinal kedua seperti apa ini, Mas Ferry?
1: Nah, ini juga menunjukkan mentalitas Argentina yang luar biasa. Di luar omongan-omongan lah atau pembicaraan bahwa Papa FIFA dan yang lain-lain. Tetapi ternyata mentalitas Argentina itu sangat luar biasa. Kita melihat saat lawan Mesir ketinggalan 2-0, akhirnya bisa comeback, menang 3-2. Dan hari ini kembali membuktikan bahwa mentalitas mereka tidak main-main. Dan aktornya sekali lagi adalah Martinez,
2: oke.
1: Okay. Iya, Lautaro Martinez.
2: Lautaro Martinez. Mungkin Mbak Wulan mau tanya ini menegaskan apakah benar nih ada hubungan antara FIFA dan Argentina? Silakan
0: Wulan. Apakah benar? Memang benar ya Argentina ini anak emasnya FIFA. Terus kemudian mereka bisa dengan mudahnya lolos begitu?
1: Iya. Ya sebenarnya kan itu cuma hoax-hoax yang bertebaran.
2: Biasanya kekecewaan.
1: Ini sebenarnya cuma rivalitas Messi dan CR7 aja. Sampai ternyata di Piala Dunia masih berjalan. Sehingga kemudian pendukung-pendukung CR7 ini kan masih nggak terima kalau Messi ini menjadi great of all time, kan seperti itu.
2: Oke. Okay.
0: Ternyata nggak hanya di dunia politik, di dunia sepak bola black campaign juga ada.
1: Betul betul betul, Mbak Bulan.
2: Iya iya. Oke, okay, Mas Heri, kalau jika kita berbicara apa namanya final ini ya, dari sepanjang pergelaran Piala Dunia itu dari 1930 kan ada 9 kali ya Piala Dunia itu digelar di benua Amerika. Nah, baru tahun 2014 itu tim-tim Eropa itu mampu mematahkan kutukan kalau misalnya Eropa itu nggak bisa juara di benua Amerika kalau Piala Dunianya digelar di benua digelar di benua Amerika. Nah, saat itu di Piala Dunia 2014 di Brasil, Jerman berhasil juara. Kali ini Anda memandang seperti apa untuk final ini, Mas Heri?
1: Ya, benua Amerika kan terakhir di Brasil ya?
2: Iya, di Brasil 2014.
1: Jerman juara, tapi kami melihatnya baru satu kali.
2: Mm-mm.
1: Kalau yang saat ini, kamu sebenarnya kalau secara bicara permainan, mm-mm, ini masih 50-50, Mas.
2: Iya.
1: Kita tidak bisa melihat mana yang lebih unggul.
2: Mm-mm.
1: Karena ini mirip kayak Indonesia lawan Belanda.
2: Indonesia lawan Belanda.
1: Karena Argentina ini kan dulu jajahannya Spanyol.
2: Jajahnya Spanyol,
1: secara
2: ya,
1: budaya dan yang lain-lain itu kan. Mm-hmm. Cuma, jadi Argentina ini rasa-rasanya kok mirip Eropa juga.
2: Mirip-mirip Eropa juga ya, gitu.
1: Tetapi kami meyakini bahwa siapapun yang menjadi pemenang nanti di Piala Dunia 2020 ini adalah tim terbaik.
2: Hmm.
1: Tim terbaik. Jadi ini
2: apalagi yang ini
1: akhir dan sama-sama bagusnya.
2: Iya, apalagi yang lolos semifinal 1 sampai 4 FIFA ya, peringkat 1 sampai 4.
1: Iya, betul,
2: ya,
1: betul. Hmm. Ini luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Okay. Dan ini kan Spanyol sama Argentina kan mirip-mirip.
2: Hmm. Oke. Okay. Nah, ini mungkin Mas Heri sebelum dilanjutkan ini Mbak Wulan akan ada kuis nih untuk pendengar. Nanti mungkin Mas Heri juga bisa ngasih hadiah kali. Apa kuisnya hari ini?
1: Siap.
2: Mas Wulan.
0: Iya. Ya. Mas Wulan.
2: Mbak Wulan, sorry kok Mas Wulan.
0: Baik, Anda bisa bergabung pendengar menjawab pertanyaan dari kuis kita pagi hari ini yang berhadiah pulsa Rp50.000. Siapa yang akan bertanding untuk memperebutkan juara ketiga Piala Dunia 2026?
2: Ya, bukan juara pertamanya ya,
0: bukan,
2: tapi perebutan
0: pertamanya.
2: Tempat ketiga itu antara siapa dengan siapa? Nah,
0: silakan
2: dihubungi kemana ini?
0: 580333 teleponnya, jangan WA. WA-nya untuk yang ingin berkomentar saja.
2: Oke, okay, jadi 580333. Oke, nanti
1: saya
2: mungkin
1: saya nambah 100.000, Mas Rosi.
0: Oh,
2: terima kasih Mas Heri. Oh, ini ada 100.000 nih dari Mas Heri Fahamsah, sekretaris Komisi D DPRD Bantul ya, dan juga mantan media officer dari Persiba. Nah, mungkin Mbak Wulan mau lanjutkan nih, mau tanya apa nih sama Mas Heri sebelum kita break satu lagu nanti untuk.
0: Iya, kalau saya sih pengen nanyanya, kan Mas Heri itu di Komisi D yang juga untuk pembinaan kepemudaan begitu ya, Mas Heri.
2: Dan olahraga ya.
0: Dan olahraga. Gimana nih Mas, dari turnamen lagi dari Piala Dunia ini kemudian ditarik untuk pembinaan kepemudaan dan juga olahraga di Bantul ini, Mas Heri?
1: Ya, kami melihat memang Bantul ini masih menjadi salah satu gudangnya sepak bola di luar Sleman dan Jogja.
2: Iya, iya.
1: Jadi memang geliat Piala Dunia ini ternyata juga semarak juga buat dunia sepak bola Bantul.
2: Mm.
1: Banyak nonton bareng, tetapi berkaitan dengan ketegasan kami memang konsen berkaitan dengan pembinaan sepak bola terutama untuk usia dini, Mbak.
2: Oke, ada telepon yang masuk mungkin, ini Mas Heri, kita sapa terlebih dahulu ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Sebelum nanti dilanjutkan lagi.
2: Yes.
0: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi dengan siapa nih, Pak?
3: Dengan Leman, Mbak Wulan.
0: Pak Leman, ya. Pak Leman ingin menjawab pertanyaan atau ingin menanggapi dulu?
3: Menjawab pertanyaan.
0: Oke. Siapa yang akan bertanding di untuk memperebutkan juara ketiga Piala Dunia?
3: Yang semalam yang kalah.
0: Siapa?
3: Dan Inggris ya.
2: Inggris dan?
3: Dengan yang lawan Spanyol itu, apa namanya, apa lawannya lupa ya Mas?
2: Kalau lupa kan nggak bener tadi Bang. Ayo silakan. Apa dulu Bang Leman, ayo dipikir dulu Bang.
3: Tunggu dulu, Spanyol itu lawannya apa yang kalah? Saya lupa.
2: Lupa.
0: Kadang
3: tapi,
0: tuh.
3: Tapi kemungkinan ada jawabannya, saya bisa kalau ada lawannya.
2: Oh, ada lawannya ya, oke.
3: Okay. Iya, apa Mas ya?
2: Ya jadi gini, yang A jawabannya adalah Argentina dan Spanyol. Yang B jawabannya yeah. Inggris dan Perancis. Yang mana,
3: Inggris
2: Pak?
3: Inggris dan Perancis,
2: Mas. Oke. Okay. Okay, ya. Makasih mani-mani. Okay, terima nanti kasih. Akan hadiah khusus nih dari Mas Heri Fahamsah.
3: Oke. Okay. Yeah.
0: Terima kasih, Bang Liman. Oke, okay, baik, sudah bergabung. Mas Heri, monggo dilanjutkan lagi.
2: Halo Mas Heri.
1: Ya,
2: ya siap.
1: Ya, ya. Ya, kalau sekali lagi kami melihat bahwa geliat Piala Dunia ini juga merambah ke sampai ke anak-anak kita. Mm-hmm. Dan Bantul sekali lagi adalah salah satu gudangnya pesepak bola.
2: Yeah.
1: Dan kita mendorong di Komisi D ini memperbanyak turnamen untuk SSB yang ada di Kabupaten Bantul. Tidak hanya tingkat Bantul, tetapi juga tingkat di DIY yang Jateng. Seperti itu.
2: Iya. Jadi
1: Mas Rosin.
2: Oke, okay. Jangan hanya Stadion Sultan Agung dipinjamkan aja ya Mas ya, tapi juga harus bisa menggeliat lah gitu. Intinya gitu ya Mas Emery ya.
1: Okay. Ya, betul betul.
2: Iya, nah ini sebelum kita lanjutkan kita break terlebih dulu ya Mas. Nanti kita akan kembali lagi bersama saya dan rekan Wulan.
4: Ini baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
5: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
4: Wah, Nun, sahibku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
5: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan, batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.
6: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
7: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
8: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
7: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
8: Masa sih?
7: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
8: Wah, itu sih ide sesat.
7: Gah, dosa.
8: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
7: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
8: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
7: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi dan informasi Anda. Pendengar, masih bersama saya Roshan Anwar dan juga rekan saya
1: Wulan Anita.
0: Oke, tidak hanya Anita tapi ada Wulannya ya.
1: Karena kalau kecepatan ya jadinya Wulannya ke skip, jadi dengarnya Anita aja.
0: Oke, nah kita akan berbincang bersama dengan Mas Heri Fahamsyah, yaitu Sekretaris Komisi D DPRD Bantul dan juga ex-media officer Persiba Bantul, dan juga ini ada di, beliau juga ada di kepengurusan Barisan Muda Partai Amanat Nasional Bantul. Nah ini memang Mas Heri Fahamsyah ini sudah cukup lama lah berkecimpung di olahraga. Ini jatuh bangunnya Persiba kan gitu, sudah makan asam garamnya bagaimana sebuah klub sepak bola. Nah Mas Heri, kalau Anda masih mendengar suara saya, apakah masih mendengar?
2: Masih.
0: Oke. Mas Heri, kita cerita Mas, kalau ini ada kesuksesan Spanyol yang tadi Mas juga sempat menyinggung sosok Pau Cubarsí ya Mas ya. Nah ini kan masih sangat muda, tapi seperti back veteran gitu ya Mas ya. Permainannya
2: betul.
0: Dia benar-benar bisa mengkoordinasi lini pertahanan bersama dengan Aymeric Laporte dan juga Rodri, bisa membendung serangan dari lawan-lawan. Nah, bahkan hingga saat ini Spanyol baru kebobolan 1 gol ya sejauh ini.
2: Iya, 1 gol.
0: Iya. Kalau dari kita tarik nih ke Bantul sendiri, bisa enggak sih Bantul melahirkan sosok Pau Cubarsí? Kalau menurut dari kacamata Bang Heri, Mas Heri sendiri gimana ini Mas? Ayo silakan Mas.
1: Nah tadi banyak SSB ya.
0: Iya banyak SSB. Bahkan kemarin kita sempat ngundang Pak Lurah Sarjoko ya.
1: Betul,
0: untuk SSB
2: Baturetno. SSB Baturetno.
0: Iya, silakan Mas Heri tanggapannya.
2: Iya. Sebenarnya kalau kita melihatnya tidak hanya di Bantul ya, tapi di Indonesia. Kalau kita kemudian melihat Spanyol, sebenarnya kemarin kita di dalam sepak bola kan filosofi sepak bolanya Villanesia.
0: Iya.
2: Yang mengadopsi tiki-taka Barcelona saat itu.
0: Iya.
2: Karena kalau kita lihat Spanyol kala itu ya toh dengan Xavi, Iniesta, itu kan relatif secara postur tidak tinggi-tinggi juga.
0: Tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Ada Fabregas juga gitu ya. Enggak terlalu tinggi-tinggi lah gitu lah.
2: Okay. Betul-betul. Tetapi ternyata mereka bisa main dari bagus. Dari
0: menguasai Eropa dan dunia ya.
2: Iya, saat itu luar biasa. Atau juara Eropa dan juara dunia.
0: Iya.
2: Kami melihat memang apa ya, persoalan di Indonesia ini kan sepak bolanya adalah kompleks banget ya, maksudnya regulasinya selalu berubah-ubah. Nah ini yang membuat apa ya, jenjang untuk berkompetisinya jadi agak amburadul juga. Mas Rosi, jadi memang di SSB ini kita sangat melihat bahkan mungkin Bantul ini adalah
0: gudangnya
2: SSB yang paling banyak. Karena Bantul ini kan didukung oleh lapangan sepak bola yang banyak, berbeda dengan di kota atau Mas?
0: Terlalu sedikit kalau di kota ya. Kalau di Bantul banyak kan gitu.
2: Iya, Bantul di banyak, makanya Bantul ini banyak sekali SSB yang tumbuh. Tetapi memang pernah kita idealisme Mas Rosi, bahwa ketika kompetisi lokal itu kan nanti muaranya nanti di nasional. Kan harapannya seperti itu. Tetapi sekarang dengan apa ya, semakin banyak itu jadi kadang-kadang bingung nanti mau menyalurkan kemana itu kan, seperti itu. Apalagi ditambah beberapa kasus mafia sepak bola yang masih terus ada di Indonesia. Ini kan jadi merusak juga. Bahkan di Tarkam-Tarkam sendiri kan di SSB kadang-kadang masih ada bon-bonan Mas.
0: Iya. Mas Heri, ada lagi penelepon yang masuk. Kita sapa terlebih dulu ya Mas Heri. Silakan rekan Bulan.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ketemu lagi. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Salam olahraga, jaya. Okay. Ya, Pak Ahmad Fauzi, pengen menjawab pertanyaan dari kuis kita dulu atau mau menanggapi?
3: Kuis dulu.
1: Oke. Siapa tim mana yang akan bertanding memperebutkan juara ketiga nih, Pak Ahmad Fauzi?
3: Prancis Inggris.
1: Perancis Inggris.
0: Perancis Inggris ya. Nanti belum tentu benar loh. Ah ini kita tampung dulu nih, ada Pak Lehman, ada
3: Perancis Inggris aja kan.
0: Gitu. Oke. Terus ada pertanyaan enggak ini untuk narasumber kita pagi hari ini mungkin?
3: Ya. Selamat pagi Pak narasumber, salam olahraga ini kan.
2: Ya. Salam olahraga.
3: Dari Jawa Barat, anak buahnya KDM nih. Begini Pak, ini Bapak kan masih anggota dewan atau masih aktif di dewan?
1: Masih aktif.
2: Masih nggak Pak? Masih.
3: Masih aktif ya, berikut dengan pengurus persepak bolaan. Nah, di sini Pak, kan sekarang sekarang beginilah yang mungkin mudah-mudahan saya salah ya. Kan kalau bila dunia kan sekarang, kalau seandainya jadi misal sekolah juara berarti membuka sejarah baru. Karena yang saya pernah jauh ke juara Eropa kan, kalau Eropa main di luar Eropa berarti jadi juara. Tapi Amerika Latin kan bisa jadi juara dimanapun juga. Ini yang pertanyaan saya. Padahal nih tim Afrika itu sebetulnya tim Afrika bagus lah setara itu kan. Tapi apa ke faktor mental atau bagaimana? Karena sudah menjadi ini, Argentina kan sebagai juara bertahan. Walaupun sudah ketinggalan, kok mentalnya mental juara semi kelihatan. Nah, itu seperti itu diantaranya. Jadi bisa berbalik ukur. Walaupun sekarang ketika lawan Maroko ya, walaupun kemenangan kontroversi lah itu kan ada asumsi bahwa itu ada sudah disetting karena sama FIFA iya. Karena
0: lawan Mesir maksudnya ya.
3: Sebagai anak bangsa itu bagaimana? Iya. Apa tentang masa kemenangan kontroversi antara Maroko dengan waktu itu bukan mari Mesir dengan Argentina waktu itu ya. Nah itu mungkin. Nah lalu satu lagi Pak, nah persepak bola, nah sejauh mana Pan membantu ya. Nah bagaimana Pak, apakah sekarang begini banyak kan bibit-bibit yang punya potensi yang di daerah ada yang punya bakat, kadang-kadang kan banyak yang kurang dibina. Nah apa Bapak pernah mencari nggak ke daerah yang terpencil? Salah satu contoh lah seorang Zainal Arif kan yang melang melintang di tim nasional. Beliau itu anak seorang petani kecil yang masyarakat biasa, tapi punya potensi akhirnya dibina oleh PSI. Udah di PSI berapa sih kan dia masuk ke Tangerang karena mungkin di PSI kurang begitu respon, akhirnya dia berjaya di Tangerang. Nah bagaimana untuk Bapak selaku persepakbolaan mencari bibit beliau seperti itu, apakah suka ke daerah-daerah yang terpencil? Itu mungkin saya pertanyaan saya. Terima kasih Mas Sosi ya.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Terputus langsung ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini Mas Heri, tadi saya sarikan ya pertanyaannya. Kenapa sih tim-tim Afrika yang kelihatannya posturnya kuat-kuat gitu loh, punya teknik dan skill yang bagus, tapi kok masih belum bisa juara ya? Apakah mentalnya seperti Argentina itu yang sudah ketinggalan masih bisa remontada tadi membalikkan keadilan atau seperti apa ini kalau dari pandangan Mas Heri? Okay.
2: Ya, kalau kami melihat memang bagaimanapun sepak bola ini kan terus berkembang. Jadi kemarin Argentina pun melawan tim Afrika dua kali kesusahan. Bahkan kemarin Spanyol dan Argentina kan pernah melawan tim Afrika yang sama.
0: Iya, Tanjung Verde.
2: Cape Verde itu.
0: Iya.
2: Spanyol ditahan imbang 0-0. Dan Argentina hanya menang tipis 1-0.
0: Iya, 1-0. Iya.
2: Artinya memang sebenarnya perkembangan sepak bola Afrika ini atau mungkin di dunia sekarang sudah tipis-tipis. Karena sekarang sepak bola sekarang itu lebih banyak taktikalnya. Seperti itu. Jadi memang sekali lagi mentalitas dan sejarah sepak bola tidak bisa dinafikan, masih menjadi salah satu faktor mentalitas juara itu sangat sangat berpengaruh. Mas, tidak cuma skill ya, tetapi skill taktik, tetapi mental itu juga menjadi yang utama. Dan ini sudah terbukti Argentina dua kali comeback ya, melawan tim Mesir dan juga kemarin Inggris.
0: Oke, Mas Heri, kalau kita berbicara lagi nih, nah ini tadi Mas sudah mengungkapkan satu frasa penting nih. Sekarang nih levelnya udah tipis-tipis nih. Nah, bisa nggak Indonesia nih di 2030 nih lolos Piala Dunia nih? Kalau dari sisi kacamata Mas Heri sendiri ini, karena sudah semakin tipis kan, mana apa namanya kompetensi ataupun kekuatan dari masing-masing tim lah, baik negara Asia, negara Afrika, pun di belahan Eropa maupun benua Amerika sendiri. Menurut Mas Heri seperti apa ini?
2: Ya, kalau kami melihat sebenarnya gini Mas, ini persoalan bangsa kita ini nggak cuma masalah sepak bola, tetapi apapun itu generasi kita ini kan generasi strawberry. Dan ini perlu di
0: generasi strawberry ya Mas ya.
1: Apa ini? Generasi agak lembek gitu ya.
2: Iya. Maka saya melihat bahwa selama mentalitas main kita ini kemudian tidak punya mental juara, tidak punya daya juang, ya kita akan semakin berat untuk kemudian melangkah ke depan. Seperti itu. Sebenarnya kalau apa mentalnya kita, skillnya itu Indonesia itu punya. Ya toh, tetapi sekali lagi mentalnya itu masih kurang, mental petarung kita ini. Enggak cuma di sepak bola.
0: Okay.
2: Tetapi di olahraga yang lain, kemudian di dunia pekerjaan misalnya, anak-anak kita sekarang itu terus mengalami penurunan berkaitan dengan daya juang. Seperti itu Mas Rosin.
0: Okay, tapi Anda yakin sebenarnya kalau dari sisi kemampuan sebenarnya bisa dipoles ya, tapi memang mental itu harus dibentuk gitu. Kita Mas Heri ya?
2: Betul, betul. Betul, mental kita itu kan Indonesia kalau kita lihat main kemarin ya, bukan kita ngomongin yang naturalisasi ya. Kita bicara yang apa? Anak-anak kita itu begitu kalau di yang sama aja misalnya Jepang atau Korea. Kehilangan bola itu mereka rebut kembali, pressingnya jalan. Tapi kalau kita itu kadang-kadang kehilangan bola ya sudah.
0: Kita apalagi kehilangan pacar kita cari lagi mungkin gitu ya.
1: Mas Heri. Tadi Pak Ahmad Fauzi sempat nanya loh, gimana nih apakah juga mencari bakat-bakat muda begitu? Bakat-bakat muda di Bantul atau di daerah sekitarnya karena banyak yang punya bakat tapi tidak didukung begitu Mas Heri.
2: Ya, kalau di Bantul sendiri kita ekosistemnya sudah cukup bagus Mbak Bulan, Mas Rosi. SSB kita sering mengadakan turnamen tidak hanya yang difasilitasi oleh PSSI, SK PSSI, tetapi mereka SSB itu sering mengadakan fun football sendiri. Jadi sering mereka itu hampir 2 minggu sekali itu pasti ada turnamen sepak bola di SSB di Bantul. Kemudian di lingkup sepak bola di atasnya, kita sudah punya kompetisi yang berjenjang. Dan mirip-mirip ada Super League, Super League Bantul misalnya yang Liga Super.
0: Itu ada ya sekarang Mas?
2: Ada. Dan ini sedang mulai diputar Mas. Untuk ASKAP. Jadi kita rutin Mas di Bantul ini mengadakan kompetisi. Dari Superliga, kemudian divisi utama, divisi 1 dan divisi 2. Bahkan sebelum masuk ke divisi 2 itu kita sudah ada pra. Untuk yang mau daftar klub baru itu harus ada pertandingan dulu untuk bisa tampil di divisi 2. Dan ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui hibah PONI yang kemudian disalurkan kepada ASKA PSSI Bantul.
0: Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan, apa pertanyaannya?
1: Saya penasaran juga nih, gimana nih pandangan dari Mas Heri sendiri tentang kuat mana sih sebenarnya antara Spanyol dan Argentina? Ulasannya gimana nih Mas Heri?
2: Ya kalau kita bicara individu-individu per pemain, memang secara kualitas pemain Argentina sedikit lebih unggul Mbak. Dari back mereka punya Lisandro Martinez, Romero, kemudian di tengah ada Enzo Fernandez, ada McAllister, ada De Paul, ada apa namanya Paredes, dan striker mereka ada Lisandro apa Martinez, Lautaro Martinez, kemudian Julio Alvarez, dan juga Messi, jangan lupa. Ini kan sebenarnya komplit. Cuma secara permainan kalau kita lihat di semifinal ini Spanyol mainnya jauh lebih rapi, Mbak. Jadi kolektivitasnya jauh lebih jalan. Jadi yang mencetak gol pun beberapa kali malah super sub. Merino seperti itu.
0: Nah, ini
2: dan pemain-pemain Argentina ini kan banyak yang main di Liga Spanyol.
0: Iya. Jadi lebih memahami karakter permainan timnas Spanyol mungkin kali ya.
2: Betul.
0: Oke. Iya.
1: Tahu luar dalam lah begitu ya.
2: Iya, betul lah.
0: Iya. Nah.
1: Iya, ini ada yang WhatsApp ini Rosi menanyakan.
0: Oke, saya bacakan ya. Ini Mas Rosi dan Mbak Wulan yang mau sana tanyakan, apakah semalam hari Kamis 16 Juni 2026 pukul 2 apa RRI Pro 1 tidak menyiarkan semifinal Piala Dunia Inggris lawan Argentina? Soalnya radionya tidak bunyi blas RRI Pro 1. Terpaksa saya nyetel Pro 3 dan bisa. Oke, mohon penjelasannya. Mungkin ada gangguan kali ya untuk Pak Joko, tapi karena seharusnya kita terjadwal memang menyiarkan semifinal, dua semifinal kita siarkan, dan nanti juga di partai final hari Senin dini hari juga kita akan menyiarkan. Nah, mungkin jika kemarin tidak bisa menangkap frekuensi yang kami pancarkan, mungkin ada sedikit gangguan dan kami mohon maaf ya Pak Joko. Tapi nanti tunggu aja di partai final, pasti kami akan hadir lagi untuk menyiarkan final antara siapa? Antara aku dan kau, ada dia atau gimana rekan?
1: Antara Spanyol dan Argentina.
0: Spanyol dan Argentina, tapi itu bukan pertanyaan kita. Pertanyaan kita apa ini?
1: Pertanyaan kuis kita pagi hari ini, siapa yang memperebutkan gelar juara ketiga?
0: Iya.
1: Karena memang sama pentingnya begitu, nggak hanya juara pertama, juara ketiga ini juga prestisius juga ya Rosia.
0: Iya, oke. Nah, siapa pertanyaannya yang akan memperebutkan juara ketiga? Nanti pertanyaannya di mana?
1: Bisa menelpon 580333.
0: Iya.
1: Dan tadi kita
0: sudah ada dua ya.
1: Sudah ada dua
0: yang menjawab. Nah, kita
1: hadiahnya tadi adalah pulsa Rp100.000 dan pulsa Rp50.000. Ini dibagi dua aja Rosi.
0: Bagi dua ya. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Mas Heri Fahamsyah, tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang satu ini.
4: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lapiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
5: Sri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
6: Ah, biasalah deh anak laki-laki, nongkrong-nongkrong paling.
5: Anak masih SMP, mbok ditelepon atau di WA, tanya sedang apa, di mana.
6: Ah, males deh, capek.
5: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana, orang tua pada gak peduli?
7: Para orang tua gak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
8: Aku anak SD, bajuku merah putih.
9: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
10: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
11: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP. Warna biru tua dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi ya. Dan informasi ya. Anda bersama saat ini saya Roshan Anwar dan juga rekan saya
1: Wulan Anita. Nah, masih setia bersama Anda pendengar dalam dialog Jogja Menyapa.
0: Ya, dan kali ini saya masih bersama dengan Mas Heri Fahamsyah. Tapi sudah ada yang menjawab lewat voice note nih kelihatannya rekan Wulan.
1: Kita, iya betul.
0: Kita perdengarkan saja coba. Apa
1: kita
0: coba?
1: Perdengarkan. Ini ada Pak Benny di Condong Catur yang berusaha menjawab pertanyaan dari kita kuis pada hari ini. Siapa yang akan bertanding untuk memperebutkan juara ketiga Piala Dunia 2026?
2: Iya. Assalamualaikum Mbak Wulan dan Mas Rosi.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas, untuk memperebutkan juara tiga itu antara Prancis dan Inggris.
0: Oke.
2: Bener nggak? Jadi Pak Ben ini tadi mau telepon nggak bisa masuk dan mau tanya dan tapi sudah nggak bisa masuk ya wes voice note kalau diterima monggo. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Benny.
0: Iya. Nah,
1: dicoba lagi Pak kalau mau telepon juga bisa 580333.
0: Iya.
1: Juga ada Pak Joko. Pak Joko ini menjawab pertanyaan langsung loh, bukan siapa yang bertanding tapi siapa yang menang.
0: Siapa yang menang?
1: Pak Joko ini pertanyaan jelas siapa yang bertanding memperebutkan juara ketiga antara siapa dan siapa begitu. Kalau Pak Joko jawabannya adalah juara ketiga Piala Dunia 2026 adalah Prancis.
0: Yakin.
1: Yang penting yakin lah.
0: Oke. Ini bukan dari dukun Joko bodoh. Ini Pak Joko bodoh. Oke. Nah, ini masih bersama dengan Mas Heri Fahamsyah. Bisa mendengarkan suara kami Mas Heri? Halo Mas Heri?
1: Iya. Mas Heri? Oke, tadi sempat off.
3: Halo,
1: ya.
3: Halo.
1: Ya, okay. Mas Heri masih terhubung ya, Mas Heri?
0: Iya.
3: Ya, siap.
0: Nah, ini Mas Heri ada pertanyaan dari Mbak Wulan ini. Silakan rekan Wulan, apa ini yang mau ditanyakan?
1: Kalau saya pengen menanyakan juga sebenarnya Piala Dunia begitu, apa sih yang paling menentukan gitu ya? Permainan-permainan yang berpeluang untuk menjadi juara itu yang bagaimana sih selama ini gitu, Mas Heri?
3: Ya. Kembali kami ulas Mbak Rosi, memang kemudian kontestasi Piala Dunia ini kita melihat banyak kejutan dan banyak tim-tim unggulan juga gugur di fase-fase awal. Ya, jadi sebenarnya kualitasnya hampir sama. Ya, yang menentukan adalah mentalitasnya, mentalitas juaranya. Ini sebenarnya makanya ini yang perlu kita tularkan juga di bangsa kita di Indonesia bahwa mental pekerja keras, daya juang ini harus dimiliki oleh bangsa Indonesia kalau kemudian mau berhasil di bidang apapun seperti itu Mbak.
1: Dan Mas Heri yakin juga apakah nanti akan lahir bibit muda atau lahir anak muda dari Bantul, dari Indonesia yang akan bermain di Piala Dunia Mas Heri?
3: Ya. Satu saat saya punya keyakinan kalau kemudian pondasi anak-anak kita ini diperkuat mulai dari sekolah, dari pendidikan usia dininya, mentalitasnya sudah dibangun menjadi mentalitas yang petarung seperti yang di Jepang atau Korea, sekali lagi kita pasti akan menjadi bangsa yang besar, Mbak.
0: Oke.
3: Dan kita suatu saat pasti bisa masuk di Piala Dunia.
0: Oke.
1: Amin.
3: Tidak melalui jalur tuan rumah loh, Mbak.
0: Tidak melalui jalur tuan rumah ya. Oke. Nah, Mas Heri, kalau nanti kita undang di RRI untuk nonton bareng besok partai final, pasti mau ya Mas Heri ya nih ya.
3: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Nah, oke loh ini kayak saya tagih janjinya. Mas Heri, nah ini kalau kita jika berbicara partai final ini, nah Mas Heri kan pasti nih dukung Argentina nih. Iya kan? Tapi kan supaya apa namanya terlihat objektif kan kayak gitu. Anda melihat apakah nanti akan berakhir 90 menit atau perpanjangan waktu atau bahkan babak adu penalti nih nanti partai finalnya nih, Mas Heri.
3: Ya. Kalau kami melihatnya bisa saja nanti menang. Ya kalau saya bilang menang Argentina. Tipis saja 2-1 misalnya atau 1-0.
0: Iya.
3: Karena sekali lagi Spanyol tim kuat dan baru kebobolan 1 gol. Unai Simon ini kan
0: luar biasa ya.
3: Yang luar biasa. Dan tetapi kan yang namanya Paul Cobarsi belum pernah melawan Lionel Messi.
0: Belum pernah ngejar Lionel Messi gitu ya. Oke, nah ini mungkin ini apa optimisme dari Mas Heri Fahamsah ya. Nah, pendengar ini mungkin ada lagi closing pertanyaan dari Mbak Wulan atau
1: tadi sebenarnya aku pengen tebak skor aja sih, tapi udah 1-0 tipis aja tipis gitu aja. Kata Mas Heri.
0: Nah, kalau kayak gitu nanti siapa nih yang menang untuk kuis kali ini?
1: Oh iya.
0: Ya belum diumumkan nih sama diumumkan, Mas, ya. Mbak Wulan nih, silakan iya. Rekan Wulan.
1: Tadi ada 3 penelpon ya.
0: Iya.
1: 2 penelpon, 1 yang kirim voice note.
0: Kirim voice note. Okay.
1: Tapi 2 penelpon aja. Pak Leman dan juga Bang Ahmad Fauzi.
0: Iya.
1: Itu dua pemenang ya?
0: Dua pemenang.
1: Akhirnya okay. Dua pemenang. Okay. Dan nanti bisa mengirimkan nomornya dengan WhatsApp ke nomor RRI 0811-2711-911. Kita akan mengirimkan pulsanya. Pemenang kepada pemenang.
0: Oke. Okay. Dan terima kasih juga untuk Mas Heri Fahamsah untuk bisa meluangkan waktu pagi hari ini, dan kami dapat insight yang luar biasa dari Mas Heri Fahamsah, tidak hanya terkait dengan partai final, tapi bagaimana memberdayakan sepak bola di usia dini ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Heri untuk pendengar RRI yang akan nanti juga menonton dan juga mendengar bareng partai final Piala Dunia 2026. Silakan, Mas.
3: Ya, bagi pendengar RRI Pro 1, mari nanti kita nonton bareng di
0: Auditorium LPPRRI Yogyakarta. Nah,
3: Auditorium LPPRRI doa, untuk kemudian kita lihat sejarah tercipta. Apakah kemudian Argentina bisa menjadi negara ketiga yang back to back setelah Brazil
0: ya?
3: Dan Italia.
0: Italia ya.
3: Nah, ini kita saksikan bersama.
0: Saksikan bersama.
3: Dan ya, untuk warga Indonesia, untuk negara Indonesia, mari kita dorong anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang bermental juara.
0: Nah, itu penting. Itu.
3: Pejuang yang tangguh, sehingga kemudian nanti ke depan banyak lahir Lionel Messi yang ada di Indonesia.
0: Iya.
3: Dan kita semakin menjadi bangsa yang besar menuju Indonesia 4 2045.
0: Oke, Indonesia Amin. Emas 2045. Amin.
1: Optimis.
0: Okay. Ya. Optimis ya, gitu ya. Gimana baik. Rekan Bulan?
1: Oke, okay. Terima kasih Mas Heri sudah banyak banget berbincang pagi hari ini. Semoga kita ketemu di hari Senin untuk nobar dan debar Piala Dunia 2026. Matur nuwun Mas Heri.
3: Mbak Bulan, Mas Rosi.
0: Oke.
1: Okay. Baik, Rosi dan juga pendengar, kita harus mengakhiri demam Piala Dunia kali ini membaca peluang juara di fase akhir Piala Dunia 2026. Kalau Mas Heri tadi tipis aja, Spanyol sama Argentina
0: 2-1 gitu. Ya.
1: 2-1. Kalau Rosi?
0: Nanti saya pilih Spanyol kalau
1: Supaya
0: agak seru dong. Masa Argentina semua? Kalau Mas Heri kan Argentina 2-1, saya Spanyol 2-1 lah. Sama skornya tapi beda timnya. Oke.
1: Okay. Baiklah. Saya pamit.
0: Yeah.
1: Rosi pamit dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panji Wojo mengambil alih udara ini ya di Jogja pagi hari ini, nggak nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya musik pilihan terbaik dan juga informasi masih seputaran Piala Dunia akan mewarnai ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja. Pagi hari ini kami masih memberikan informasi, namun sebelum informasi Piala Dunia ya, Panji akan awal ini informasi datang dari BMKG yang akan melaporkan terkait dengan keadaan penerbangan untuk hari ini 16 Juli 2026 yang tentunya akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Kamis 16 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Siapa tidak kenal boneka Barbie? Boneka yang parasnya mirip para pesohor dunia itu sangat digemari anak-anak di seluruh dunia. Laman Femela.com menyebut, boneka Barbie lahir dari produsen mainan anak Mattel di Amerika Serikat dan diproduksi di berbagai negara seperti Malaysia, Tiongkok, Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Namun tahukah Anda, Indonesia justru menjadi produsen Barbie terbesar, mengalahkan negara asalnya, Meksiko. Yang lebih membanggakan lagi, tahun 2021, perempuan Indonesia desainer Anna Avanti menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih sebagai role model Barbie.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dikutip dari rri.co.id, Timnas Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat Kamis dini hari tadi ya. Albi Kaleste meraih kemenangan lewat 2 gol di penghujung laga setelah sempat tertinggal lebih dulu. Memang seperti itu polanya kalau melawan Argentina. Namun akhirnya Argentina masuk ke partai final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Spanyol yang lolos terlebih dahulu mengalahkan ayo kemarin siapa nih yang menjagokan Prancis ya, semuanya kecewa nih ya. Dan Spanyol melawan Spanyol ya, maksudnya akan menghadapi Argentina yang akan disajikan di Stadion New Jersey pada Minggu 20 Juli 2026. Sementara itu masih ada partai sebelumnya nih ya yang akan berlangsung. Inggris akan berhadapan dengan Prancis yang kalah juga nih, sama-sama kalah nih, akan berlaga memperebutkan tempat ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 19 Juli 2026. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

0: lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, Mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Hei, mau kemana?
4: Mau nyebrang.
3: Nyebrang ya di zebra cross.
5: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dikutip dari rri.co.id ya, informasi yang hadir masih dari seputaran Piala Dunia 2026 nih. Panggung terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya tiba ya. Tim nasional Spanyol akan menghadapi juara bertahan Argentina pada partai final yang berlangsung di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari 20 Juli 2026 pukul 2 ya. Laga ini mempertemukan dua tim dengan performa paling konsisten sepanjang turnamen. Dan tentunya perjalanan kedua tim menuju final ditempuh dengan cara yang berbeda-beda begitu ya. Namun akhirnya ya, setelah ditunggu-tunggu apapun hasil akhirnya, final ini dipastikan menjadi penutup sempurna Piala Dunia 2026. Di satu sisi terdapat Spanyol dengan permainan modern yang rapi dan disiplin, sementara di sisi lain berdiri Argentina yang mengandalkan pengalaman, mental juara, dan magis Lionel Messi tentunya ya. Hanya satu yang akan mengangkat trofi di MetLife Stadium, tetapi keduanya telah menghadirkan kisah yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Dan tentunya RRI Pro 1 akan menggelar dengar bareng dan nonton bareng. Tentunya kita juga akan menyiarkan siaran final ini dini hari 20 Juli 2026 dan nonton bareng lagi tentunya di kawasan auditorium RRI depan studio kami di RRI Pro 2. Jadi jangan lewatkan keseruannya. Sudah mulai nanti di jam tengah malam ya, 12.24.00 WIB ya. Jadi itu tanggal berapa nih? Tanggal 19 menuju tanggal 20 Juli ini sudah mulai. Nanti siapkan ya, gak usah bawa apa-apa, bawa duit aja. Karena di sana sudah ada UMKM, sudah ada angkringan juga. Dan tentunya kita akan rame-rame di sana. Kita akan mengenang sejarah 2026. Nah, siapa yang menang? Nah, nanti nonton aja. Dan informasi ini menutup kebersamaan Panji ya di Jogja pagi hari ini. Tapi tenang saja, sudah siap di samping saya ada Dina Febrina yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 10 kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Seperti halnya Radio Republik Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya mengandung makna yang dalam menyerukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke serta menanamkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan bangsa. Dan saat ini tepat pukul 10, dengan penuh hormat, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan, dan penghormatan kepada tanah air tercinta. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi

frekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Hai hai pendengar, selamat siang, apa kabar Anda? Nah, menemani untuk kebersamaan Anda dalam Jogja Siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam Kita Indonesia. Baik, untuk kebersamaan kita dalam Kita Indonesia, saat ini sudah hadir ketiga narasumber kami di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih sekali. Iya, saya perkenalkan untuk ketiga narasumber urut saja ya. Oke, beliau ada Bapak Insinyur Oka Adianto, STP, MSc, PhD, Ketua Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam, Dosen Teknik Industri UAD Yogyakarta. Selamat siang nih.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Oka atau Mas Oka ini panggilnya? Pak Oka. Oke. Kemudian juga ada Ibu Insinyur Utami Ningsih Linarti, STMT, anggota Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam, Dosen Teknik Industri UAD Yogyakarta. Baik, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang
0: Utami. Kabar baik ya? Saya semangat ya.
2: Siap. Oh,
0: ya. Iya, terima kasih sekali. Kemudian ada Pak Wisnu Budi Waluyo, SIP MSC, anggota Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam dan dosen Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Selamat siang nih Pak Wisnu.
1: Siang Mbak Dina.
0: Kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih sekali. Oke, siang hari ini nanti kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya pastinya. Bisa tanya-tanya pada tiga narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta terkait tema kita pemberdayaan desa melalui inovasi pengolahan sampah begitu ya. Oke, nanti Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 dan pastinya pendengar Anda juga bisa mengakses untuk live YouTube kami di @rrijogyaofficial. Anda juga bisa bertanya di sana nih. Oke, terkait juga pemberdayaan desa lewat inovasi pengolahan sampah. Saya ke Pak Oka dulu deh ya, Pak Oka ya. Nah, mungkin bisa ceritakan juga ini awal terbentuknya mungkin kolaborasi tim pengabdian ini seperti apa dan mengapa ya Desa Salam yang dipilih begitu pertanyaannya, silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada beberapa ada beberapa desa sebenarnya yang sudah kami dampingi terkait dengan pemberdayaan desa ini. Tahun lalu kami fokus ke daerah Ngunan-Ngunan di Sanden, kemudian ada juga di di Kulon Progo, di Sentolo. Kemudian kami akhirnya bergeser, kita mencoba ke Jawa Tengah, ke khususnya Desa Salam. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, ini kami fokusnya adalah di pengelolaan sampah. Kebetulan wilayah Desa Salam itu perbatasan dengan Jogja, jadi tidak terlalu jauh. Dan kebetulan pada saat ini Kabupaten Magelang juga masalahnya sama nih dengan DIY. Jadi terkait
0: bermasalah dengan sampah
1: ya,
0: juga.
1: Ya, bermasalah dengan sampah sampai-sampai bupati juga turun tangan untuk akhirnya mengeluarkan aturan lah terkait dengan sampah itu harus selesai di sumbernya. Oleh karena itu dari situlah kami ingin berkolaborasi dengan beberapa desa dengan yang sudah kami kerjakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kita akan mencoba Desa Salam itu menjadi pilot project yang ada di Magelang. Begitu.
0: Ini Salam Muntilan itu ya?
1: Iya, betul.
0: Ya? Oke. Wah, ternyata bermasalah juga dengan sampah ya. Ini prihatin banget gitu ya. Padahal untuk beberapa wilayah Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya itu menjadi tujuan dari wisata begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Oka, terima kasih sekali. Saya beralih ke Ibu Utami ya, Bu.
2: Iya. Bu Utami sendiri nih gitu.
0: Luar biasa ini, tapi semangat banget. Bu Utami, kalau untuk tantangan terbesar Bu yang mungkin diidentifikasikan begitu ya saat melihat kondisi pengelolaan sampah Desa Salam sebelum program ini berjalan, kalau Bu Utami melihatnya seperti apa sih?
2: Mungkin tadi melanjutkan ceritanya dari Pak Oka. Jadi saya sebelumnya sudah ada di Desa Salam tahun 2025 ya.
0: Nah, 2025 ya.
2: 2025 itu awalnya dari kegiatan KKN dulu. Jadi KKN-nya UAD. Kemudian ternyata potensinya itu yang paling besar di Desa Salam itu mereka sebenarnya punya TPS 3R.
0: Meskipun TPS 3R.
2: Iya, TPS 3R yang mungkin luasannya bisa ya kalau saya perkirakan untuk pengolahan sampah itu udah cukup besar gitu, tapi belum terkelola dengan baik. Jadi mereka masih mengambil apa namanya sampah-sampah dari rumah tangga itu pun yang join atau yang apa namanya mereka ambil ke warga itu belum banyak. Jadi warganya belum banyak yang istilahnya join untuk membuang sampahnya di TPS itu gitu. Karena itu yang pertama. Jadi Salam itu punya TPS 3R yang belum terkelola dan luas, sehingga kita dari akademi itu kayaknya menarik banget, eman gitu bahasanya. Kalau sampai kita bisa bantu apa yang kita punya dari sisi akademik atau kita punya keilmuan yang mungkin mendukung, sehingga TPS 3R itu harapannya jadi lebih baik atau lebih bersih begitu nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Desa Salam tuh punya BUMDes. Nah biasanya pengelolaan sampah itu memang bagian dari apa namanya pengelolaan di bawahnya BUMDes. Di BUMDes sendiri kegiatannya selama ini untuk mendapatkan profit itu mereka hanya berasal dari insentif warga yang membuang sampah di situ. Nah itu pun kan masih kurang, sehingga kemarin itu kita punya oh ini kayaknya menarik juga, gimana caranya kita meningkatkan omset pendapatan dari BUMDes melalui sampah. Sehingga kita itu memberikan program-program atau pendampingan itu terkait dengan bagaimana merubah sampah itu menjadi sebuah produk yang bisa kita jual, dan akhirnya itu circular masuk lagi ke dalam desa dalam wujud nilai tambah yang ekonominya ada gitu. Jadi rencana kita itu dari sampah-sampah itu akan menjadi produk-produk yang nantinya akan dijual. Seperti organik itu kita sudah mulai, teman-teman dari BUMDes menjalankan untuk kompos. Kalau di kompos itu nanti akan kita jual dalam bentuk media tanam. Kemudian dari sisi plastik, nah ini yang menarik, plastik itu rencananya kami akan memberikan pendampingan terkait tenun. Jadi sampah plastik kita pilin seperti menjadi benang. Jadi benang plastik nanti kita coba tenun. Kebetulan kita juga sudah memberikan alat tenun ya, Pak Oka. Kita memberikan pelatihan tenun, bagaimana menenun itu benang pakannya dengan plastik, kemudian benang lusinya masih dengan benang kain gitu. Nah itu untuk imitasi misal karena di sana kan dekat dengan wisata Borobudur ya. Nah itu misalnya untuk buat topi lisnya pakai jadi ada semangat greennya, atau kita bisa menjual itu untuk bahwa produk-produk ini berasal dari Desa Salam. Nah harapan mimpi besarnya kita tim gitu nge itu adalah seperti itu. Itu sih yang menjadi semangat kita untuk ini bisa direalisasikan. Selain untuk lingkungan, juga kita bisa mendapatkan nilai tambah dari produk-produk yang kita bisa jual gitu.
3: Luar biasa banget. Terima kasih sekali. Nah Pak Wisnu, kemudian ini Pak Wisnu, bagaimana juga agar dari pengolahan ataupun teknologi yang kemudian diterapkan yang ada di Desa Salam tersebut itu akhirnya memang bisa efisien dan berkelanjutan, jangan sampai sekali selesai sudah yang selama ini banyak terjadi kan, beberapa kali, dua kali, tiga kali, setelah itu sudah entah kemana namanya gitu. Bagaimana ini Pak?
1: Ya, jadi kan sebelumnya Bu Tami juga sudah di sana ya, juga sudah memberikan inovasi. Memang masih dalam trial gitu ya Bu ya, bagaimana BUMDes ini bisa memaksimalkan alat itu untuk bisa efektif begitu. Makanya di hibah yang baru ini kami masih melanjutkan itu dan memberikan inovasi yang baru lagi. Jadi memang harapannya nanti at least 3 tahun ke depan kita akan dapat hibah itu, dan kita akan terus membantu desa ini untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingannya bisa sustain gitu ya, memberikan sustainable pendampingan, kemudian tidak hanya dari pengelolaan sampahnya saja, tapi tadi circular ekonominya itu bisa muter di situ, dan produk-produk yang dihasilkan juga bisa tadi ya, dan kita juga memberdayakan ibu-ibu PKK di sana. Jadi mitra, sasaran mitranya itu selain BUMDes juga ibu-ibu PKK, PKK di Salam. Nanti ibu-ibu PKK yang fokus ke produksi tadi, tenunnya, plastiknya, membuat souvenir, membuat kriya-kriya dari limbah plastik tadi. Dengan alat atau inovasi yang sudah dirancang oleh Pak Oka, Bu Tami, dan Pak Farid juga, tim kami yang lain. Jadi nanti harapannya dengan adanya produk-produk yang sustainable ini ya, masyarakat tuh beli aware dan
4: sasarannya juga mereka akan masyarakat yang punya awareness terkait dengan sustainability gitu, itu akan melihat desa ini, dan kita juga goalnya akan membantu desa ini untuk menjadi rintisan desa wisata berbasis lingkungan seperti itu.
3: Oke, terima kasih sekali Pak Wisnu. Tapi jadi bikin penasaran ini Pak Oga, bentuk alatnya seperti apa sih, bisa dideskripsikan nggak sih?
1: Iya, terkait dengan alat itu merupakan salah satu yang sudah kami teliti ya, hasil dari beberapa kali penelitian. Okay. Nah, itu terkait dengan insenerator. Nah, jadi insenerator ini itu tertutup. Jadi insya Allah dari asap itu ketika proses pembakaran pasti akan ada asap. Nah,
3: betul.
1: Asapnya itu
3: tidak mencemar ya.
1: Iya, asapnya itu malah kami kami sebenarnya masih konsen ke yang organik ya. Okay. Dari sampah asapnya itu, asap itu kemudian kami kondensasi sehingga itu nanti akan menjadi asap cair. Nah, itu malah bisa bermanfaat. Begitu.
3: Jadi, iya, jadi dari asapnya diubah untuk menjadi asap cair.
1: Cair begitu. Okay. Jadi bisa untuk tanaman gitu ya.
3: Menjadi gitu. Pupuk atau seperti apa ini nanti?
1: Iya, lebih jadi nanti seperti pupuk cair begitu.
3: Okay,
1: harapannya begitu. Seperti itu.
3: Kemudian mungkin sudah tidak ada ampasnya lagi ya?
1: Iya, nanti kalau ampasnya masih
3: residunya begitu
1: sedikit ya. Okay. Nah, itu untuk yang sampah sisa pembakarannya itu pun nanti akan kami coba untuk menjadi paving block. Dari itu.
3: Keren ya.
1: Wah. Ini sedang beberapa riset yang kami kerjakan untuk terkait dengan apa namanya untuk pembuatan paving block dari sampah gitu.
3: Wah, seru ya. Okay. Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita dalam Kita Indonesia, seru sekali untuk perbincangan kita siang kali ini. Kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda, silakan bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911, dan Anda juga bisa bergabung pastinya untuk live YouTube kami di @RRI Jogja Official. Oke, kita akan kembali sesaat lagi ya setelah yang berikut.
5: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti Artificial Intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.
6: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
7: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
8: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
6: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
7: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
8: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
6: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Okay, baik pendengar, pastinya juga kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita cuma dalam Kita Indonesia. Dan tentunya ngobrol seru kita bersama ada Pak Oka, Bu Tami, dan juga Pak Wisnu ya, untuk satu tema kita terkait pemberdayaan desa lewat inovasi pengolahan sampah. Anda bisa bergabung ya pendengar, silakan untuk kebersamaan kita di 0274-580-333 atau juga WhatsApp-nya di 0811-271-1911, dan Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Bisa langsung bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini ya. Oke, baik Pak Oka, satu yang mungkin masih agak bingung ini, alatnya seperti apa sih? Tadi sempat disebutkan, oh diolah melalui alat begitu ya. Dan apakah memang sudah tersedia di Desa Salam, tepatnya di mana nih?
1: Oke, okay. Terima kasih Mbak Dina. Jadi untuk alat insenerator ini, kami sedang proses pembuatan. Jadi insya Allah mungkin di awal Agustus ini sudah jadi, sudah nanti sudah proses trial, kemudian kalau sudah berhasil nanti kita bawa ke Desa Salam tersebut. Jadi kami itu memberikan tidak hanya satu alat di Desa Salam itu, ada beberapa, mulai dari mesin pencuci plastik, kemudian ada mesin pencacah, kemudian ada tenun itu tadi, kemudian ada beberapa mesin jahit, terus juga ada apa namanya yang gongnya itu adalah yang insenerator tersebut, Mbak Dina.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, kita buka untuk yang bergabung, silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811-271-1911. Terima kasih untuk Ibu Nani di Jakal KM5. Baik, Ibu Nani di Jakal KM5. Kalau biasanya di awal program warga itu biasanya antusias ya memilah sampah karena masih baru, didampingi penuh begitu ya. Namun memasuki bulan-bulan berikutnya biasanya partisipasi warga menurun drastis karena merasa proses pemilihan sampah organik dan anorganik itu kadang repot begitu. Bagaimana menyikapi ini? Mungkin Pak Wisnu dulu, silakan.
2: Ya, jadi emang tantangannya di situ ya. Bagaimana program ini bisa sustain gitu. Itulah mengapa memang target kami itu untuk yang program pembinaan desa ini yang multi years atau multi tahunan gitu. Jadi memang kita akan lihat dulu dari satu tahun di awal ini memang fokusnya ke bagaimana menguatkan pondasi dari BUMDES dan ibu-ibu PKK tadi. Jadi dari situ, dari memberikan pelatihan, memberikan apa ya, skills tambahan, khususnya kemarin kami juga sudah ke ibu-ibu PKK, memang mereka sebenarnya pengennya langsung praktek begitu. Kalau hanya sekedar apa workshop atau apa seminar gitu ya, itu memang kurang masuk. Memang yang butuh dibutuhkan itu praktek langsung,
0: melihat langsung gitu
2: betul.
0: Ya,
2: nah itu kemarin juga sebenarnya potensinya luar biasa besarnya karena Bu Tami juga sudah di sana kurang lebih setahun ya Bu ya, dan Bu Tami juga sudah mapping begitu bagaimana minat dari masyarakatnya ini, insya Allah cukup antusias dan kedepannya juga komitmennya itu bisa kita pegang gitu Mbak Dina. Jadi dan lebih apa ya, lebih legalnya lagi karena memang desa binaan UAD. Jadi mau enggak mau memang harus kemudian terus dibina. Khususnya dalam hal ini dalam pengelolaan sampah dan membuat produk daur ulang sampah. Jadi memang itu menjadi pilot gitu nggih untuk dari UAD sendiri yang memang harus dibina seperti itu.
0: Pak Wisnu, terima kasih banyak. Akan ditambahkan mungkin
3: Bu Tami. Oke, terima kasih Mbak Dina. Mungkin memang sih itu disadari penuh bahwa peran masyarakat itu kan mesti dinamis ya. Kalau misalnya ada program, hanya untuk sekedar mengikuti program gitu. Tapi kembali lagi bahwa ada peran lain, yaitu dari sisi perangkat desa gitu. Kami melihat kemarin dari sisi sinergitas dari masyarakat maupun dari staf pemerintahannya pun juga baik. Karena yang saya, atau mungkin nanti kita dari teman-teman akademisi UAD begitu ya, itu mereka sampai memasukkan program di dalam perubahan ECPMD-nya itu terkait dengan pengelolaan sampah. Artinya kan ini gayung bersambut gitu. Dan itu nggak hanya sekedar kami dari akademisi yang punya teknologi atau punya sesuatu yang nanti bisa digunakan di masyarakat, itu bukan hanya kepentingan kami, tetapi dari sisi pemerintah desa Salam sendiri itu sangat kooperatif dan kolaboratif, sehingga mereka mereka memang tanpa kita paksa bahwa kadang-kadang kan dengan hibah seperti ini kan karena kita melihatnya ya dari sisi akademisi itu melihat oh di sana bisa kita bantu apa gitu. Tetapi dari sisi pemerintah sendiri mereka itu merasa terbantu sehingga bagaimana ya kalau kita itu ke partisipasinya itu bukan hanya sebagai pelaksana tetapi mereka sampai tadi ada perubahan RJPMD ya kalau dari desa itu memasukkan beberapa misal kayak dulu di sana belum ada makot mereka akhirnya membuat sendiri. Artinya kan itu dari sisi pemerintah desanya juga berperan. Nah, dari masyarakat juga seperti itu. Tadi seperti disampaikan Pak Wisnu, mereka ingin segera praktek karena kami sendiri juga melihat potensi-potensinya itu kan tidak seharus kita bisa melihat ke masyarakat apa yang bisa ya. Jangan terlalu rumit misal atau jangan terlalu mengganggu waktu itu kita saling kompromi dan kita bisa berdiskusi bersama Mbak Dina. Jadi ibu-ibu juga merasa mereka hanya menggunakan waktu luang mereka gitu, tidak bukan hanya sekedar kita datang program terus selesai. Karena ini juga kebetulan saya juga punya desa di Padukuhan Ngunan-Ngunan. Ini sudah bertahan hampir 6 tahunan. Jadi insya Allah kalau sinergitas antara masyarakatnya, perangkat desanya, dan kami dari akademisi itu terjalin. Jadi kayak rumah Mbak Dina sekarang itu. Jadi ini kita itu merancang rumah ya Pak Oka ya. Kita tuh keluarga mereka begitu. Bukan hanya sekedar kami mendapatkan hibah kemudian datang ke sana, selesai program, oke sudah. Tetapi apa yang mereka rasakan kita tampung. Kadang-kadang juga begitu. Ini kok kemarin tuh kita salah satunya yang mesin apa namanya peleleh plastik itu, mereka punya komen ini kayaknya kok cepet anu ya Bu, cepet keras gitu. Kita berarti gimana ya caranya? Jadi ada tadi feedback-feedback yang kita berikan sehingga saya rasa itu juga bisa di-sharingkan atau menjadi praktek baik untuk beberapa wilayah nggih. Nah, kadang-kadang nah kami ini dari akademisi juga perlu melihat bagaimana potensi kolaborasinya sehingga program-programnya akan berjalan sustain atau berlanjut seterusnya gitu. Ngaten Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga Mas Roni. Ya akan bergabung untuk line telepon jika kami nantikan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 atau juga melalui live chat kami di @RRI Jogja Official. Terima kasih sekali Pak Joko di Cangkring dari Sleman. Terima kasih Pak Joko. Kalau pengelolaan sampah itu mulai berjalan, kalau misalnya muncul dari keluhan warga yang rumahnya dekat dengan TPS desa, misalnya bau dan lain-lain akan jadi sarang penyakit dan sebagainya. Nah ini bagaimana solusinya? Silahkan.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini, oleh karena itu kalau yang di kami ya, di Saya Salam itu untuk TPS 3R-nya itu berada di jauh dari pemukiman.
0: Jauh dari pemukiman warga begitu.
1: Selain itu kami juga pada saat proses pembangunan itu kita menata terkait dengan limbah, untuk bagaimana alur limbahnya gitu sehingga tidak
0: mungkin ditahan dulu sampai ke alur limbah ya. Kita terima yang bergabung dulu. Baik, dalam Kita Indonesia, selamat siang
4: Mbak.
0: Iya, dengan Dina. Dengan Bapak siapa Dina. Nih?
4: Yang Ramadan Mbak Dina.
0: Pak Ramadan, dari Sorong langsung ini.
4: Iya betul.
0: Lama gak bergabung ini, Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan.
4: Ya, selamat siangnya untuk Bapak Ibu narasumber.
0: Iya.
4: Selamat bekerja, salam sehat selalu ya. Ini tentang sampah ya?
0: Iya, seputar tentang pengolahan sampah yang ada di Salam, gitu, di Desa Salam.
4: Kalau gitu saya mau tanya secara umum ya, misalnya bagaimana menurut Bapak Ibu metode pengolahan sampah untuk mengubah limbah menjadi produk bernilai, produk yang berguna, seperti misalnya ada kita kenal dengan 3R ya, atau reduce, mengurangi, terus baru ada
0: reduce, reuse, recycle itu ya.
4: Ya, reduce, menggunakan, kemudian recycle atau mendaur ulang. Bagaimana prosesnya itu sehingga seperti sampah organik itu diolah menjadi pupuk apa misalnya, kemudian sampah non anorganik itu bermanfaat untuk apa juga mengurangi atau juga ya termasuk estetika yang menjadi lebih indah, kemudian lingkungan hidup ya, atau ekosistem tanah dan sekitarnya, mungkin laut juga. Gimana prosesnya mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan? Terima kasih atas jawabannya ya.
0: Terima kasih banyak.
4: Sama-sama Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan jauh-jauh dari Sorong begitu ya. Oke, okay, yang mungkin akan bergabung, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 ataupun live chat-nya. Baik, mungkin akan dilanjutkan sebelum nanti menjawab untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong. Silakan Pak Oka, masih bisa dilanjutkan.
1: Ya. Tadi sampai mana?
0: Ya, sampai kemudian untuk proses pengolahan dari sampah. Okay.
1: Nah, tadi untuk ini ya, mulai dari TPS3R-nya itu berarti kami juga mengolah apa namanya, sebelum proses pembangunan itu juga kami menata terkait dengan apa namanya, alur limbahnya itu. Okay. Jadi sehingga tidak mencemari lingkungan gitu. Hmm. Jadi harapannya dengan adanya TPS3R itu tidak akan mengganggu dari warga sekitar begitu.
0: Jadi mereka tidak ada kemudian menjadi keluhan, wah kok aromanya nyampe ke sini gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu radiusnya sekitar berapa begitu ya, Pak Oke?
1: Radius berapa ya?
3: Mungkin bisa menambahkan ya Mbak Dina. Jadi kalau yang di Desa Salam itu kebetulan mungkin karakteristiknya seperti kayak kita di wilayah Bantul, Kulon Progo dan juga Sleman ya. Jadi di wilayah Desa Salam itu masih banyak sawah dan juga mungkin kalau di sana itu masih banyak ruang-ruang terbuka yang masih besar gitu. Nah, kebetulan TPS 3R ini itu adalah tanah dari desa. Jadi ini swadaya desa sebenarnya dan belum terupdate di data DLH Kabupaten Magelang sebagai TPS 3R. Ini mungkin bisa dikatakan jauh dari pemukiman penduduk lah, karena penduduk itu ada di depan pinggir jalan. Nah, ini agak masuk ke dalam, mungkin sekitar 500 atau 1 kilo dari jalan itu. Nah, tadi menambahkan Pak Oka gimana caranya. Nah, itulah fungsinya kita akademisi. Kita melihat di sana potensi luas areanya ada, dan kita melihat dari sisi lain bahwa biasanya ketika ada tempat penampungan itu kan ada komentar dari warga masyarakat. Nah, sehingga kita itu punya cita-cita tadi bahwa gimana caranya TPS 3R itu tidak dipandang sebagai tempat buang sampah, tetapi tempat yang nyaman untuk sampah. Nah, nyamannya itu seperti apa? Kami juga melakukan riset terkait dengan tata letak fasilitas TPS 3R. Masalah sampah aja sampai diliatin tata letaknya. Itu supaya tadi mendukung bahwa kalau kita bisa mengelola tempat itu, tempat TPS 3R itu dengan baik, rasanya aroma yang tadi tidak sedap, pandangan tidak enak itu akan hilang. Nah, itulah selain kita punya keinginan bagaimana mengelola sampah di desa, tetapi juga punya cita-cita bagaimana TPS 3R ini dipandang sebagai tempat yang bersih, yang ini kalau kita datangi itu bau ya pasti ada. Nah, sehingga bagaimana mengelola sampah organik itu biar bisa cepat terselesaikan gitu. Itu Mbak Dina.
0: Tidak jadi akan sampai mengganggu warga, intinya diupayakan seperti itu.
3: Karena kalau memang tidak dilihat dari sisi apa ya tadi, tata letak fasilitasnya, kemudian bagaimana cara teman-teman gitu ya. Karena kita kan akademisi ya pastinya punya banyak teknologi lah. Teknologi itu kan bukan hanya fisik ya, kayak mesin dan lain-lain, tetapi misalkan kayak standar operating prosedurnya, atau kita kelola bagian mana olah sampah organik, bagaimana daerah mana atau wilayah mana pengelolaan sampah anorganiknya itu. Saya rasa bau itu tadi nggak akan bisa apa namanya ya, ya kita gimana caranya mengurangi lah, menghilangkan nggak ada, menghilangkan nggak mungkin, tapi gimana caranya kita punya ilmu yang kita bisa gunakan untuk mengurangi lah gitu.
0: Baik, kemudian Pak Wisnu yang ditanyakan Pak Ramadan di Sorong, kalau tadi mungkin prosesnya sudah banyak disampaikan ya, tetapi untuk sampah organik dan non organik ini, apakah juga untuk kedua jenis sampah tersebut tidak bermasalah melalui alat yang nantinya dikembangkan di Desa Salam, bagaimana?
2: Ya, karena juga alatnya juga sudah spesifikasinya sudah ke situ ya Bu ya. Jadi sebenarnya juga yang lebih penting itu lebih ke behaviornya ya. Kita mengedukasi juga sejak di level rumah tangga begitu. Bagaimana sampah domestik di setiap keluarga itu juga sudah harus dipilah dan selesai di situ sebenarnya. Ya ujung-ujungnya maksimal di TPS 3R-nya itu. Jadi memang kalau dari teknologinya seperti itu, tapi kalau dari aspek yang paling mendasar itu kan lebih ke perilaku dari keluarga itu. Itulah mengapa sebenarnya dari sekarang itu banyak SD yang juga sudah mengajarkan kayak 3R practices gitu. Jadi bagaimana anak-anak ini sudah diajarkan untuk memilah sampah, kemudian paham mana yang organik, anorganik begitu. Jadi kalau dari aspek psikologisnya ya, itu kalau dari saya lebih ke situ pondasi dari keluarga gitu. Tapi teknis-teknisnya itu memang lebih ke Pak Oka Bu Tami yang memang beliau-beliau di teknik begitu. Kalau saya memang lebih ke aspek sosialnya begitu Mbak Dina. Gitu.
0: Aspek sosialnya. Baik, karena waktu kita terus melaju, langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini yang ditanyakan menarik juga nih Pak Heru di Kusumanigara dari kota ini. Pak Heru, terima kasih banyak. Kalau nantinya Desa Salam ini berhasil mengubah sampah-sampah tersebut menjadi pupuk dan juga kerajinan, nah bagaimana terkait pemasarannya? Karena pasar lokal itu tampaknya sudah jenuh dan harga pupuk kimia subsidi sekarang juga lebih murah begitu. Intinya pemasarannya Mbak, nantinya bagaimana? Silakan akan ditanggapi siapa nih? Pak Oka mungkin ya?
1: Oke. Nanti ditambah dari teman-teman. Jadi sebenarnya kami itu harapannya kita akan dari sampah itu ke masyarakat. Jadi harapannya itu nanti akan ada integrated farming gitu ya. Jadi mulai dari hasil dari sampah itu muter close loop gitu ya di Desa Salam itu sendiri. Jadi apalagi kalau sekarang itu ada program dari pemerintah terkait koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan KDMP ini untuk proses pemasaran dan sebagainya. Karena kalau di KDMP itu kan harapannya itu memforce pembelian dan sebagainya untuk di situ. Jadi harapannya nanti bisa berkolaborasi dengan KDMP baik dari sosial dan selain itu bisa dimanfaatkan oleh warga sendiri. Jadi yang membeli itu malah warga sendiri begitu loh. Jadi
0: malah dari warga sendiri.
1: Iya, jadi harapannya bisa muter di situ. Jadi akan terlihat di ekonomi sirkularnya itu di situ.
3: Untuk ditambah. Iya, mungkin nambahin ya Mbak Dina. Kaitannya dengan pemasaran, ini sebenarnya juga bagian dari pendampingan kita. Jadi ini kan program 3 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua itu memang lebih banyak ke penguatan produksi. Jadi bagaimana mengolah, bagaimana memanfaatkan limbah untuk menjadi sebuah produk yang ada nilai ekonominya. Nah, tahun ketiga memang kita akan mencoba terkait dengan pemasaran dari masing-masing itu. Karena sebenarnya kan kalau dari masyarakat itu mereka networkingnya tidak seperti kita-kita yang para akademisi. Sebenarnya kenalannya kita itu lebih kan banyak hanya hub ya. Jadi kita juga kemarin ini semangat untuk menggunakan tadi ini adalah produk-produk lokal dan ini produk-produk yang memang aware dengan hijau atau aware dengan lingkungan. Nah, ini bisa nanti dikolaborasikan karena sekarang kan banyak event ya. Misalkan kayak lari itu misal dapat souvenir salah satunya dari produk itu atau kita bisa koordinasi atau kolaborasi dengan kayak tempat-tempat wisata itu atau nanti kita bisa kolaboratif dengan yang lain gitu. Jadi pintunya akademisi itu sebagai hubnya untuk mencari networking. Teman-teman yang ada di Desa Salam itu kita berdayakan sebagai untuk buat produk produktif untuk membuat produk gitu. Nah nanti lama-lama setelah pendampingan itu kan akan lepas ketika mereka itu sudah punya network-network yang mungkin bisa dimasukin. Tapi di awal ya pastinya kita akan tetap dampingi. Nah setelah itu mereka saya rasa dan saya sangat yakin itu mereka akan bisa dengan sendirinya untuk berkembang. Karena tadi pengalaman saya 5 tahun di Ngunan-Ngunan gak gampang. Tapi cuman pikirannya satu, ini gak gampang dan gak mudah. Semua harus berkolaborasi dan gak bisa akan dalam sekejap mata. Setahun,
0: saya kira mungkin,
3: 2 tahun gitu.
0: Bertahap begitu ya.
3: Oke, baik gitu.
0: Kemudian karena waktu kita tinggal sedikit ini mungkin Pak Wisnu Pak Wisnu bahwa ya volume dari wisatawan itu kan semakin lama juga banyak,
3: betul,
0: begitu ya.
3: Betul.
0: Dan pada saat wisatawan datang, itu biasanya volume sampah juga membesar begitu volumenya. Nah, apakah juga nanti bermasalah tidak ketika mungkin harus pemilahan dan lain-lain?
2: Ya, karena tujuannya adalah rintisan desa wisata berbasis lingkungan. Okay. Justru wisatawan yang datang itu kan akan belajar ya, bagaimana ini desa itu punya pengelolaan sampah yang memang sudah sehijau itu gitu. Jadi ketika orang itu datang itu bukan untuk ngasih sampah ya, tapi mereka belajar ke Salam ini untuk bagaimana untuk bisa mengurangi sampah, untuk bisa 3R, praktek 3R seperti apa. Dan jadi kita akan menjadikan TPS 3R-nya itu sebagai education center gitu ya, sebagai pusat edukasi dan juga sebagai laboratorium lingkungan. Yang itu juga goalnya akan menjadi tujuan wisata. Jadi kalau tadi ada isu kalau ada wisatawan datang gitu ya, bagaimana dengan sampah yang ditimbulkan, justru itu adalah menjadi strong point dari Desa Salam ini, untuk mereka datang itu bagaimana untuk tidak kemudian wasting gitu ya. Okay. Tapi juga ikut berperan aktif, oh seperti ini mengelola sampah, oh seperti ini membuat kerajinan, oh seperti ini punya TPS 3R yang bersih, yang kemudian bisa menjadi pusat edukasi begitu.
0: Malah mungkin gak usah ngeluh lagi ya, karena ternyata punya bahan apa alias juga sumber daya begitu ya. Oke. Okay. Ya baik, mungkin di penghujung perbincangan kita untuk kesempatan kali ini seru ya. Main ngobrol lebih lanjut. Sebagai closing statement-nya, silakan mungkin ke Pak Oka, Bu Tami, dan Pak Wisnu. Nah, mulai dari Pak Oka dulu.
1: Apa namanya istilahnya adalah bagaimana kita aware terhadap sampah ini, bagaimana kita merubah sampah menjadi cuan. Intinya adalah bagaimana kita membuat sampah ini memandang sampah itu bukan sampah, tetapi itu adalah calon uang. Jadi biar harapan kami bisa lebih menjadikan sampah itu bisa terorganisir untuk menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan. Okay. Begitu.
0: Nilai cuan. Nilai ekonomis gitu ya.
1: Ya. Betul.
0: Silakan Bu Tami.
3: Baik, mungkin kalau saya, bahwa pengelolaan sampah ini merupakan hal yang menyenangkan. Jadi jangan menganggap sampah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, karena itu bagian dari metabolisme kita. Kita makan itu kan juga ada sampahnya. Betul. Tetapi kita memandang itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sehingga sinergitas antara masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan kami akademisi itu sebenarnya yang mungkin akan membantu dalam sisi penyelesaian sampah. Jadi sampah adalah hal yang menyenangkan, sehingga itu kalau kita udah punya positive thinking untuk melihat sesuatu hal yang negatif, saya rasa itu hal akan menyenangkan. Tapi kalau sudah melihat bahwa sampah itu, aduh, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu itu akhirnya, untuk niat tadi kayak pila, aduh, males banget nih ya, itu mungkin kaitannya adalah positive thinking bahwa sampah seperti yang sampaikan Pak Oka tadi, itu akan menghasilkan sesuatu nilai tambah yang baik, begitu Mbak Dina.
0: Artinya apa ya, sudut pandang begitu ya?
3: Iya, betul banget.
0: Terima kasih sekali Pak Wisnu, silakan.
2: Ya, saya akan tutup dengan sebuah parikan gitu ya, atau pantun begitu.
3: Ini ahlinya karena kita tenis banget.
2: Iya. Sampah dipilah, lingkungan indah, produk bertambah, wisatawan betah, menuju Desa Salam Gemah Ripah.
0: Asik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita luar biasa sekali. Baik, mendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Kita Indonesia Pemberdayaan Desa lewat inovasi pengolahan sampah. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber kami, beliau Bapak Insinyur Oka Adianto, STP, MSc, PhD, Ketua Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam, dosen Teknik Industri UAD Yogyakarta. Terima kasih ya. Kemudian Ibu Insinyur Utami Ningsih Linarti, SCMT, anggota Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam, dosen Teknik Industri UAD Yogyakarta. Terima kasih Bu. Dan juga beliau Bapak Wisnu Budi Waluyo, SIP, MSc, anggota Tim Pengabdian Pemberdayaan Desa Salam dan dosen Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Terima kasih, untuk semua narasumber. Sukses selalu.
3: Amin. Terima kasih Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, mendengar untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam berita olahraga dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: the bottom corner for me.
1: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa

0: Ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini jadi kawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tan Ning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Ano mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional, udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ojo lali sesuk Setu tanggal 18 Juli ngeterke aku ro bocah-bocah melu lomba mewarnai karo mendongeng yo.
1: Loh, Sinta karo Harun melu to?
0: Lah iya no Pak. Sinta melu lomba mewarnai sebab umur iki 4 tahun tekane 10 tahun. Sarate alat nggawa dhewe. Terus si Harun Pak melu lomba mendongeng. Umure kuwi saka 7 tekane 12 taun. Isine iso cerita rakyat, fabel utawi critane dhewe. Mengku dajari yo Pak yo.
1: Ya, apa iki? Cocok kanggo bocah-bocah.
0: Wah, iya no. Pokoke menawa melu dongeng, critane dilarang ana kekerasan, diskriminasi, terus kalimat sing ora pantes kanggo bocah.
1: Ayo, ndang daftar wae, Bu.
0: Sik, iki nang flyer iki lho wis ditulis, pendaftarane 75.000 entuk maem terus jus,
1: rasa sangu sego.
0: Hadiahe kabeh kuwi sing dipilih juara harapan 1-2-3 lan juara 1-2-3 entuk tropi, piagam, alat tulis lan duit.
1: Nah, terus panggone ning ndi kuwi, Bu?
0: Kuliner Jogja Barat, Pak. Jalan Ring Road Gamping Sleman. Daftare ning nomor HP 08231399660.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.

Okay, pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi Azan Zuhur hari ini pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Hadir temani untuk kebersamaan Anda, Indonesia menghafal Al-Quran.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه المسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui lebih jauh nih pendengar bagaimana untuk kondisi terkini untuk harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pastinya saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasi untuk Anda, salah satu pedagang yang ada di Pasar Imogiri. Baik, kalau begitu kita sapa, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dina.
0: Ibu, kabar baik, saya semangat hari ini.
1: Ya, alhamdulillah. Baik-baik, sehat, semangat.
0: Ya, oke, ya. Harapannya juga tetap laris itu yang jadi doa dan harapan ya Ibu. Amin. Oke. Ya. Nah Ibu, untuk harga kebutuhan pokok seperti juga beras, telur, bagaimana yang ada di Pasar Imogiri dan juga untuk kebutuhan lainnya, silakan Bu Sudaria.
1: Iya Mbak Dina, harga-harga ada yang naik, ada yang turun. Ini cuaca cerah. Ya, meskipun ada mendung, tapi cuma mendung putih, enggak ngaruh untuk hujan. Ya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Pasarnya agak sepi karena anak-anak sekolah sudah sama masuk, itu juga mengaruhi juga. Harga beras masih tetap per kilo, ada yang 14.000, ada yang lebih bagus 16.000 per kilo. Ada beras ketan yang mulai turun. Sekarang harga beras ketan yang ketan luar, kalau ketan lokal enggak ada meskipun murah. Dan yang ada setoran dari luar, namanya ketan luar, per kilo paling murah 24.000, enggak begitu putih banget, yang putih banget ketan luar juga harganya per kilo 26.000. Harga beras ketan hitam 25.000, harga beras merah 17.000, harga kacang hijau per kilo 26.000, harga kacang prol yang untuk konsumsi tapi putih dari lokal itu 42.000, kacang prol yang untuk benih 46.000, kacang prol yang dari luar ini naik warnanya merah. Yang gede per kilo 37.000, yang cukupan 36.000, sedangkan yang kecil banget aja sekarang per kilo 35.000. Itu ketan itu kacang prol luar. Dan yang kita lanjutkan lagi ada kedelai hitam yang untuk benih 22.000, yang untuk konsumsi 19.000. Kedelai putih yang untuk buat tempe per kilo, untuk buat tempe 12.000, yang untuk benih bisa, untuk buat susu bisa, per kilo 16.000. Ada pula berbagai jagung, ada jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil, harganya sama per kilo 7.000. Minyak, berbagai minyak juga, ada minyak sawit per liter 17.000. Ada minyak yang botol atau refill dari pabrik, baik yang refill, yang botol per liter paling murah 20.000, ada yang 21.000, ada yang paling mahal 23.000 per liter. Iya, kita lanjutkan harga minyak yang kurang 1 liter rata-rata 18.000 berbagai merek. Telur masih 24.000 meskipun MBG udah buka. Moga-moga enggak ngaruh. Sekarang saat ini per kilo masih 24.000 telur boiler. Dan daging ayam boiler yang agak naik di luar pasar 30.000, di dalam pasar 34.000 per kilo. Sedangkan daging ayam kampung masih 75.000 per kilo. Daging sapi yang nomor 1 masih tetap 145.000. Daging sapi yang nomor 2 140.000 per kilo. Beberapa bawang, ada bawang cincau per kilo agak turun 37.000 per kilo. Bawang yang cutting 39.000 per kilo. Dan bawang merah atau brambang baru musim. Petani-petani sudah mulai panen. Per kilo yang gede, yang kering, yang bagus 40.000. Sedangkan yang cukupan 35.000. Sedangkan ada pula brambang kecil-kecil 26.000 per kilo. Dan kita lanjut harga gula pasir. Agak turun juga per kilo 17.000. Yang gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000 per kilo, ada yang 30.000 per kilo paling mahal. Ada pula gula batu paling murah per kilo 21.000. Gula batu yang herbal berbagai merek ada yang 23.000 per kilo dan ada 24.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga tepung terigu yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek juga ada yang 10.000, ada yang 11.000, paling mahal per kilo 13.000. Itu tepung terigu. Tepung padi kanji juga sedikit turun, yang curah 14.000 per kilo, yang kemasan per kilo 16.000. Ada ikan asin yang kecil, kecil-kecil 25.000 per kilo, yang gede-gede hitam ada dua macam. Ada yang per kilo 30, ada yang per kilo 48.000, itu cuma ikan asin. Dan ada pula teri, teri paling kecil-kecil kering per kilo 57.000 agak naik. Dan yang gede 53.000 per kilo, enggak naik yang gede ada. Kita lanjut dengan lele 30.000 per kilo lele. Dan ada pula grameh 50.000, kutuk 80.000, nila 38.000, dan gembung 50.000, tuna 45.000, ada patin 30.000, cakalan 28.000, udang gede yang jumbo itu 110, udang gede 95, dan ada udang kecil 85.000 per kilo. Berbagai cabai agak mengalami penurunan. Yang cabai kecil riwet merah per kilo itu sekarang baru murah 35.000 per kilo. Dan yang cabai gede keriting 30.000, cabai gede hijau 20.000, yang teropong, yang tampar 25.000, cabai untuk lalap 40.000, cabai putih riwet 30.000. Ada kobis 8.000, wortel 16.000, timun juga mahal masih 15.000, tomat 12.000, brokoli 12.000, kentang 17.000, garam krokos 5.000 per kilo yang genep 14.000, yang kecil 8.000, ada wedang uwuh per pak isi 10, 16.000, ada jahe per kilo 28.000, yang gede, yang kecil 23.000, ada pula kencur 35.000, dan kelapa pun masih murah juga, per butir 8.000 yang gede, 6.000 yang cukupan, yang kecil 4.000. Gitu Mbak Dina, halo.
0: Terima kasih Bu Sudari yang lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya. Salam untuk pedagang di ya, Pasar Imogiri ya Bu.
1: Ya, okay. Allah, amin. Terima kasih.
0: Iya, sehat-sehat, semangat, dan harapannya tetap laris ya Bu Sudari ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Mbak Dina sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum, Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sampai jumpa lagi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh? Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung nih Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa selamat siang nih Mbak Yani.
1: Hei Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi. Ini luar biasa gitu ya, ketemu lagi dengan Mbak Dina di siang hari ini.
0: Wah, seneng banget ini Mbak Yani.
1: Ini cuacanya tuh dingin, tapi ini kan tadi saya dari markas PMI DIY, kemudian juga langsung ke Pusdiklat ini tadi. Nah, ini meski dingin tetapi di jalan itu teriknya itu loh Mbak Dina, nyelekit gitu ya.
0: Iya benar, kalau lagi panas-panas banget ini Mbak Yani.
1: Oh benar. Nah ini nih kalau kita ngomongin dingin-dingin gitu ya Mbak Dina, kalau pagi atau pas pada waktu sore itu kan udah mulai dingin. Dingin-dingin itu kan pinginnya mager gitu ya Mbak Dina ya. Itu. Nyantai, makan, nyemil-nyemil. Tapi ternyata tuh Mbak Dina kalau mager itu kan kurang aktivitas gitu, jarang olahraga, itu bisa jadi obesitas, hipertensi, macam-macam gitu ya. Nah ini sebenarnya cara sederhana untuk kemudian kita agar lebih sehat itu seperti apa ya?
0: Oke. Gimana sih tips yang bisa dibagikan?
1: Terutama agar menjaga jantung kita tetap sehat ya di cuaca yang memang dingin-dingin seperti ini gitu ya Mbak Dina. Yang pertama tentu saja tetap aktif Mbak Dina. Berolahraga itu jangan lupa. Meski dingin, kalau pagi-pagi kan biasanya kita bisa jalan, jogging gitu ya. Tapi karena dingin-dingin kadang-kadang aduh malas banget gitu. Ya udah langsung tetap jalan aja gitu. Nanti kan akan ada keringat, jadi gak dingin lagi gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi ya Mbak Dina? Oh iya, jangan lupa untuk stop merokok gitu ya. Kalau udah terlanjur ya bagaimana kemudian kita berusaha untuk berhenti merokoknya. Kemudian jangan lupa ini nih kalau kita ibu-ibu gitu ya. Mengatur berat badan Mbak Dina dan juga pendengar nih. Tentu dengan menjaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak dan juga rendah kadar gula gitu ya. Kemudian jangan lupa siang hari ini, mumpung ini lagi makan siang, jadi bisa mengonsumsi makanan kaya akan serat seperti buah dan sayur. Ini makan siang bareng-bareng bersama teman-teman dan juga ada beberapa bapak ibu pelatihnya PMI ini nih. Ada banyak, ada buah, ada sayur di sini, ada ikan. Wah ini nih. Kemudian juga jangan lupa kurangi pemakaian garam pada masakan dan juga perhatikan juga kadar garamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada makanan siap santap dan sebagainya, kita lihat tuh garamnya, natriumnya gitu ya. Kemudian konsumsi ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Nah ikan ini kan mengandung asam lemak omega 3 tak jenuh gitu ya. Ini bisa mencegah risiko jantung dan yang tak kalah penting dari itu semua adalah mengurangi konsumsi lemak jenuh. Nah lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang ditemukan pada produk susu tinggi lemak, daging, mentega gitu ya. Jadi ini bisa meningkatkan kolesterol jahat. Nah kayak di minyak sayur kurangi, kemudian minyak kurangi santan. Kalau kita makan telur rebus itu kayaknya lebih baik gitu ya. Atau mau nyemil ya pakai buah-buahan atau kacang-kacangan daripada misalnya biskuit dan sebagainya gitu ya. Jadi memilih makanan yang tidak diproses dan lebih utuh daripada produk olahan yang lainnya. Itu Mbak Dina.
0: Oke, yang bikin lebih sehat seperti itu ya Mbak Yani. Oke, di cuaca yang kadang kalau bangun jadi malas karena adem banget.
1: Iya ya Mbak Dina, jadi mager gitu ya.
0: Oke baik Mbak Yani. Kemudian juga untuk informasi di mana pendengar bisa donor darah dan untuk stok darah PMI, silakan nih Mbak Yani.
1: Ya Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini biasanya kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Dan hari ini sebenarnya tadi hanya ada satu kegiatan ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Sementara untuk besok di hari Jumat belum ada catatan di kita untuk agenda di luar Palang Merah Indonesia. Dan tentu saja tidak mengurangi semangat loh ya, karena Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini atau besok hari gitu ya. Mayoritas stok darah sudah mencukupi si pendengar, namun ada beberapa komponen darah di beberapa daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Dan di mana saja yang masih perlu mendapatkan catatan dari kita gitu ya, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WP PRC dan juga TC, WP Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC Pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WP 3, PRC 127, TC 8. Sementara untuk golongan B WP 3, PRC 97, TC-nya ada 14. Golongan O di Sleman, WB-nya 3, PRC 159, TC-nya ada 11. Sementara untuk golongan AB di Sleman, WB2, PRC-nya ada 32, TC-nya ada 4. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar Anda membutuhkan pelayanan darah. Langsung saja ada di Jalan Rajimin, Sucantri Harjo, Sleman. Layanan telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo, golongan A-nya WB3, PRC 43, TC-nya ada 8. Golongan B, WB1, PRC 33, TC 4. Golongan O nih pendengar di Kulon Progo tercatat hanya ada TC 3, sementara untuk golongan AB-nya PRC 6, TC-nya ada 5. Nah, golongan O utamanya di Kulon Progo gitu ya, Anda di siang hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah, alamatnya boleh dicatat nih pendengar. Ada di Jalan Bengkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244, ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB10, PRC 37, golongan B-nya WB10, PRC 1, golongan O-nya WB7, PRC 4, sementara untuk golongan AB di siang hari ini, WB5, PRC-nya ada 14. Untuk Gunung Kidul di golongan B dan juga O nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, yuk kita donor darah di Gunung Kidul gitu ya. Utamanya bagi Anda yang bergolongan darah B dan juga O. Nah, alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain teleponnya di 394500. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita ke Unit Dana Darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB10, PRC 90, golongan B-nya WB10, PRC 154, TC 1. Golongan O WB10, PRC 157, TC-nya ada 3. Golongan AB-nya WB5, PRC-nya ada 23. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Selanjutnya kita ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 16, TC 32, golongan B PRC 29, TC 18. Golongan O di Kota Yogyakarta PRC 67, TC-nya ada 7. Golongan AB PRC 42, TC-nya ada 11 kantong. Anda pun yang berada di seputaran kota Yogyakarta hari ini, lagi menikmati makan siang di seputaran kota gede, bisa loh ya menambah stok darah di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tepatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain teleponnya di 372-176. Mbak Dina.
0: Lengkap ini, terima kasih banyak Mbak Yani informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya.
1: Amin. Selamat bertugas. Saya temani ya Mbak Dina dari sini ya.
0: Oke, sehat semangat, bahagia selalu ya Mbak Yani.
1: Amin. Terima kasih. Selamat siang, semangat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 15 Juli 2026, kejadian pohon tumbang melintang di jalan menutup akses jalan Bangunkerto Balerante di Dusun Rejodadi, Bangunkerto, Turi Sleman pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melaju. Korban sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 11 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 1 kali guguran lava ke arah Kaliboyong dengan jarak luncur 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, waspada pohon tumbang. Saat berkendara, kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan, terutama di ruas jalan yang banyak ditumbuhi pohon besar. Hindari berhenti di bawah pohon yang rapuh atau miring, dan segera laporkan pohon yang berpotensi tumbang kepada pihak berwenang. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

pastinya menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar bersama Pro 1 juga pastinya nanti pukul 13 Anda bisa mengupdate informasi terkini yang terangkum dalam warta berita. Nah pendengar, ternyata juga bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK DIY terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto juga menyatakan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat ataupun risiko dari penggunaannya secara optimal. Fenomena tersebut menurut Eko menjadi tantangan serius terutama di era kini. Untuk itu, OJK DIY akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Nah, pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, pastinya Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Okey, yang hadir menemani kebersamaan Anda, siapkah kau untuk jatuh cinta? Baik mendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, saatnya kita update informasi terkini dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tapi kan nanti kalau melihat lokasi dan sebagainya kan akan tumbuh pikiran-pikiran lebih luas lagi.
1: Supaya badan kita sehat, kemudian yang kedua itu kita ikut menyongsong atau memeriahkan hari ulang tahun gereja kita.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, temui Fahri Hamzah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pembangunan kota berbasis budaya. Road to Kota Baruran 2026 digelar dalam rangka perayaan menuju seabad Gereja Santo Antonius Padua. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pembangunan kota berbasis budaya kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Informasi selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
1: Kebetulan Bapak Presiden sendiri punya rencana besar untuk memperbaiki kota-kota yang ada di Indonesia, menciptakan kantong-kantong pemukiman baru untuk memodernisasi masyarakat kita.
2: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk membahas penataan kawasan perkotaan dan penyediaan hunian layak. Pertemuan di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Selasa siang tersebut menjadi awal pembahasan berbagi konsep pengembangan kawasan yang akan didalami lebih lanjut. Dalam pertemuan tersebut, keduanya bertukar pandangan mengenai pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola kawasan perkotaan sebagai daerah yang memiliki nilai warisan budaya.
1: Kebetulan beliau ada menunjuk beberapa lokasi yang pengembangan kota ke depan di Yogyakarta juga masih ada peluang, mengingat kita perlu juga melakukan modernisasi dan memfasilitasi masyarakat yang memerlukan hunian yang layak tapi terjangkau. Dan karena itulah, mulai dari filosofinya sampai isu-isu teknis ya tentang penataan kawasan dan sebagainya, termasuk kawasan pesisir, ya, pesisir sungai dan sebagainya juga kami bahas tadi.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan pembahasan yang dilakukan masih bersifat awal dan akan dilanjutkan dengan kajian yang lebih rinci. Menurutnya, berbagai aspek teknis akan dibahas setelah dilakukan peninjauan terhadap lokasi yang berpotensi dikembangkan.
3: Nanti kan masih ada pembicaraan tindak lanjut bagaimana mengaplikasikan. Sekarang kan baru pandangannya saja, tapi kan nanti kalau melihat lokasi dan sebagainya kan akan tumbuh pikiran-pikiran lebih luas lagi, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya mendesainnya dan sebagainya. Pakai lift atau tidak, kan gitu. Kalau pakai lift bisa tinggi, kalau enggak ya maksimum hanya kemungkinan 3 lantai, kan gitu. Masih yang memungkinkan itu kaki kita mampu. Gitu. Karena teknis kan perlu kita bicarakan. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang ada.
2: Sri Sultan menilai setiap daerah memiliki karakter, potensi, dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, penataan kawasan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, daya dukung lingkungan, serta filosofi ruang yang menjadi identitas setiap wilayah.
0: Seluruh pemerintah daerah di DIY telah 100% menggunakan transaksi non-tunai. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Hermanto menyampaikan hal ini dalam agenda high level meeting tim percepatan dan peluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di Grand Hotel The Jogja tadi pagi. DIY juga menempati peringkat kedua secara nasional dalam realisasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
4: Di bawah Jawa Barat, saya kira sangat luar biasa, karena dengan pencapaian ini tentu DIY yang termasuk provinsi yang relatif kecil di Jawa itu bisa di atas Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun untuk nilai nominalnya, DIY ada di nomor 4, di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bengkulu. Kalau di Jawa berarti nomor 3, yaitu nilai tadi disampaikan oleh Ibu Sekda, 7,7 miliar untuk secara nilai nominal.
0: Lebih lanjut, Kota Yogyakarta tercatat menempati peringkat 9.

0: tambahan bagi berbagai kelompok usia untuk mencegah stunting. Karin Anissa melaporkan.
1: Stunting menjadi problem yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting, salah satunya adalah dengan gelaran pos pelayanan terpadu atau posyandu yang rutin dilaksanakan oleh warga Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon, Melati, Sleman. Penanggung jawab posyandu anggrek Padukuhan Cebongan Lor, Muryuni, mengatakan posyandu selalu dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Ini menjadi wadah bagi para ibu dengan anak balita untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak, mulai dari pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar kepala hingga lingkar lengan. Dia mengatakan anak yang terindikasi stunting seperti berat badan yang tidak kunjung naik akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain memastikan kondisi fisik anak, pihaknya juga turut memberikan makanan tambahan.
2: Tujuannya untuk mencegah stunting atau mengedukasi bagi ibu-ibu itu agar beliau-beliau itu memahami penyajiannya harus bagaimana. Misalnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati. Kami dengan balita kami ada 50. Membagikan sama lansia itu kami bikin 100 porsi.
1: Muryuni mengatakan lansia turut diperiksa kesehatannya dan juga diberi makanan tambahan, mengingat posyandu anggrek kini turut menerapkan integrasi layanan primer yang menyasar pada semua siklus hidup manusia. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya ke posyandu anggrek. Sejauh ini, anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nia juga menyebut dia rutin mendapatkan makanan tambahan dari posyandu.
3: Dan posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
4: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan, panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
3: Okay. Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
4: Ya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
1: Melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian makanan tambahan secara berkelanjutan, posyandu anggrek diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, sekaligus menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
0: Para siswa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta akan kembali menerima MBG mulai pekan depan setelah MPLS usai. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
5: Kita usahakan minggu depan itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan keinginannya, karena memang minggu ini sudah kita bagi ke tiap wali.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta kembali dilaksanakan setelah libur kenaikan kelas. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG akan dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Untuk sementara, sekolah memutuskan meniadakan MBG pada pekan pertama tahun ajaran baru karena adanya aktivitas MPLS. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
5: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
6: Selama hampir satu tahun pelaksanaan MBG, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Program ini diterima dengan baik oleh para siswa. Meski begitu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
5: Hanya saja, nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
6: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang masih kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Pihak sekolah menargetkan seluruh siswa yang telah terdata sebagai penerima MBG dapat mulai mendapatkan haknya pada pekan depan setelah pelaksanaan MPLS berakhir.
0: Menuju perayaan Sahabat Gereja Santo Antonius Padua, ratusan peserta dari berbagai kalangan dan lintas agama mengikuti gelaran Road to Kota Baruran 2026. Mereka ditargetkan bisa menuntaskan

0: lari sejauh 100 km. Berita selengkapnya bersama Wiga Azalea.
1: Kami Gereja Kota Baru dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-100 Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru akan mengadakan
2: Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta menggelar Road to Kota Baru Run 2026 sebagai rangkaian dari peringatan 100 tahun gereja. Kegiatan ini mengajak masyarakat menempuh total jarak 100 km melalui 20 kali sesi lari sejauh 5 km yang telah berlangsung sejak Juni hingga September mendatang. PIC Kota Baru Run Vincentius Wawan mengatakan hingga pertengahan Juli, peserta telah menyelesaikan sekitar 50 km atau setengah dari target keseluruhan.
1: Nantinya Kota Baru Run itu akan ada yang namanya Road to Kota Baru Run, yaitu kita akan mengadakan total 100 km, yaitu dengan 5 km dikali 20 kali lari. Jadi dari bulan Juni hingga bulan September akan diadakan 20 kali lari dengan masing-masing 5 km dan akan totalnya 100 km.
2: Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai usia, kalangan, dan lintas agama. Wawan menjelaskan pihaknya menyiapkan kapten dan marsal di setiap kegiatan untuk memastikan keamanan peserta selama melintasi rute. Selain itu, rute lari dibuat berbeda setiap pekan agar peserta mendapatkan pengalaman baru sekaligus menjelajahi berbagai kawasan di Kota Yogyakarta. Sementara itu, salah satu peserta, Wahyu, mengaku mengikuti kegiatan ini sejak awal karena ingin menjaga kebugaran sekaligus memeriahkan peringatan seabad gereja.
3: Oke, satu untuk supaya badan kita sehat. Kemudian yang kedua, itu kita ikut menyongsong atau memeriahkan hari ulang tahun gereja kita yang ke-100. Jadi itu kan menjadi rangkaian dari acara yang nanti bukanya itu di tanggal 26.
2: Mengusung tema Gereja Kota Baru Teman Seperjalanan dalam Pengharapan, kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari perjalanan bersejarah yang memperkuat nilai toleransi, harapan, dan persatuan lintas generasi.
4: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Italia pernah memiliki pahlawan di ajang Piala Dunia yang nyaris tidak dikesertakan dalam skuad timnas mereka. Siapakah sosok tersebut? Aji Permono melaporkan.
5: Pendengar, Italia hadir ke Piala Dunia edisi 1982 di Spanyol dengan status sebagai tim non-unggulan. Saat itu masih ada timnas Argentina yang merupakan juara bertahan, ada pula timnas Jerman Barat yang kala itu menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia. Belum lagi berbicara kans dari skuad Brazil yang sudah 3 kali juara dunia dan juga tuan rumah Spanyol sendiri. Berbagai faktor itu membuat Italia dipandang sebelah mata ketika mengikuti Piala Dunia 82. Timnas Azzurri Italia semakin dipandang remeh karena kasus Calciopoli di zaman itu yang terkenal dengan istilah Toto Nero. Kasus judi bola itu menyeret sejumlah nama, salah satu diantaranya adalah Paolo Rossi. Ex-striker AC Milan dan Juventus ini sempat dihukum larangan bertanding akibat kasus Toto Nero. Namun takdir berkata lain, Paolo Rossi yang sempat dicoret dari timnas Italia akibat kasus Toto Nero, mendadak dipanggil oleh pelatih Enzo Berzot. Alasan utamanya adalah striker timnas Italia Roberto Pruzzo asal AS Roma, yang juga merupakan top skor Serie A 2 musim berturut-turut, tiba-tiba dibekap cedera. Enzo percaya Paolo Rossi dapat menjadi pengganti Roberto Pruzzo meski jarang bermain akibat baru saja pulih dari cedera. Ternyata, feeling dari Enzo benar adanya. Setelah hanya bermain imbang di fase grup, timnas Italia mampu melahirkan kejutan dengan mengalahkan Argentina dan Brazil di babak 8 besar dan semifinal. Paolo Rossi menjadi pahlawan bagi Italia saat itu, khususnya lewat hat-trick yang ia cetak di babak semifinal. Yang lebih mengejutkan, Italia juga mampu mengalahkan skuad Jerman Barat di partai final dengan skor telak 3-1 di Stadion Santiago Bernabeu Madrid. Lagi-lagi, Paolo Rossi menjadi salah satu aktor yang akhirnya menyelamatkan wajah timnas Azzurri dan kemudian membawa gelar juara Piala Dunia ke Italia.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Temui Fahri Hamzah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menekankan pembangunan kota berbasis budaya. Road to Kota Baruran 2026 digelar dalam rangka perayaan menuju sahabat gereja Santo Antonius Padua. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Oke, hai pendengar, wow, ketemu ya kita tentunya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, kebersamaan kita di hari Kamis, hari yang ke-16 Juli 2026. Oke, semoga menjadikan suasana yang bersemangat di kesempatan kali ini. Sudah siang hari ini pendengar, pastinya Anda juga sudah santap siang, sudah makan siang begitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong juga untuk siang kali ini, apa sih yang menjadi salah satu menu favorit Anda? Kalau salah satunya adalah jagung. Nah, ini nih, ternyata jika produk jagung itu bisa menjadi olahan yang luar biasa ya, bisa diolah mulai dari apa ya, ketika masih mentah, atau yang kemudian diolah menjadi sayur bernama jungle. Betul nggak sih? Anda menyebutnya sebagai jungle atau ada istilah lain. Kemudian juga jagung yang dipipil, begitu ya, yang disisir gitu, lalu diolah menjadi bubur jagung misa, atau sebagai jagung bakar ada lagi. Kemudian ada lagi tepung jagung dan banyak hal yang seputar jagung. Nah, kalau Anda biasa konsumsi sebagai apa? Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia, siang Mbak.
0: Apa kabar Bu Ali?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih banget siang hari ini Bu Ali bergabung ini. Lagi bersibuk-sibuk ria nih Bu Ali.
1: Oke, malam ketiduran.
0: Oh, semalam ketiduran. Iya deh, baik Bu Ali, terima kasih banget. Bu Ali, kalau produk yang terbuat dari jagung yang Bu Ali suka apa nih? Oh iya, lupa tadi ada popcorn, ada keripik juga.
1: Popcorn. Terus okay. Apa lagi ya? Mm-mm. Itu kalau masih kayak itu nam yang agak muda.
0: Janggal itu ya? Jagung muda itu yang dibuat sayur.
1: Ditumbuk-tumbuk itu loh, Mbak Enes, ditumbuk-tumbuk terus dikasih kelapa sama sedikit gula. Kan ada dijual tuh.
0: Iya betul. Namanya saya lupa. Ingat sih. Iya. Dibentuk seperti wajik itu ada juga ya. Mm-mm. Menjadi jajanan.
1: Oh iya. Itu namanya, duh kok lupa juga.
0: Iya.
1: Wajik itu kriuk-kriuk okay. Ya kalau di ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya deh. Yang dipakai juga ada yang tepung jagung itu ya Bu ya.
1: Nggih. Dari tepung jagung itu yang muda enak itu.
0: Oke.
1: Iya ya, dikasih apa ya? Ya pas terus diiris-iris gitu loh. Jadinya kayak itu, kayak agar-agar gitu loh.
0: Oh, iya deh. Saya lupa Bu namanya juga, baru ingat-ingat kok enggak ingat-ingat juga. Kayaknya enggak familiar dengan namanya sih soalnya. Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Kemudian juga dari bubur jagung itu banyak ya olahnya yang bisa dibuat begitu ya Bu.
1: Oke. Okay. Bubur jagung itu biasanya bubur Manado. Kan ada jagung ini ya. Mbak Dina.
0: Oke.
1: Bubur Manado itu bergizi tuh.
0: Betul.
1: Tapi di sini di daerah saya enggak ada di Pamekasan bubur Manado. Yang banyak di Balikpapan yang jelas.
0: Oh, gitu. Oh iya Bu, kalau misalnya lagi nonton film itu selain ketemu dengan popcorn gitu ya, popcorn, kalau lagi nonton ya, di bioskop nonton itu film, ada itu juga, ada juga ternyata nakos ya Bu, mungkin pernah lihat kayak keripik itu loh.
1: Keripik.
0: Iya, itu ternyata juga terbuat dari tortilla jagung yang semacam keripik itu.
1: Pipil-pipil jagung di tipis-tipis gitu ya.
0: Ya itu juga bentuknya mirip kayak apa ya, keripik ya Bu, biasanya kayak keripik.
1: Kok jadi lupa ya namanya.
0: Oke, okay. Itu nakos juga terbuat dari ini toh, keripik tortilla jagung gitu ya. Wah asik nih. Oke, okay, baik Bu Ali, terima kasih banget. Nah idenya sudah ada banyak kan tadi dari Bu Ali. Buat makanan cuma ini ya, manis lupa. Dibuat bubur manis juga bisa ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: cuman namanya lupa, Mbak.
0: Iya, benar. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali, Bu Ali. Mau mendengarkan lagu yang mana ini, Bu?
1: Kalau dari Atik CB sama Roni
0: Sianturi. Yang berdua atau yang apa ya? Bukan.
1: Yang duet Kau dan Aku itu loh.
0: Oh, Kau dan Aku. Oke.
1: Okay. Lama itu enggak terdengar okay. Itu lagunya.
0: Iya dulu kayaknya sering ya Atik CB dan Roni Sianturi Kau dan Aku.
1: Oke, itu saya masih merantau di sana.
0: Oke, sudah siap Ibu.
1: Oke, makasih.
0: Iya, mau dikirim salamnya.
1: Untuk Pak Saiful, okay. Pak Hadi, Pak Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi, ibunya Ibu Mawar Kuning, Bu Satila, Ibu Wigati, Ibu Kus, Bu Lili. Semuanya dulu Mbak Dina.
0: Oke.
1: Mbak Dina, tugas Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali ya.
1: Pastinya doa terbaik untuk Mbak Dina.
0: Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih, saya semangat juga ya Bu Ali. Ya, terima kasih Bu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita nih dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, pendengar silakan, Anda juga bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ketemu kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Oke, selamat siang Sugeng juga.
2: Selamat siang Mbak Dina.
0: Sugeng siang juga.
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Oh ya, yang ada di mana ini?
2: Di Waduk Sremo.
0: Oh, Bu Satila bukan ya?
2: Iya.
0: Iya, kabar baik Ibu.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, aduh, terima kasih banget. Bu, kalau bicara tentang jagung nih, wah, pasti jangan bilang nggak pernah ngolah lo ya. Kalau dari jagung yang disuka apa ini, Bu Satila?
2: Ya, apa saya suka kan bisa dibikin jagung godok, jagung
0: oh, iya benar.
2: Bikin nasi jagung juga bisa.
0: Oh iya, nasi jagung
2: juga bisa. Buat blendung jagung juga bisa.
0: Waduh, itu apa Bu?
2: Buat apa itu grontol?
0: Oh, grontol.
2: Kan bisa dibikin apa macam-macam makanan Mbak.
0: Oke. Banyak ya ternyata olahannya.
2: Iya.
0: Oke. Iya deh baik. Oke, terima kasih Bu Satila. Silahkan. Lagu yang mau didengarkan apa ini?
2: Lagunya apa aja Mbak?
0: Lagunya yang sudah disiapkan ya. Ada Ermi Kulit, kemudian Utopia, Rita Effendi, The Dance Company, lalu Ita Purnamasari, kemudian AB3, Power Slaves, Daddy Dores, lalu
2: Daddy Dores.
0: Bintang Kehidupan atau mau yang lain?
2: Ya itu Bintang Kehidupan aja.
0: Oh, baik, mau dikirim salamnya. Ya, siapa?
2: Salamnya buat Bu Ali, Bu Igati, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Kristin, Bu Andin, buat Pak Puti Graito, Pak Rimbang, Pak Abdul, Mas Rianto, Bang apa? Halo Pak semuanya, Pak buat semuanya aja Mbak.
0: Mas semuanya.
2: Semoga tetap sehat semangat. Kagem Pak Dina, Sugeng Ayah Karyo ngantos bali purno, tetap sehat semangat. Merezeki lancar ngaten kemawon matur nuwun.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Satila yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kesempatan di siang kali ini pendengar. Anda juga bisa bergabung nih langsung saja ya. 580333 sembari kita ngobrol satu makanan yang kayaknya asik banget. Ini peminatnya banyak loh ya makanan jenis ini, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, sampai ke usia dewasa, bahkan sampai ke orang tua. Ketika tidak bisa dimakan secara langsung dengan bonggolnya alias seperti menjadi jagung bakar, maka jagung pun juga bisa diolah mulai dari bubur jagung ataupun dari yang sudah dibuat pati begitu ya. Sudah dibuat tepung juga. Silakan nih pendengar, yuk Anda bisa bergabung di 580333. Olahan makan jagung apa sih yang Anda suka? Mbak Kristin, apa kabar Mbak Kristin di Sorogenen? Terima kasih nih Mbak Kristin. Cinta di Kota Tua dari Niki Asria. Oke, cinta di Kota Tua. Cinta di Kota Tua, sebentar ya. Ditunggu, cinta di Kota Tua. Oke, baik. Sudah siap dinantikan. Dan apa kabar juga untuk Bu Rahayu, kemudian Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, ada Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, ada Pak Kandri, Bu Tuti, kemudian juga Ada siapa nih? Pak Yuliarta, Pak Beni, Mbak Markuning, Mbak Novi, kemudian Mbak Andin, Mbak Ria, Mas Adi di Klaten Timur, Mas Rianto, Pak Suryo, Pak Suaryono, Kima yang saya terdana untuk Mbak Dina. Selamat tugas. Oke, terima kasih banyak. Sudah bergabung ya untuk Mbak Kristen yang ada di Sragenen. Oke, kalau begitu kau dan aku yang tadi juga sudah di request oleh Ibu Ali di Pamekasan. Ini dia untuk lagunya Kau dan Aku. Lagu dulu ya pendengar.

pemacu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: apa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
0: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.

0: Okey, pendengar pastinya menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini ya. Baik, untuk yang sudah bergabung di 580333, kita jumpa dalam Indonesia Bangga. Selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia 100% sama Mbak Dina.
0: Oh, aduh, apa kabar Bu Nani?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina sehat juga.
0: Alhamdulillah, ya. Terima kasih banyak ya. Sehat semangat ya Bu Nani.
1: Semangat, semangat, semangat. Oke. Okay. Dengar kota tua semangat.
0: Wih, gitu, suka juga. Oke. Okay. Tadi yang di request Mbak Christine juga itu ya. Bu Nani, kalau bicara tentang jagung nih, apa yang jadi favorit Bu Nani? Olahan dari jagung.
1: Jagung itu satu ya, popcorn jelas.
0: Oke. Wah, suka nih.
1: Kita ngurus sendiri tuh, Mbak.
0: Oh, bisa ya?
1: Kan ada ya, ada jagung yang itu memang khusus untuk popcorn.
0: Oke, jagung yang untuk popcorn jadi dibuat sendiri itu ya.
1: Kayaknya lebih enak ya.
0: Lebih mantap juga.
1: Yang sama dapat banyak ya.
0: Oh, dapat banyak ya, benar.
1: Dapat banyak. Terus direbus juga suka.
0: Oke.
1: Sayur asem.
0: Oh iya betul. Ya, yang dipotong-potong itu ya.
1: Iya, garam sagatan.
0: Bu Nani, kalau menyebut jagung yang muda, Ibu menyebutnya sebagai apa ya? Jandal bukan ya?
1: Kalau yang belum ada bijinya itu.
0: Yang untuk sayur itu yang di biasanya untuk tumisan.
1: Yang itu ya.
0: Iya.
1: Itu ya jungle, Mbak.
0: Jungle kan betul namanya. Takutnya salah sih.
1: Iya, jungle. Kalau jungle di Jakarta kalau jungle.
0: Takutnya salah itu loh, Bu, apa namanya? Kalau untuk sepatu itu kan sepatu yang ada haknya itu kan namanya hampir sama.
1: Sepatu jungle kan emang gak gede haknya ya.
0: Kalau yang padahal beda banget, satunya sayur, satunya sepatu.
1: Nah, katanya di oseng, satunya di itu.
0: Iya. Takut salah sebut nanti jadinya.
1: Okay.
0: Iya, jungle juga kan?
1: Satu tahun 70-an kalau jungle itu, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, benar. Oke, baik Bu Nani, terima kasih. Mau dengerin lagunya mana nih?
1: Kacau.
0: Kacau yang dari Imaniar bukan ya?
1: Iya.
0: Oke, kacau ya. Mau dikirim salamnya, Ibu?
1: Salam untuk Mbak Christine ya, di Salgenen ya. Untuk Mas Ipul, Mas Andi Mbah Mus, Mas Andi, sana ya jauh. Pak Ramadan, Pak Jen, Pak Jen juga masuk nggak, Mbak?
0: Iya, kadang-kadang masuk, tapi ini kok belum nih. Mudah-mudahan lagi dengerin nih.
1: Mungkin Ipul aja ya, mungkin Ipul dengerin aja. Pak Ramadan juga yang jauh sana ya. Oh, untuk semua anggota Pro 1.
0: Seru ya.
1: Nyatu dengan Pro 1 ya. Temenin Mbak Dina. Biasanya kemantu mungkin gak masuk aja, Mbak. Biasanya suka itu di WA-nya sih.
0: Ditunggu ini, WA-nya biasanya seru loh.
1: Iya, biasanya pame tuh.
0: Iya, benar.
1: Bututi, monggo, Bututi, Nyot, Bututi saya juga. Sudah sehat, alhamdulillah okay. Gitu ya. Pokoknya semua pendengar persatu, mudah-mudahan siang ini diberi kesehatan. Temenin Mbak Dina sampai jam 3, jam 5, Mbak.
0: Iya, betul. Sampai jam 3 nanti.
1: Okay. Oh iya. Mbak Dina, selalu sehat. Saya tunggu lagunya, matur selamat siang.
0: Saya semangat ya, terima kasih banyak untuk Ibu Nani yang ada di Bantul sana. Wah, seru nih. Oke, di 580333 tentunya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Anda bisa langsung bergabung ya pendengar. Oke, kita jumpa Indonesia banget yang sudah terhubung. Oke, baik di 580333 untuk kebersamaan di kesempatan siang hari ini. Selamat siang.
2: Siang.
0: Waduh, Pak Ahmad Fauzi, apa kabar nih?
2: Lagi gundah.
0: Wah, timnya kalah ya?
2: Nggak masuk final.
0: Nggak masuk final, aduh. Oke.
2: Okay. Tiga tim pemain saya semuanya gugur di babak awal seperti Maroko.
0: Oh, gitu. Wah, kalau sama Pak Ahmad Fauzi bahas bola ini langsung.
2: Okay. Tapi dapat kuis tadi pagi-pagi Mbak Wulan sama Mas Rosihan.
0: Bukan? Oh gitu, seru-seru. Akhirnya dapat kuis ya.
2: Dapat kuis tapi ini belum ada.
0: Oh iya deh, baik. Oke. Pak Ahmad Mausi, kalau jagung ini kalau Pak Ahmad Mausi suka disantap sebagai apa?
2: Apa jagung?
0: Iya, jagung.
2: Direbus aja
0: kalau. Oh, rebus aja. Jadi kue yang terbuat misalnya dari tepung jagung gitu.
2: Ya suka juga, cuman saya nggak bisa bikin. Kalau tinggal makan memang suka.
0: Oh
2: tinggal
0: gitu.
2: Makan aja itu kan. Kalau direbus kan bisa direbus sendiri juga nggak apa-apa. Bisa juga langsung dimakan. Kalau bikin kue kan prosesnya agak lama itu aja.
0: Oh gitu. Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Kecuali kalau ini ada kue dari jagung tinggal makan ada yang makan.
0: Suka, gitu ya. Iya deh. Oke baik. Emang suka ya kalau yang produk olahan dari jagung gitu?
2: Suka, emang
0: oh,
2: suka.
0: Okay. Wah, ternyata favoritnya banyak suka. Orang ini.
2: Ya, kecuali yang tidak suka mah jagungnya udah
0: bak. Oh, oke. Iya, kalau direbus gitu artinya kan berarti dimakan langsung gitu ya?
2: Iya, dimakan langsung. Enak,
0: okay. Itu kan aja. Ya, baik.
2: Kalau misalkan, kalau di Palu bikin kue dulu, kalau di Sunama dibilangnya boder. Kan, gitu.
0: Okay.
2: Boder itu kan di Palu dulu di terus dipakai kelapa, pakai gula, terus diolah lagi seperti hanya berbeda dengan kue bolu, memang seperti itu. Kalau di Sunda udah terlalu disebutnya kue dari Jogja disebutnya boder. Kalau
0: oh,
2: di Sunda,
0: aduh, boder.
2: Ya,
0: oh, aduh.
2: Kalau di Sunda, ya, oh ini boder. Jadi kue terbuat dari jagung, dibilangnya istilahnya boder.

0: orang Jogja, biar tahu. Oh,
1: terus gua ada yang namanya boder ya. Oke. Wah, seru. Besok ke Jawa Barat carilah boder gitu ya. Oke. Okay. Pak Mas, terima kasih. Yang mau didengarkan apa?
0: Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
0: Yang bola, dari lagu judul bola.
1: Waduh. Apa itu?
0: Ada, tapi agak jangan yang susah-susah.
1: Mata Indah Bola Pingpong.
0: Bukan, beda lagi itu.
1: Enggak ada ya, kayaknya bukan, mana
0: ini
1: sih?
0: Ini ajalah, jangan itu. Yang baru aja yang kolaborasi dengan ini, dengan Demasif
1: lah. Yang
0: satu-satunya itu ada kan itu.
1: Ada juga yang bersama Ubay Niji, Aji Mumpung. Kemudian ada yang gila juga. Yang bersama Once, Ibu Pertiwi. Itu yang judulnya apa ya?
0: Itu satu-satunya ada yang dengan Demasif.
1: Demasif dan Iwan Fals, sebentar ya. Saya cari dulu. Oke, mau dikirim salamnya buat siapa?
0: Yang barusan buat Ibu Nani ya.
1: Mm-hmm.
0: Ibu Mawar Kuning, Mbak Tuti, Mbak Andin, Mbak Sahayu juga.
1: Mm-hmm.
0: Yang di Temanggung, okay. Lupa juga buat Pak Puji,
1: mm-hmm.
0: Ada juga Pak Bendi, ada Pak Kebayang Seto, Pak Hasan,
1: mm-hmm.
0: Pak Epul, Pak Yono itu kan, Pak langsung banjo kepada Mbah Musbosus kita ketemu ke Pak Jon
1: kurang
0: masih bola langsung direbut saja bola oleh Pak Leman sodorkan ke
1: arah. Waduh, jadi reportase. Oke.
0: Ya, buah.
1: Waduh.
0: Buah semua aja ya, Mbak Dina ya. Saya mau pantun satu terakhir ya.
1: Waduh. Pak, enggak ada ya, Pak Pak Matmosi. Yang satu-satunya ini enggak ada.
0: Ya, ada aja, buah yang kolaborasi aja.
1: Yang kolaborasi. Yang Aji Mumpung tadi gimana? Mau?
0: Dengan Noah.
1: Oh, yang dengan Noah. Oke, okay,
0: ya,
1: baik.
0: Ya, dengan sebuah pantun ya.
1: Mm-mm.
0: Lebih pelik beli di Padang daripada mm-hmm. di Tanjung Pura. Lebih baik mati di ujung pedang daripada
1: aduh.
0: Mati karena asmara.
1: Aduh.
0: Dina,
1: ada aja. Oke, terima kasih banyak ya. Dinantikan lagunya. Terima kasih sekali. Sudah bergabung ada Pak Mahfud Fauzi bersama di kesempatan kali ini. Oke, untuk yang sudah bergabung, oh ya, di 580333, silakan. Oke, baik, dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
1: Apa kabar Mawar Kuning? Waduh, seneng banget.
2: Seneng banget juga ya Mbak Dina.
1: Aduh, iya deh, mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin ceria ya.
2: Amin.
1: Oke, okay. Apa kabar supporternya Mawar Kuning juga?
2: Menengahin di Amas.
1: Oh gitu. Iya deh, sehat selalu ya di situ. Oke.
2: Okay. Nah, itu dia.
1: Wah, iya deh. Sudah semakin sembuh ya di situ ya.
2: Iya.
1: Halo juga. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik untuk kali ini bicara tentang jagung ini. Waduh. Jadi apa ini Mbak Wari Kuning yang difavoritkan Mbak Wari Kuning?
2: Biasa kita
1: merebus
2: aja mbak.
1: Oke.
2: Merebus kalau jagung manis.
1: Jadi
2: kayak buruan bisa asam. Sambelnya untuk oseng-oseng itu mbak.
1: Betul.
2: Sambel itu.
1: Jadi oseng-oseng ya.
2: Popcorn juga.
1: Popcorn itu.
2: Tapi saya nggak bisa masak. Itu kita kayak Pak Ahmad tadi di apa? Kayak bolu mbak.
1: Oh kayak bolu gitu ya. Oh ya ya ya. Oke oke. Oke.
2: Sudah.
1: Oh ya. Cantik di situ.
2: Apalagi mbak ya kalau yang dijual sih nasi jagung gitu mbak.
1: Oke okay, baik. Nasi jagung juga.
2: Ya udah kayak ini tuh aja.
1: Ya jadi favoritnya itu.
2: Ada yang dibikin emping ya mbak ya. Kecil-kecil
1: ada dari jagung itu ya.
2: Jagung itu juga.
1: Itu juga enak juga tuh, asik. Oke. Okay. Ternyata olahannya banyak loh.
2: Huh?
1: Olahannya banyak. Karena juga terbuat ini iya. Kan dari tepung jagung kan juga ada kan?
2: Iya.
1: Sehingga dibuat kue juga bisa.
2: Betul. Oke. Okay. Malah Mbak yang untuk diabetes kan bagus itu, Mbak.
1: Jagung. Malah itu ya. Oke. Okay. Oh iya, baik. Mbak Ari Kuning terima kasih banget. Kali ini mau dengerin yang apa ini Mbak Arkuning?
2: Singgi masuk nggak Mbak?
1: Sin

0: Yang mungkin ke apa yang apa?
1: Yang jangan tutup diri.
0: Oh, sebentar. Sinki. Udah lama gak denger itu ya. Jangan ya, tutup dirimu, itu. Sudah siap? Oke, okay, mau dikirim salamnya.
1: Salam-salam tadi ada Pak Ahmad Fauzi. Ada Bu Nani. Ada Bu Ali. Bu Gati Pulilis. Pak Budi Santoso, Pak Budi, Mbak Christine. Terus mudah-mudahan masih juga mantau sih. Terus untuk Pak Yono. Pak Budi Kraiso. Mas yang jelas Mas adik yang di masa sekarang.
0: Baik.
1: Pulsu satu lah tadi. Mas Andi. Kayak untuk semuanya.
0: Informannya di belakang. Waduh, seru.
1: Mudah-mudahan mantau yang anu ulas saku ya, Mbak.
0: Iya, ini Mas. Pada kemana kok kabarnya enggak ada yang ngejauh di sana. Oke. Kebanyakan nonton bola ya. Oke, baik. Iya deh.
1: Selamat tugas. Tetap sehat.
0: Oke.
1: Bagi ya, Mbak.
0: Saya selalu bahagia selalu juga ya, Mbak Kuning.
1: Oke,
0: terima kasih banyak. Iya, baik.
1: Gitu, Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali. Baik, Mbak Arkuni, saya semangat juga. Salam buat yang cantik di situ ya, di 580333. Untuk kebersamaan kita bersama Plus 1 RRI Yogyakarta. Oke. Baik, untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Bangga, selamat siang.
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, Mas Ipul kah ini?
2: Betul sekali, Mbak Dina.
0: Apa kabar, Mas Ibul?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Oke, baik.
2: Semoga Mbak Dina kabarnya juga baik, sehat selalu, Mbak Dina.
0: Terima kasih ya, Mas Ibul. Sehat semangat juga ya di situ ya.
2: Amin.
0: Oke, Mas Ibul, kalau bicara tentang jagung nih, wah, favoritnya Mas Ibul apaan dong?
2: Jagung itu, iya. kalau bisa bikin sendiri ya dong itu. Bikin bubur jagung itu enak, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Berarti memang ini ya, jadi bubur gitu ya nantinya.
2: Iya. Bubur jagung atau di kalau yang pasti dibikin jenang jagung itu.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Wah, unik ini.
2: Iya, kalau pengin sih kalau pagi beli di pasar masih ada itu.
0: Beli langsung gitu.
2: Iya, yang matang. Bubur jagung itu satu cup itu juga 6.000. Kalau yang udah jenang jagung udah iris-irisan itu, Mbak.
0: Tinggal santap gitu ya, nggak usah repot.
2: Iya, rasanya padat itu juga.
0: Iya, baik.
2: Tapi kayaknya diri saya ini nggak bisa bikin, ya mendingan direbus itu aja. Langsung sore-sore gitu, malam. Apalagi semalam sambil nonton bola, sambil bakar jagung. Sayangnya ya belum masanya panen jagung sih, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Mbak, ini
0: nunggu dari panen.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Jual, Mbak.
0: Okay. Paling manis kalau masih yang muda atau yang gimana, Mas? Kalau misalnya direbus?
2: Kalau ya itu kalau memang dasarnya jagungan dari jagung sendiri, Mbak. Kalau biarpun udah tua aja jagungnya, kalau modelnya jagung manis ya tetap manis.
0: Oh gitu, karena ada juga yang ini toh nggak terlalu manis banget gitu.
2: Iya, kalau model jagung hibrida perang itu kan keras. Tapi kalau model jagung manis yang buat sayur bang itu kan enak manis. Ya seperti penyari ini juga manis.
0: Beda. Aja.
2: Kalau untuk biar awet ya dibikin marning itu.
0: Jadi marning. Oh iya itu.
2: Itu kalau
0: itu harus memiliki ketahanan gigi yang bagus ya.
2: Bikin wah iya marning. Itu keras tapi enak juga, Mbak.
0: Oke. Atau kalau marning sudah model sekarang sehingga dibuat tetap kriuk nggak keras ya. Banget.
2: Dibikin popcorn apalagi itu lebih enak lagi. Tapi kalau maning asli maning ya, kalau punya gigi berlubang,
0: janganlah. Makanya itu harus punya ketahanan gigi yang baik.
2: Iya. Bisa-bisa nggak bisa tidur kan
0: maning. Baik. Terima kasih Mas Ipul. Silakan Mas Ipul lagi yang mau dihadirkan apa nih?
2: Lagunya itu Mbak. Papa Rock and Roll.
0: Oh, Papa Rock and Roll ada. Baik, ditunggu ya.
2: Salamnya itu buat tadi Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Selamat siang Mbak Novi, sehat-sehat ya Mbak Novi ya.
0: Harus makin sehat semangat gitu ya.
2: juga untuk Pak Ahmad Fauzi, Bu Satilah di Gokap, tadi ada Bu Nani juga, Bu Datu di Nogoderto ya. Okay. Mbak Lili Kumendaman, ada Bu Yol Jalan Rangtites, Bu Indra, Bu Gus, Pak Yono juga ya.
0: Okay,
2: Mas Benny di Gandaria, atau ada Mas Budi Santoso, Mbak Kristin, Mas Rianto, ada Bu Ali juga di Pamekasan juga siang. Dan untuk Mas Andi yang di Batam juga, tak lupa untuk Bu Ama yang di Tamses ya.
0: Oke, Bu Ama.
2: Bu Sri yang ada di Jalan Wate. Selamat siang. Untuk semua pendengar Pro 1, selamat siang semuanya. Okay. Kakek Mbak Dina, kakek Mbak Dina ya.
0: Oh, baik, terima jangan kasih lupa, banyak.
2: Jangan lupa, kalau ada gigi berlubang, jangan makan mati ya.
0: Bisa aja. Oh iya, itu.
2: Mendingan di... dibikin bubur
0: ya, aja, punya ketahanan gigi yang baik itu makan warning ya. Bisa aja. Oke.
2: Terima kasih atas waktunya, selamat siang.
0: Sehat, semangat, bahagia ya. Terima kasih loh Mas Ipul. Oke. Mas Ipul ada aja ya. Oke, dinantikan Papa Rock and Roll The Dance Company. Jumpa kita pastinya dalam dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Mana nih? Indonesia Banget, selamat siang. Sudah terhubung. Iya, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Ibu Sri.
0: Oh, Ibu Sri. Jalan Wates.
3: Jalan Wates, ya.
0: Apa kabar Ibu Sri? Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat.
0: Oke.
3: Okay.
0: Terima kasih loh Ibu Sri. Sudah bergabung siang hari ini. Wah, senang banget ini ada Ibu Sri. Baik, Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Suka ini ya, konsumsi jagung itu dalam bentuk apa ini, Ibu Sri?
3: Empeng jagung.
0: Oh, empeng jagung, betul. Oke.
3: Grontol itu bisa.
0: Nah, grontol.
3: Yang kuncup itu bisa di sayur.
0: Oh. Yang itu, Bu, yang masih muda, janggal?
3: Sayur.
0: Oh, di sayur. Itu
3: loh, yang kecilnya itu kan kecil-kecil itu
0: loh, Mbak. Okay. Oke, baik. Terima kasih banget.
3: Manfaatnya banyak kok, Mbak.
0: Iya.
3: Nasib jagung, dan lain sebagainya banyak sekali.
0: Aduh, iya. Ternyata pengolahannya banyak kan?
3: Iya, manfaatnya sudah banyak, Mbak.
0: Oke.
3: Gantinya nasi.
0: Oh, gantinya nasi. Oke, ya, baik.
3: Sama dulu, Mbak, tahun 65 itu.
0: Nasi jagung itu kan? Iya. Sampai sekarang kadang masih ada.
3: Campuran nasi, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, silakan. Bu Sri mau dengerin lagu apa?
3: Cinta Putih, Mbak.
0: Cinta Putihnya Kla? Kla Project?
3: Iya.
0: Iya. Betul ya. Sebentar.
3: Yang cewek ada enggak?
0: Sebentar, cewek. Cinta Putih. Oh, yang cewek siapa, Bu? Cinta Putih ini Novi kayak enggak ada deh. Krispati dan Kla Project cewek. Itu?
3: Ya.
0: Mungkin judulnya beda. Yang ada Kla Project ya, Bu?
3: Ya, sudah apa-apa adanya,
0: Bu. Oke. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa?
3: Kirimkan buat tadi Pak ya, yang ada di Wates.
0: Okay.
3: Kemudian yang pertama tadi siapa, Mbak?
0: Tadi ada Ibu Ali di Pamekasan.
3: Ada lagi, pokoknya semuanya ada, Mbak. Termasuk Mbak Kristi. Semuanya saat ini yang sudah masuk dan yang belum masuk, pendengar semuanya saat ini.
0: Wah, terima kasih banyak. Saya semangat ya.
3: Masuk, Mbak. Selamat tugas, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih. Sehat-sehat juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda nih terkait juga dari PT Balai Lelang Megatama Autoling yang mengadakan lelang motor dan mobil murah berkualitas dengan kondisi yang dilelang apa adanya. Harga bervariasi mulai dari 4 jutaan rupiah semua merek motor ada. Dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026. Pendaftaran dan cek motor serta mobil mulai tanggal 14 hingga 16 Juli 2026. Pameran dan lelang motor PT Balai Lelang Megatama bertempat di halaman parkir RRI Pro 2 Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0857-7835-1174. Sekali lagi di 0857-7835-1174 dengan Antoni Kusumo. Oke pendengar, kita ke lagu dulu temani Anda. Kacau.

0: Waduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh. Mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Bukan disembunyikan kelerengnya, tuh, bisa ke baju. Wuh, Pak De curang.
0: Belah-belah, aku yuk. Toyo.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan nilai-nilai positif lainnya.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Okey, pendengar yang sudah menemani untuk kebersamaan Anda, tadi ada lagunya Kacau. Imaniar yang sudah hadir untuk Ibu Nani, yang ada di Bantul Bu Nani, semoga disuka ya. Dan yang terlupakan tadi untuk Ayah Ahmad Fauzi di Garut sana. Apa kabar untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut, semoga disuka. Baik pendengar, masih menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang akan bergabung nih. Ditunggu ya, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Wow, WhatsApp-nya ada beberapa nih yang sudah bergabung, terima kasih sekali. Oke, selamat siang di Madina, dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, kemudian Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Tuti, Bu Ali, ada Mbak Christine nih. Untuk Pak Hadi di Pundong, Mas Ipul, kemudian Mas Budi Santoso, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya, dan sehat selalu Bu Lilis yang ada di Komandaman. Yofi and the Nuno, Janji Suci. Wah, asik lagunya. Ditunggu Janji Suci. Janji Suci, Yofi and the Nuno. Baiklah, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Lilis yang ada di Komandaman. Terima kasih Bu Lilis. Kemudian juga untuk yang sudah bergabung ada Mas Teo. Mas Theodorus Yudhistira, apa kabar? Sehat semangat juga. Iya, Bangga Musik Indonesia, 100% Indonesia. Terima kasih Mas Theo dari Magelang. Lagunya Kenangan Terindah dari Samsons. Oke, coba ya. Dinantikan Kenangan Terindah. Kenangan Terindah dari Samsons. Iya deh, baik. Terima kasih untuk Mas Theo di Magelang sana. Mas Rianto, apa kabar? Gabung dalam Indonesia banget. Oke, Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Mimpi dari Anggun Cipta Sasmi. Oke, mimpi ya dari Anggun Cipta Sasmi. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Ada Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, kemudian Mbak Kristina, lalu Mbak Ernest, Mbak Intanayu, Bu Tuti, kemudian Bu Sri Rayu, Bu Satilah, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, kemudian Mbak Aprilia, Mbak Rama, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan bosmanya ya. Mbak Dinanya, selamat tugas, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Bu Tuti? Ini Bu Tuti banyak dikasih salam loh. Semoga tetap sehat, tetap bahagia ya buat Bu Tuti di situ. Kayaknya tadi juga telepon, tapi mungkin bersamaan ya Bu Tuti. Bu Tuti sehat selalu ya, bahagia selalu. Assalamualaikum, salam Mas Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, kemudian Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, kemudian Bu Ali, ada Bu Atun, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Mbak Ernest, Pak Adi, Pak Yono, dan Mas Rianto, Mas Ipul juga. Untuk semua pendengar Pro 1, Inka Kristi, lagunya Inka Kristi, teratasi. Kalau saya sukanya jagung yang dibikin bakwan. Oh iya betul, bakwan jagung gitu ya. Terima kasih sekali Pak Budi Santoso di Wonogiri. Sebentar, Inka Kristi, ditunggu dulu. Inka Kristi ini apa yang ada ya? Inka Kristi yang apa tadi? Teratasi. Ini yang teratai mungkin maksudnya. Saya cari-cari kok nggak ketemu lah. Mungkin yang dimaksud teratai ya Pak Budi Santoso. Semoga betul yang itu ya. Bukan yang teratasi, yang teratai. Oke, semoga benar yang itu. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Budi Santoso. Sehat-sehat dan bahagia juga ya. Oke, kemudian Mbak Ena Sintanayu. Asik nih, banyak yang bergabung. Terima kasih sekali. Selamat siang nih Mbak Dina, salam sehat selalu dari Mbak Ena Rayu di Temanggung. Salamnya untuk Pak Adi, Pak Yono, Pak Puji, kemudian Mas Budi, ada Pak Ramadan, Mas Pak Beni, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Teguh, Bu Ali, Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Maria Sukasi, Bu Kus, kemudian Mbak Novi, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Christine, Pak Amar Fawzi, dan Mbak semuanya. Olahan dari jagung, kalau jagung yang manis tak buat bakwan jagung, atau juga dibuat nasi jagung, tapi jagungnya yang biasa gitu ya. Kalau bisa lagunya Topeng. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan ya. Waktunya sudah semakin melaju. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung Mbak Ernest Intanayu. Oke, kalau Mbak Christine katanya, Mbak Christine suka banget jagung yang direbus di sayur asem. Oke, yang bersama sayur asem itu ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Kita ke lagu Jangan Tutup Dirimu. Spesialnya untuk Mbak Mawar Kuning.
Papa Rock and Roll nanti juga ditunggu ya.

Okay, The Dance Company yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay, Pak Budi Santoso, terima kasih. Mudah-mudahan nanti teratanya bisa dihadirkan. Terima kasih ya Pak Budi Santoso. Kemudian Mbak Christine di Sorogenen juga, aduh Mbak Christine cepat baikan ya, cepat sembuh. Mbak Novi M276 juga terima kasih. Saya semangat dan bahagia selalu ya buat Novi. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat ya hari ini. Hadir Anggun Cipta Sasmi Mimpi.

Oke, pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat bersama Anda. Penuh bahagia untuk Anda, pendengar. Sampai jumpa. Wanita.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali.

0: merupakan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil.

0: Pemuda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Munggu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari Baris Sleman, Baris Pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya, Bli Made, untuk nantinya Tari Baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan Baris Nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh, Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh, di sana ada Baris Mendego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian Tari Baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: Bulungan, jadi memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung, harus menghargai.
6: Ya?
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
5: sampai hari ini ya,
6: nggak ada,
5: tetap aman semuanya,
6: tetap aman Mbak,
5: ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda, dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya, nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya mbak, jadi memang yang terpenting gini pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini mbak. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu mbak. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu.
0: Nah.
1: Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa agar dilestarikan ini, sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka II, Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita berjaringan nasional, produksi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang. Dan sesaat lagi pendengar akan hadir di ruang dengar Anda kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah yang akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten. Penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Lintas DIY Jateng sore ini, Kamis 16 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan itu dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto berikut melaporkan.
1: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
2: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hariwibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
2: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personil yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
3: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik untuk Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Nah, harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan semakin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
2: Hamenang Wajari Sumoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Masih dari wilayah Solo Raya, pendengar, penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah petani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
4: Sisa terkait TKD, tapi ini sebenarnya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga.
5: Pembangunan fisik bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar telah selesai dikerjakan usai diresmikan secara serentak bersama 4 bendungan lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Namun untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, BBWSBS, kini harus mengejar sisa pembebasan lahan untuk jalur saluran pembawa. Kepala BBWSBS Gatot Bayu Aji menjelaskan sisa lahan yang belum terbebaskan kini tinggal menyisakan 37 bidang tanah. Menurutnya pembebasan lahan milik warga hampir rampung seluruhnya dan menyisakan satu bidang saja, seluas 200 meter persegi yang kini sedang diajukan ke Elman. Sementara sisa bidang lainnya merupakan tanah kas desa atau TKD yang saat ini pengurusannya sedang dalam tahap musyawarah dengan pihak pemerintah daerah. Gatot menyebut Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah-sawah petani.
4: Jadi pembebasan lahan ini yang untuk bendungan kan masih ada sisa ya, sisa terkait TKD, tapi ini sebenarnya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga. Warga hanya tinggal satu. tapi tetap sudah kita ajukan ke Elman. Kita masih menyisihkan 37 bidang. Ada dua kategori, kategori yang sudah berproses, kategorinya satu masih musyawarah tingkat 1 atau musyawarah tahap 1.
5: Lebih lanjut Gatot menyampaikan, penyelesaian saluran pembawa ini dinilai sangat mendesak demi merealisasikan target pelayanan irigasi seluas 1.494 hektar. Saat ini baru 806 hektar sawah yang sudah terairi. Untuk mengejar sisa luasan tersebut, lanjut Gatot, BPWSBS menggandeng Pepep Karanganyar untuk mengajukan program INPRES, khususnya untuk mencetak sawah baru dan menambah jaringan irigasi seluas 230 hektar di Kecamatan Jumapolo dan Jatioso.
4: Jadi kita harus menyelesaikan yang 230 tadi, kalau kita terserahkan seperti itu. Jadi kita akan fokus dulu ke pertanian. Makanya saya koordinasi tadi dengan Pak Sekda, dengan Pak Peda, dengan PU untuk mendorong mereka ke INPRES, kemudian kita akan membuat jaringan pembawanya.
5: Adapun Gatot menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian warga guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ke Purwokerto sekarang pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Selain mengantisipasi kebakaran, masyarakat juga dihimbau mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah dari RRI Purwokerto berikut ini.
6: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau, masing-masing di wilayah Pamijen, Karangwangkal dekat Universitas Jenderal Sudirman, serta Desa Karangtalun, Kecamatan Purwojati. Seluruh kejadian berhasil ditangani secara cepat bersama relawan, masyarakat, dan unsur terkait.

0: pengadilan. Karena diasumsikan biasanya pada sore ada aktivitas masyarakat, mungkin bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga mungkin ada semacam percikan api, kemudian tidak sampai ditunggu sampai selesai, begitu pembakaran mereka ditinggalkan, sehingga itu salah satu penyebabnya. Makanya kami sangat berpesan kepada masyarakat, utamanya beraktivitas di sekitaran hutan ataupun di kawasan lain-lainnya, mau untuk berhati-hati dalam penggunaan api.
1: Selain meningkatkan patroli dan penanganan karhutla, BPBD Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga di wilayah terdampak kekeringan juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, maupun diare. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali akan melaksanakan program makan bergizi gratis MBG pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selesai. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
3: Kita usahakan minggu depan itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan keinginannya, karena memang minggu ini sudah kita bagi ke tiap wali.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta kembali dilaksanakan setelah libur kenaikan kelas. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG akan dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Untuk sementara, sekolah memutuskan meniadakan MBG pada pekan pertama tahun ajaran baru karena adanya aktivitas MPLS. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
3: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
4: Selama hampir satu tahun pelaksanaan MBG, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Program ini diterima dengan baik oleh para siswa. Meski begitu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
3: Hanya saja nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
4: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang masih kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Pihak sekolah menargetkan seluruh siswa yang telah terdata sebagai penerima MBG dapat mulai mendapatkan haknya pada pekan depan setelah pelaksanaan MPLS berakhir.
2: Pendengar, Lintas DIY Jateng ini disiarkan dari RRI Surakarta, disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pendengar, mendesak pemerintah desa setempat segera menormalisasi irigasi sawah yang mulai mengalami kekeringan. Desakan itu demi menyelamatkan musim tanam kedua yang terancam gagal panen akibat kemarau. Selengkapnya berikut disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
5: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
6: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, Rabu kemarin, sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum

0: makin meluas.
1: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
0: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
2: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
0: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari wilayah Semarang, pendengar, pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Berikut laporan Agus Pambudi, RRI Semarang.
4: Ketua RKUD dan Ketua RKUD.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Masih peran serta tokoh agama ini sangat penting. Kalau stunting ini bisa ditekan, artinya pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan dengan generasi muda yang efektif dan berdaya saing, kalau stuntingnya turun ini akan bisa terjadi di Kabupaten Pati.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi itu ditemukan di Pantai Beleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
8: Bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir pantai Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di Pantai Beleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala pada Selasa 14 Juli. Hiu tutul sepanjang sekitar 7,8 meter dengan berat sekitar 3 ton itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Dengan temuan ini tercatat sudah 5 kasus hiu tutul terdampar di wilayah Cilacap dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, mengatakan 5 kejadian tersebut terjadi pada 17 dan 23 Mei, 22 dan 30 Juni serta 14 Juli 2026. Hiu paus yang terdampar sudah dievakuasi dan dikuburkan untuk mencegah terjadinya pembusukan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Penemuan sejumlah hiu paus yang terdampar di perairan selatan Cilacap dalam kurun waktu 3 bulan ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Perikanan. Untuk itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada hiu paus yang terdampar atau masih berada di sekitar perairan Cilacap.
9: Kalau dari kejadiannya, dalam waktu 2 bulan ini, sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian, Sea Life Indonesia dengan dokter hewan di Dinas Pertanian itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Oh, kalau mencegah mengurangi tidak bisa, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi apabila terdampar, kalau masih hidup itu di segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati, itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian daging dilarang untuk memotong-motong ngambil daging, karena nanti diupayakan untuk dikuburkan tidak terjadi penyebaran penyakit.
8: Terkait penyebab fenomena tersebut, Indarto menjelaskan jika Yayasan Sea Life Indonesia bersama jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang melibatkan berbagai instansi dan peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Cilacap, Universitas Jenderal Sudirman termasuk dokter hewan dari Dinas Pertanian Cilacap telah melakukan kajian terhadap hiu yang terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu pada 23 Mei lalu. Indarto mengatakan berdasarkan hasil bedah bangkai atau nekropsi, kematian hiu paus tersebut diduga akibat keracunan atau intoksikasi yang bersifat akut. Keracunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti cemaran pada makanan. Ia juga menambahkan jika terdamparnya hiu diduga dipengaruhi kombinasi beberapa faktor, diantaranya kondisi cuaca dan oseanografi yang membuat hiu mendekati pantai untuk mencari makan. Seiring dengan melimpahnya ikan teri dan udang rebun di perairan Cilacap, hingga dugaan cedera akibat aktivitas manusia seperti benturan baling-baling kapal. Selain itu, peneliti juga menemukan sampah plastik di dalam lambung hiu serta menduga adanya penurunan kualitas perairan dan kemungkinan pencemaran turut memicu stres dan disorientasi pada satwa tersebut. Pemerintah berharap masyarakat pesisir terus berperan aktif melaporkan setiap temuan satwa laut yang dilindungi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mendukung penelitian untuk mengungkap penyebab pasti fenomena hiu terdampar di perairan Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, demi meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong program peningkatan literasi keuangan. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Pelajar mahasiswa sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi belum memahami.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyatakan, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Dengan selisih hampir 24%, pihaknya menilai bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat maupun risiko penggunaannya secara optimal. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Untuk itu, OJK DIY akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui optimalisasi program Satu Rekening Satu Pelajar.
10: Hal ini merupakan wujud kehadiran dan dukungan pemerintah daerah tidak hanya sekedar implementasi program kejar, namun lebih dari itu merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam turut serta mencerdaskan generasi muda, khususnya terhadap literasi dan inklusi keuangan yang merupakan hak mendasar bagi setiap individu.
11: Selain itu, OJK DIY juga mengajak generasi muda untuk menerapkan gaya hidup hemat serta bijak dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan pesan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono
10: ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah berpesan pada masyarakat kita agar selalu menerapkan prinsip gemi nastiti hati-hati, yang artinya masyarakat diharapkan selalu hidup hemat dan sederhana, juga teliti, cermat, serta waspada dalam menggunakan dan mengelola keuangan. OJK selalu mendukung peningkatan literasi dan inklusi, baik konvensional maupun syariah, dengan berbagai program dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder.
11: Selain melalui berbagai kegiatan edukasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan literasi keuangan yang disediakan OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan atau LMSKU.
3: Mendengar demikian seluruh rangkaian info lintas DIY Jateng sore ini yang kami siarkan dari RRI Pro 1 Surakarta. Terima kasih perhatian Anda. Saya Nana Hardan Santoso, sampai jumpa.

0: Dewe sarti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya di jenjang SMP itu banyak yang mendaftarkan anaknya di SMP negeri ya. Beda ketika jenjang SD ya. Kalau jenjang SD banyak yang mendaftarkan anaknya ke SD swasta. Nah, karena banyaknya peminat di SMP negeri gitu ya, SMPN 10 Yogyakarta menambah rombongan belajar atau rombel. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau penambahan 2 rombongan belajar atau rombel di SMP negeri 10 Yogyakarta yang menerima tambahan 64 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Penambahan rombel dilakukan meski pembangunan fasilitas pendukung masih dalam tahap persiapan. Dengan rencana SD Mendungan 1 akan direhabilitasi menjadi unit 2 SMP Negeri 10. Dan juga sekolah telah menyiapkan strategi peningkatan kualitas pendidikan nih, pendengar, termasuk workshop guru, evaluasi pembelajaran rutin, dan juga penguatan pendidikan karakter dan keagamaan untuk memastikan kualitas tidak menurun. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Yogyakarta.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang kita harus pandai-pandai mengetahui ciri-ciri uang palsu ya. Karena seorang pedagang di warung kelontong berusia lanjut di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, ini menjadi korban peredaran uang palsu. Tersangka sengaja menyasar korban karena dinilai tidak mampu memeriksa keaslian uang akibat faktor usia. Korban berinisial IY, 57 tahun, pendengar, menerima uang palsu pecahan Rp50.000 dari tersangka berinisial JPU, 34 tahun, warga Kapanewon Ngaglik, Sleman. Nah, transaksi ini terjadi di warung milik korban yang berada di Dusun Robobong Kidul, Kelurahan Mororejo Tempel pada Jumat 3 Juli ya, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, ini pendengar, tersangka datang menggunakan sepeda motor dan membeli sebungkus rokok kretek seharga Rp18.000. Kemudian membelikan selembar uang palsu pecahan Rp50.000, lalu menerima uang kembalian sebesar Rp32.000 dalam bentuk uang asli dari IY. Nah, informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan.

0: kesehatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah warga mendatangi kantor Kalurahan Palian, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kepastian terkait proses pembelian tanah sawah milik warga yang diproyeksikan sebagai pengganti tanah kas kalurahan yang tergusur akibat pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, jadi warga ini merupakan para pemilik lahan sawah yang telah menerima pengumuman pengadaan sejak tahun 2023 silam. Namun hingga saat ini mereka masih kebingungan karena proses pembayaran sisa bidang tanah tidak kunjung menemui titik kejelasan. Pada awal program bergulir, pendengar, sebanyak 40 bidang sawah telah rampung dibayarkan dari total seluruh lahan yang diusulkan. Meski demikian, proyek pengadaan ini menyisakan 88 bidang sawah yang belum ada kejelasan pembayarannya. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan Bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, Saparan Bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita ada informasi dari PT Balai Lelang Megatama Otoling. Mengadakan lelang motor dan mobil murah berkualitas. Kondisi yang dilelang apa adanya. Harga bervariasi pendengar, mulai dari 4 jutaan dan semua merek motor ada. Pendaftaran dan cek motor serta mobil dimulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2026. Pameran dan lelang motor PT Balai Lelang Megatama dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 di halaman parkir RRI Pro 2, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Info lebih lanjut pendengar, hubungi 0857-7835-1174 dengan Saudara Antoni Kusumo. Sekali lagi kami informasikan, info lelang lebih lanjut Anda bisa menghubungi 0857-7835-1174 dengan Saudara Antoni Kusumo. Nah, demikian tadi pengumuman dari PT Balai Lelang Megatama Otoling. Nah, pendengar, di Studio Pro 1 nampak langit sudah mulai gelap. Itu tandanya sebentar lagi akan datang azan maghrib ya. Dan kami informasikan pendengar bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya nanti pada pukul 17:39. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda, Di Bawah Kaki Langitmu dari Opik.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia. Banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika

Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, tentunya kami masih menemani Anda yang mungkin saat ini sedang pulang dari kantor, dari tempat kerja Anda, atau mungkin Anda yang sudah beristirahat di rumah ya, berkumpul bersama keluarga, atau Anda yang sedang tidak baik-baik saja akibat sakit gitu ya. Pokoknya kami doakan semoga sehat selalu, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya kami akan temani Anda dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Pendengar, gedung DPRD DIY di kawasan Malioboro akan memasuki babak baru nih setelah aktivitas legislatif dipindahkan ke gedung baru di Jalan Kenari pada awal 2027. Nah, bangunan yang selama ini menjadi pusat kegiatan DPRD DIY ini akan dialih fungsikan menjadi galeri publik sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan cagar budaya sekaligus pengembangan ruang publik di jantung kota Yogyakarta. Nah, memang pemindahan ini dilakukan karena gedung lama di DPRD DIY ini telah berstatus sebagai bangunan cagar budaya. Status ini membuat bangunan tidak dapat mengalami perubahan besar untuk menyesuaikan kebutuhan ruang kerja legislatif yang terus berkembang. Nah, akhirnya ini nanti dialih fungsikan menjadi galeri publik di Malioboro. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya akhir-akhir ini cuacanya sedang dingin gitu ya. Nah, ini akan kami beri info gitu ya. Hal yang bisa dilakukan gitu agar badan ini tetap prima saat cuaca dingin. Jadi yang pasti ketika cuaca dingin, pendengar, pilih pakaian yang hangat. Bisa pakai jaket tebal, syal, atau kaos kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, ini dilakukan untuk mencegah hipotermia ringan. Memastikan tubuh tetap hangat akan membantu memperlancar sirkulasi darah ke seluruh organ vital. Yang pasti juga minum air putih hangat ya, jangan air putih dingin atau es. Nah, tubuh yang terhidrasi dengan baik ini akan lebih kuat menangkal radikal bebas dan serangan virus patogen. Dan jangan lupa konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan juga buah gitu ya. Tetap aktif berolahraga untuk membakar kalori dan juga memicu hormon endorfin. Nah, ini nih yang penting mendengar, jangan suka begadang ya, yaitu kita harus penuhi kebutuhan tidur. Nah, istirahat malam selama 7 hingga 8 jam secara konsisten setiap hari. Dan yang paling penting pendengar, selalu rajin mencuci tangan. Ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit di musim dingin atau pancaroba. Tentunya mencuci tangan ini dengan sabun dan juga air mengalir untuk menghentikan penyebaran kuman serta virus flu yang merugikan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau udara dingin itu enaknya minum yang hangat-hangat dan makan yang hangat-hangat. Nah, apa nih makan yang hangat-hangat? Favorit banget gak sih kalau misalkan kita bikin mie instan gitu ya? Nah, pasti banyak orang yang bilang, wah enak nih, udah enak, praktis, gampang bikinnya gitu ya pendengar. Tapi tahu gak pendengar, kalau ternyata terlalu banyak makan mie instan itu juga tidak baik bagi kesehatan ya. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi ini bisa meningkatkan tekanan darah pendengar. Jadi satu porsi mie instan ini dapat menyumbang asupan garam harian hingga 80%. Mengkonsumsi garam melebihi batas asupan harian ini bisa membuat tekanan darah naik dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan juga bisa terkena gangguan ginjal. Jadi kandungan garam yang tinggi, natrium gitu ya, dalam mie instan ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Jika dikonsumsi terlalu sering, maka fungsi ginjal bisa terganggu. Dan juga bisa mengalami gangguan pencernaan ini pendengar. Karena saat melalui proses pengawetan, ini mie ditambahkan dengan zat tertiary butil hidroquinon atau TBHQ. Nah, ini adalah pengawet berbahan dasar minyak yang juga terkandung dalam pestisida. Waduh, ngeri banget ya pendengar. Dan penyakit lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, kerusakan liver, obesitas, dan juga malnutrisi. Jadi sebenarnya boleh ya mengkonsumsi mie instan pendengar, asal masih dalam jumlah yang wajar. Nah, kalau berlebihan bisa menimbulkan beberapa penyakit yang sudah kami sebutkan tadi. Tentunya pendengar, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Nah pendengar, tak terasa ya, usai sudari Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, nantinya akan ada Riva Hanafi yang temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat ya pendengar, tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya selamat mengikuti program kami yang lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi

0: diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
1: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
5: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
4: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
6: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
7: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
8: Mohon izin, pernah.
7: Pernah.
9: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
10: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
8: Tidak ada.
10: Tidak ada.
8: Yang kami
7: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.

0: seperti itulah.
1: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
2: Ya ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
1: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
5: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu terpimpin dan jadi kita pindahkan di sini lahannya terima kasih dikasih free oleh pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah mulai pembangunan, target bulan November kita selesai bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
4: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
6: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesalahan banjir, fasilitasnya tidak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
4: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
7: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
8: Ya.
7: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
4: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
10: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang terus berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
9: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
0: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan.
9: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
11: Sangat luar biasa karena memang mental juara dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
12: Di laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari impian-impiannya besok
11: gimana? Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
8: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
13: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
14: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
13: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya dan habis hari ini juga.
14: Habis malam ini.
13: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
8: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta, malam hari ini kembali berjumpa di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhanya Khalifah dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 580333 ataupun 0811271191. Malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat As-Saffat ayat 72. Dan sekarang di studio Pro Satu RRI Yogyakarta kita sudah kedatangan Ustazah Subhanya Khalifah SPD. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi.
0: Jih, kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat ya. Penuh semangat.
0: Alhamdulillah. Mungkin mic-nya kurang dekat Ustazah.
1: Sudah?
0: Alhamdulillah. Dan malam hari ini Ustazah datang tidak sendirinya Ustazah.
1: Ini
0: membawa murid ya Ustazah.
1: Betul.
0: Kita sapa beliau dengan Ibu siapa ini? Selamat malam.
2: Selamat malam dengan Ibu Sumiyati.
0: Oh, Ibu Sumiyati. Baik. Ustazah, kami persilakan untuk menyapa para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta.
1: Ya, baik Mas Hanafi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat bersama Al-Quran, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua kembali lewat udara di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI Pro 1 Yogyakarta ini. Kami dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara yang beralamatkan di Bedingin Sumberadi Melati Sleman akan menemani pendengar RRI dimanapun berada untuk membaca surat As-Saffat yang akan kita mulai dari ayat 72. Selawat dan salam semoga tersurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa menjalankan sunah-sunahnya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk malam hari ini silahkan dibuka mushafnya, yaitu di surat As-Saffat ayat 72. Mungkin langsung ke pendengar RRI aja Mas Hanafi.
0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta, kami persilakan untuk bergabung malam hari ini bersama Ustazah Subhanya Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kami persilakan di landrawan kami 580333. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tahsin Tilawah Al-Quran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak penyatu yang soleh, Nak Hanafi. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntatan. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Di kabarnya sehat, Eyang?
3: Alhamdulillah pun syukuri. Sehati pun tiang sepuh. Mugi panjenengan sekeluarga pendengar sian pun sedoyo. Nak Ustazah Ani ugi tamu ini tindak dateng RRI Pro 1 dan sekalian kru RRI sedoyo pinaringan selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Monggo Eyang.
3: Ayat pinten 73.
0: 72.
3: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo Ibu Siti atau Yang Uti.
3: Nggih, iki kangge tamu pun Mbak sinten napa sinten iki kalih ugi.
1: Nggih, Ibu Sumiyati. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Walaqad nadana nuhum falan ni'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
1: وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ.
2: Yang Siti dari Banguntapan sudah bergabung, terima kasih. Membacakan ayat 72 hingga 77, kita sapa kembali atau mau dikoreksi terlebih dahulu, Ustazah?
1: Disapa dulu aja, enggak apa-apa, Mas Nafi.
2: Baik, yeah. Kita sapa di belakang telepon 580333. Malam hari ini kita akan simak bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin, Sumberadi, Melati, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bisa dicoba kembali di line telepon malam hari ini. Akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin, Sumberadi, Melati, Sleman. Pendengar, malam hari ini kita berada di Al-Quran Surah Shaffat, dimulai di ayat 78. Kita sapa kembali di line telepon kami. Malam hari ini sudah berdering-dering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sri Jalan Wates.
2: Ye, Bunda, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah, Mbah Sukrina, semoga semuanya
2: sehat. Amin.
3: Baik, saya maupun pun dan pendengar semuanya,
1: Allahumma
2: amin. Amin.
3: Ayat
2: 78. Ye.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala ruhim fil 'alamin. Taga zalika najzil muqsini innahu min ibadinal mu'mini hum aghraqnal akhari wa inna min syi'atihi la Ibrahim irja rabbahu fi qabli Irja Arabahu fi qalbim Irja qala li abi wa qawmi maza Irja qala li abi wa qawmi maza ta'budu Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda Sri dari Jalan Wates sudah membacakan ayat 78 hingga 74.
1: 85
2: ya Ustazah. Baik, kita sapa kembali Ustazah satu penelpon ini.
1: Jih, mau nggak Mas Anafi?
2: Di 580333 sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini di Tahsin Tilawah Al-Quran. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tahsin Tilawah Al-Quran.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Anafi. Alhamdulillah bisa bergabung.
2: Sehat Bunda Yayu kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah Ani juga pendengar Suruh Satu tetap sehat walafiat.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ibu.
4: Sampai ayat berapa ini ya?
2: 86 ya Ustazah Ani berarti.
1: Sekarang 86.
4: Sekarang 86.
1: Jih Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Monggo Ibu Rahayu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ifkan alihatan dunallahi turidun. Fama zannukum bi rabbil alamin. Fanazara nazratan fin nujum. Faqala inni saqim. Fatawallaw anhu mudbirin. Faragha ila alihatihim faqalu. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun.

0: Jim udor bam pil yamin fa aqbalu ilaihi bazi fa aqbalu ilaihi yazifun qala atabuduna ma tah qala atabuduna ma tankhitun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bunda Yayu atau Bunda Sri Rahayu sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawal Quran, dan kami persilakan Ustazah untuk mengkoreksinya.
2: Baik Mas Hanafi. Alhamdulillah untuk Eyang Uti Siti, kemudian Ibu Sri dan Ibu Rahayu telah setia bergabung di acara kami, di acara Tahsin Tilawah Al-Quran. Untuk Eyang Uti tadi membacakan ayat 74 hingga 77.
1: 72.
2: 72, nggih. Nggih, afwan. 72. Tadi Eyang Uti di huruf waja'alna dzurriyyatahumul baqin tadi ya, itu terdengar fa gitu ya. Kemudian untuk Ibu Sri, Ibu Sri di ayat 82 itu dikata thumma aghraqnal akharin, ya huruf ghainnya, ya huruf ghainnya itu tadi agak mantul gitu ya, seharusnya aghraqna gitu ya, al. Itu saja masukannya untuk Ibu Sri ya. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi dimulai di ayat 88 nggih sampai 90.
1: Ibu Rahayu.
2: Ibu Rahayu.
1: 86.
2: 86 ya.
1: Hingga 97.
2: 86 sampai 97. Iya. 86 sampai 97 tadi di 88 dan 89 itu di nun tasjidnya itu kurang didengungkan nggih. Dikata fin nujum sama faqala inni saqim. Nah, jadi nunnya itu kurang di ditahan sedikit lagi. Kemudian tadi di ayat 95 pada kata tanhitun. Nah, itu tadi di izharnya itu kayak ada dengungnya gitu ya, kayak seperti mau ke ikhfa gitu bacaannya. Kemudian yang pertama tadi manya kepanjangan ya di matabi'inya pada kata ma gitu. Ketika diulangi untuk kedua kalinya alhamdulillah manya sudah dua harakat, tetapi di kata tanhitun tadi sedikit agak kayak mau ke ikhfa gitu di izharnya, di nun ketemu haknya. Itu saja masukannya Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah mengkoreksi para penelpon malam hari ini. Ini sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa kembali Ustazah.
2: Jih, monggo Mas Hanafi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi penyarku yang soleh ini si Mbak Uti Siti.
1: Jih.
3: Dari Bangundapan mau tanya.
1: Monggo yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah yang solehah ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi kan Bu Rahayu sampai ayat 95.
2: Jih.
3: Itu ada tanda di Al-Quran saya, ada tanda lam alif.
2: Yeah.
3: Nah, itu bolehkah berhenti di situ? Itu walaupun di akhir ayat nggih.
2: Yeah.
3: Wonten Al-Quran kula ingkang al-fa'fu.
2: Al-waqfu wa ibtida'. Nggih.
3: Itu di situ ada lam alif. Ayat yang ke masuk yang ke 96 itu bolehkah berhenti di situ? Ya, misal kulo ngelajengaken kali ayat kepareng ayat 96 dan 97 insyaallah.
2: Nggih. Itu saja masukan pertanyaannya Ibu.
3: Nggih, namen kula tak kali ayat nggih.
2: Nggih. Oh, nggih. Mau saya jawab dulu atau Ibu membaca dulu?
3: Kula membaca rumiyin.
2: Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo Ibu. Nggih.

0: تَمُوهُ فِي الْجَحِيمِ قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ayat berapa sampai berapa nih Ustazah?
1: Cuma dua ayat Mas Anafi.
2: Oh, dua ayat.
1: Nggih. Okay. Sampai 97.
2: Oh, nggih.
1: Dari 96 sampai 97.
2: Nggih. Oh, nggih. Baik. Kita sapa telepon kembali atau ada
1: nggih?
2: Oh, nggih. Baik. Okay. Kita sapa kembali di belakang telepon malam hari ini. Di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Malam hari ini ayat 98. Monggo silakan untuk sambung ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus nampaknya. Bisa dicoba kembali di line teleponnya 580333 ataupun 0811271111. Malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kami persilakan pendengar untuk malam hari ini kembali sambung ayatnya di Al-Quran Surah As-Saffat dimulai di ayat 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nambah Mas Anafi.
2: Ji, monggo Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solekat sama Anafi yang solek.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'altahul asfali. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas salihi. Fabasyarnahu bihulamin halim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bunda Sri sudah bergabung sampai 101 nih Ustazah. Nggih. Baik, mau dikoreksi dulu Ustazah?
1: Iya, boleh.
2: Monggo.
1: Tadi Eyang Uti ya.
2: Nggih.
1: Eyang Uti tadi membacakan dua ayat. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus nggih, tidak ada koreksian di kami. Untuk pertanyaannya tadi menanyakan lam alif gitu ya. Ada waqaf lam alif atau mamnu ya. Waqaf mamnu. Di situ ketika di akhir ayat itu berhenti tidak apa-apa nggih. Jadi ketika ada waqaf lam alif atau mamnu di akhir ayat itu berhenti tidak apa-apa. Kalau lanjut juga boleh. Kalaupun berhenti itu tidak tidak masalah gitu ya, karena memang di akhir waqaf itu sunahnya itu berhenti gitu. Tetapi ketika lam alifnya atau waqaf mamnu'nya itu di tengah kalimat atau di tengah ayat, itu memang tidak boleh berhenti di situ ya, karena bukan tanda waqaf. Kalaupun berhenti di situ terpaksa ya, karena nafasnya tidak kuat atau sebagainya, atau batuk dan sebagainya, atau dalam ujian ya, itu boleh berhenti, tetapi nanti bisa diulang dari beberapa kata sebelumnya ya. Jadi boleh berhenti di waqaf lam alif tadi, kemudian diulangi dari beberapa kata sebelumnya. Boleh juga berhenti di setelah tanda lam alifnya, kemudian diulangi lagi ya. Diulangi beberapa kata sebelumnya tergantung konteks atau maknanya. Begitu nggih Bu nggih? Kemudian untuk Eyang Sri tadi di, Ibu Sri ya, yang kedua tadi ya Mas Hanafi ya. Untuk yeah. Ibu Sri alhamdulillah bacaannya juga sudah bagus nggih. Tadi tidak ada koreksian juga apa itu di beberapa ayat yang dibaca tadi. Alhamdulillah semakin kesini semakin bagus bacaannya nggih untuk ibu-ibu semuanya.
2: Baik Ustazah. Ustazah, ini kita berada di penghujung acara. Mungkin Bu Sumiati ya, mau boleh membaca?
1: Ya. Untuk baca selanjutnya monggo Bu Sum boleh dibaca
2: di ayat 102.
1: 102. Monggo.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tuh maaf. Qala ya abati fa'al ma tu marusan. Astagfirullah. Saya ulang ya, Us. Maaf,
1: Ya,
0: Us.
1: Enggak apa-apa. Silahkan diulang dulu.

0: فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ.
1: Ya, Masya Allah.
0: Sadaqallahul Adzim.
1: Ya, tadi Ibu Sum bacakan 3 ayat di ayat 102, 103, dan 104 ya. Di 102 tadi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu huruf ro, ro yang harus dibaca tebal, itu tadi dibaca tipis ya, aroni, jadi aroni bukan aro aro aro fil manami, bukan aro gitu, tapi tebalkan sedikit lagi. Kemudian dikata fangzur, bukan fangzur tapi fangzur. Selanjutnya dikata madza, bukan madza tapi madza taro. Itu saja. Oh, yang terakhir tadi dikata satajiduni dua kali, itu diulangi ya, tapi masih terjeda juga di kata satajiduni ya. Mungkin sedikit grogi ya. Jadi ada beberapa yang kurang teliti gitu ya. Kemudian nafasnya ya, karena grogi itu mempengaruhi nafas juga, nafas menjadi pendek ya. Untuk 103 dan 104 alhamdulillah aman. Itu saja masukan untuk Ibu Suma Sanafi.
2: Baik Ustazah, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadikan kebermanfaatan fiduni wa dunia wal akhirah.
1: Ustazah, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih juga sudah mengajak Bu Sum malam hari ini. Mungkin besok juga boleh diajak lagi. Sehat selalu Ustazah, Bu Sum.
1: Sehat Maturun. Juga untuk Mas Hanafi dan kru RRI.
2: Nggih, Ustazah. Nanti kalau kontur hati-hati di jalan Ustazah, Bu Sum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, seneng banget.
1: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 16 Juli.

0: Lama.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
2: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
0: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
1: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie. Wah, sama minum. Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
1: Iya.
2: Waduh, kita makan enak nih hari
1: Betul,
2: ini.
1: Betul, ini hari spesial.
2: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
2: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
0: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
0: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Nggak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
2: Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin
1: Rita,
0: gitu ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue.

0: kan dia jago banget loh.
1: Ya udah, nanti kita akan modalin.
0: Dimodalin loh sama Putri.
1: Oh, oh.
2: Gak usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
1: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
2: Udah terima aja.
1: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak cerita ini, sis? Jago banget di kelas.
2: Wih.
1: Yang paling royal juga sama aku.
2: Kenal dia itu.
1: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
0: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya, iya.
1: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
0: Iya, iya.
1: Dan aku
0: betul-betul. Gini, dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
0: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
1: Iya.
0: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
1: kenapa
0: paling
1: dia
0: dikejar-kejar
1: gadis desa.
0: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
1: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
0: bener.
1: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
0: Iya, bener.
1: Anak-anak
0: sih.
1: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
0: Bener, setuju.
1: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
0: benar,
1: kelebihan tersendiri loh.
0: Betul loh Rita, tau nggak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
1: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska, ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
0: Betul. Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
1: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
0: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
1: Iya.
2: Aku juga.
1: Aku juga dong.
0: Udah, ayo kita makan. Yuk. Satu hari ini kita harus bahagia.
1: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
1: Aku ada uang, udah.
0: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
1: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
0: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
1: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
0: Yuk,
1: amin.
0: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
1: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya ini seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udah lah, ambil semua.
0: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
1: Ya, terakhir kita foto yuk.
0: Ya udah. Yuk, kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, selamat malam hadir di program Ngobras Pro 1. Malam hari ini kami siarkan secara langsung melalui live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun secara daring di RRI Digital dan juga di terestrial kami 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Topik menarik pendengar malam hari ini kita angkat parenting politik. Nah, Anda nanti bisa bergabung di line telepon 580333 atau 0811-2711-911. Melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Kak Rahmawati dari Lembaga Naya Cita. Kita sapa beliau, selamat malam Kak Rahmawati.
1: Halo, malam.
0: Kabarnya sehat Kak Rahmawati?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Rahmawati, ini kita mengangkat parenting politik. Nah, ini pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang belum tahu tentang politik dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih? Monggo boleh diberikan gambarannya kepada para pendengar. Silakan Kak Rahmawati.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang parenting politik, itu hal yang sangat simpel ya. Jadi jangan dibayangin bahwa nanti orang tua akan mengenalkan tentang teori politik ke anak-anak. Oh, tidak.
0: Yeah.
1: Jadi hanya sebatas bagaimana anak-anak itu bisa kritis, kemudian dia bisa memahami hal-hal yang di sekitarnya, dia bisa merasakan dan merespon hal-hal yang dia misalnya merasa tidak nyaman. Kemudian dia tahu apa haknya, kemudian dia tahu betul bagaimana melihat lingkungan sekitar, apakah sudah memenuhi hak-haknya, dan bagaimana dia melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi sebatas itu sebenarnya, bagaimana, ya hampir mirip sama pendidikan karakter ya. Kan kalau di Indonesia kita mengenal, bagaimana sih, mengenal apa, nilai-nilai dasar Pancasila, ya lebih ke situ sih. Kayak gitu, Mas.
0: Nah, ini Kak Rahmawati, ini Lembaga Naya Cita ini seperti apa sih, Kak Rahmawati?
1: Oke, jadi Naya Cita itu sebenarnya hampir dibilang NGO atau yayasan gitu ya. Kita fokusnya di bagaimana memberikan layanan dan konsultasi mengenai literasi emosi remaja. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan parenting untuk orang tua, tentang bagaimana membersamai remaja mereka, mengelola emosi remaja. Lalu ada juga pelatihan yang untuk anak-anak remaja sendiri. Kami sebagai saya semacam konselor dan memberikan mereka pembelajaran tentang pengendalian diri, memahami bagaimana menyalurkan emosinya sebagai seorang remaja. Ada juga produk kami yaitu literasi digital, bagaimana mereka bisa menjadi remaja yang memahami mengelola digital secara baik, lalu mereka tumbuh menjadi remaja yang tidak dikendalikan oleh teknologi, tapi mereka mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Gitu sih Naya Cita itu, Kak.
0: Kemudian Kak Rahmawati sendiri ini, kalau kita kembali ke parenting politik ini, pemberian parenting politik ini diberikan kepada anak-anak di usia berapa saja sih, Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya ada tahapannya ya. Kalau misalnya mungkin anak usia 5 tahun, mungkin kita bisa mulai dari cara bagaimana orang tua memberikan komunikasi di rumah, kemudian mempraktikkan hal-hal itu juga di rumah. Misalnya memberikan anak-anak kesempatan untuk merespon hal-hal kecil, kemudian berkontribusi di rumah, melakukan kesepakatan-kesepakatan, lalu bagaimana kita mengajarkan mereka menaati kesepakatan. Lalu kemudian tahapan untuk anak yang udah usia remaja, SMP menuju SMA, kita memberikan, jadi kayak semacam obrolan-obrolan khusus gitu loh. Jadi kayak bagaimana sih perasaanmu ketika misalnya kamu berangkat sekolah, lalu di sekolah misalnya kamu naik kendaraan umum, lalu kayak Bagaimana perasaanmu mengenai kendaraan umum itu? Apakah sudah memenuhi hak-hakmu sebagai siswa atau sebagai apa gitu loh? Jadi bagaimana kita mengarahkan diskusi itu untuk ke arah kebijakan ke anak-anak supaya mereka peka dengan lingkungan sosialnya dan mereka benar-benar memahami bahwa mereka adalah warga negara yang bukan cuma hidup sebagai seorang remaja yang melakukan aktivitasnya sebagai anak sekolah misalnya, tapi mereka juga sudah harus melihat pelayanan publik, kemudian hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka, kebijakan-kebijakan yang terjadi itu berhubungan dengan apa. Jadi, nah itu bagian dari tugas orang tua memperkenalkan itu di rumah. Seperti itu, Kak.
0: Berarti ada dua tahapan untuk anak di usia 5 tahun, kemudian anak remaja. Dan ini memang keduanya berbeda cara menerapkannya. Untuk 5 tahun ini kan harus diberi contoh dan lain sebagainya. Kemudian kalau remaja ini bisa dianggap seperti teman gitu ya, Kak Ramawati ya. Nah, ini hal tersebut ini sebenarnya kalau di Yogyakarta sendiri sudah pada diterapkan belum sih Kak Ramawati sama orang-orang tua?
1: Ya, kalau di Jogja sendiri ya, kalau menurut dari riset-riset kecil yang dilakukan teman-teman saya kita, sepertinya sudah ya Kak ya, dari hal-hal kecil misalnya bagaimana sekolah-sekolah sudah membangun daya kritis anak-anak untuk memahami hak dan kewajiban mereka di lingkungan masyarakat seperti itu. Lalu kebanyakan juga orang tua di rumah sudah mulai membiasakan mengajak anak-anak berdiskusi mengenai kewajiban mereka sebagai seorang warga negara seperti itu Kak. Dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sosial, saya rasa sudah diterapkan, meskipun ya memang mungkin dalam hal praktiknya lebih harus dikolaborasikan ya antara sekolah dan kerja-kerja komunitas seperti yang dilakukan oleh kita dan juga orang tua. Itu karena parenting politik itu kan sebenarnya seni orang tua bagaimana mengajak anak berdiskusi. Bagaimana menggali kepekaan sosial anak-anak lewat bisa kayak misalnya diskusi di meja makan, kemudian diskusi-diskusi kecil yang dilakukan ketika misalnya anak pulang sekolah atau pulang berkegiatan seperti melihat kepekaan mereka terhadap pelayanan publik misalnya kayak gitu-gitu Kak.
0: Kemudian hal ini ketika beberapa kasus anak yang tidak mendapatkan parenting ini ada dampak buruknya nggak sih Kak Ramawati?
1: Nah, dampak buruknya sangat berdampak ya. Jadi mereka akan menjadi warga negara yang pasif. Jadi maksud saya mereka tidak punya kepekaan sosial gitu loh. Mereka tidak punya critical thinking yang tinggi. Jadi ketika misalnya ada hal kebijakan kebijakan publik yang tidak menguntungkan bagi mereka, mereka karena tidak terbiasa diajarkan di rumah di sekolah untuk mengkritisi hal-hal yang berhubungan dengan haknya seperti itu, ya mereka akhirnya pasif. Mereka merasa bahwa itu bukan urusan saya tugasnya cuma sebagai pelajar, saya tugasnya sebagai mahasiswa gitu. Padahal mereka harus diberitahu, kalian adalah bagian dari masyarakat, kalian adalah bagian dari sistem, kalian harus punya critical thinking yang tinggi dan kalian juga punya hak loh mengkritik kebijakan-kebijakan, karena segala kebijakan yang diambil pasti akan berdampak buruk dengan apapun aktivitas kalian. Nah, hal-hal ini kan seni bagi orang tua ya, makanya kami mengatakan itu sebagai parenting politik. Karena ini seni orang tua untuk mengajak anak berdiskusi dan bertanya ala Socrates. Jadi kayak ngajarin anak-anak diskusi tentang kebijakan publik, tentang hal-hal yang berhubungan politik tanpa menggurui. Gitu, Kak.
0: Iya, Kak Ramawati, kalau parenting politik ini ketika diterapkan kepada anak-anak dan juga remaja, ada waktu-waktu tertentunya nggak sih, Kak?
1: Sebenarnya yang paling tahu kan orang tua ya, makanya kami bilang mengatakan itu sebagai parenting. Jadi melihat dan identifikasi kapan kesiapan anak. Jadi misalnya anak itu sudah mulai siap diajak berdiskusi, dia sudah mulai mempertanyakan misalnya kenapa ya sayurnya sekarang kalau kita beli udah naik kayak gitu-gitu. Nah, kita udah mulai bisa masuk tuh di situ. Jadi identifikasinya lewat orang tua. Jadi kita sudah bisa mengatakan, mengajak mereka diskusi sesuai dengan usianya dan kemampuan mereka memahami bahwa misalnya setiap kebijakan yang ada itu ada yang mengambil keputusan. Ya. Nah, itulah sebabnya segala sesuatu yang aturan-aturan yang ada semuanya ada yang mengambil keputusan. Lalu kita sebagai warga negara sebagai kontrolinya. Makanya kita harus jadi warga negara yang peka. Mengerti tentang hak kita, mengerti tentang kewajiban kita. Jadi itu tuh Kak. Jadi waktu tertentunya sebenarnya yang paling tahu orang tua melihat mengidentifikasi apa kebiasaan anak untuk berdiskusi di rumah misalnya. Bahkan misalnya kalau misalnya sambil ngantar anak sekolah, tiba-tiba dia melihat oh kenapa tuh apa pekerjaan jalannya pas di jam sibuk misalnya. Itu kan sudah mulai jam kritikan ya. Jadi kita sudah mulai mengajak mereka diskusi. Iya ya, harusnya petugas ini petugas PU misalnya tidak melakukan di jam sibuk. Itu berarti melanggar hak warga negara ya. Nah, jadi itu sesimpel itu menerapkannya di rumah.
0: Iya. Ini terkadang kalau anak terlalu kritis kemudian orang tua bingung mau menjawabnya bagaimana itu Kak Ramawati?
1: Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa menjadi orang tua itu sebenarnya seni ya. Jadi bagaimana kita melakukan dinamika obrolan itu juga ada seninya dengan anak-anak. Lalu ketika anak tumbuh ya kita juga harus bertumbuh gitu. Makanya kita jangan sampai jadi orang tua yang tidak tumbuh bersama. Nah, itu sih. Jadi ya harus mengikuti pertumbuhan anak-anak dan harus selalu mengikuti hal-hal yang lagi booming di antara mereka gitu loh supaya kita tidak complang gitu nanti pada saat berdiskusi bersama.
0: Ya, baik. Ada ini yang bertanya di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam Kak Rahmawati. Saya Ibu Yaskia dari Alkit pengen bertanya. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa kita sebagai orang tua harus mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya. Kemudian saya ini mempunyai saudara bahwa mereka itu menikah di usia yang sudah tidak muda lagi. Kemudian ini orang tua dan anak ini terkadang beda pembahasan dan lain sebagainya sehingga mereka itu jarang membahas hal-hal yang memang perlu dibahas dan lain sebagainya. Membahas obrolan ini seperlunya karena memang takut mungkin anaknya kalau orang tuanya galak dan lain sebagainya. Kita sebagai saudara memberitahunya seperti apa sih Kak Rahmawati?
1: Nah, saya mau jawabnya kayak gini, mungkin gini ya. Jadi mendidik anak itu kan bukan cuma tanggung jawab orang tua yang melahirkan ya, orang tua kandung. Tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kasus ini seperti ini, berarti si anak butuh jarang pengaman. Mungkin keluarga terdekat yang mungkin seusianya yang tidak terlalu jomplang dari si anak, mungkin bisa masuk ngobrol bareng atau mungkin bisa mengajak berdiskusi ke orang tuanya, mengajari orang tuanya, oh begini loh teknik ngobrol dengan anak remaja seusia ini. Kemudian mau tidak mau memang orang sekitar itu harus berperan gitu. Ketika orang tua tidak bisa melakukan tugasnya misalnya usianya yang jauh, misalnya si anak membahas tentang K-pop, orang tua itu kayak, aduh ngapain sih saya mau riset K-pop lagi, kayak gitu-gitu, gak penting banget. Nah, bisa dicarikan jarum pengaman, entah itu teman terdekat, keluarga, yang misalnya orang tua bisa percaya gitu. Nah, di Naya Cita itu kami juga terkadang dapat dampingan yang seperti itu tuh, nah, misalnya cuma buat jadi teman ngobrol, misalnya orang tuanya sibuk banget, dia nggak bisa nemenin ngobrol. Nah di komunitas kami punya peranan menemani anak-anak bagaimana bertumbuh bareng, entah itu ngobrolin hal-hal remeh yang mungkin orang dewasa, apa sih ini, ternyata. Tapi buat mereka itu penting gitu. Nah itu memang ada seninya tersendiri mas untuk menemani setiap anak-anak bertumbuh sesuai dengan jenjang usianya.
0: Baik, ada juga Rudi di Yogyakarta. Kak Rahmawati, saya ini kecenderungannya kalau ngobrol sama ibu, karena kalau sama ayah takut, karena kadang jawabnya apa ya, tidak sesuai dengan harapan saya.
1: Ya, ini kan Indonesia itu kan ini ya, masuk dalam fatherless nomor berapa gitu di dunia. Jadi kita menganggap menormalisasi dari zaman kolonial bahwa ayah ya tugasnya bukan nemenin anak, cari duit gitu loh. Sehingga setiap banyakkan anak mungkin yang ayahnya belum siap menjadi menerapkan parenting keayahan, banyak yang takut ngobrol sama anak-anaknya. Nah, tapi menurutku ini hal yang harus kita biasakan ya. Setiap dari kita yang sudah mulai sadar bahwa tugas ayah juga harus menjadi bagian dari parenting ya, kita mencoba melakukan itu di rumah. Kalau misalnya ayahnya bisa diajak ngobrol, kita bisa menjelaskan bahwa kita bisa loh jadi teman, hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi untuk usia para ayah yang mungkin zaman dulu banget itu mungkin memang hal susah banget ya, karena kita masih menganut patriarki. Jadi itu memang harus dibiasakan, dan menurut saya ini sudah jadi bagian bukan cuma tugas keluarga, tapi juga menjadi bagian tugas negara untuk mengkampanyekan bahwa di Indonesia ini udah mulai fatherless banget. Jadi negara sudah harus turun tangan nih mengkampanyekan bahwa ayah juga bagian dari pertumbuhan anak, ayah juga bagian dari parenting keluarga. Jadi harus terlibat dalam pengasuhan.
0: Baik.
1: Gitu, Kak.
0: Ada juga Pak Suradi di Sleman. Saya biasanya ngobrol sama anak-anak saya ketika di meja makan. Nah, hal-hal seperti ini terkadang ini membuat keluarga ini lebih hangat, dan juga kita juga bisa tahu apa keinginan anak kita dan juga apa hal-hal yang disukai dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela kesibukan saya juga selalu mementingkan untuk meluangkan diri bersama keluarga. Nah, terkadang saking sibuknya saya harus cari-cari waktu. Nah, bagaimana hal ini? Apakah anak juga kurang dalam mendapatkan parenting menurut Kak Rahmawati? Monggo, silahkan.
1: Wah, hasilnya salut banget kalau sudah ada keluarga yang menerapkan ngobrol di meja makan ya. Bahkan itu hal yang kami lakukan juga di rumah ketika mau bonding sama anak-anak. Meskipun kami nggak lapar, tapi kalau anak-anak waktunya makan, kami harus menemani dan ngobrol bersama gitu. Itu pintu masuk yang sangat baik ya untuk membangun bonding dengan anak-anak. Lalu di saat ngobrol di meja makan itu, kita juga bisa screening tentang hal-hal apa yang anak-anak dapatkan di luar. Kita kan tidak pernah tahu dengan siapa anak kita bertemu di luar sana, di luar jangkauan kita. Nah, hal-hal itu yang bisa kita screening ketika dibiasakan ngobrol di meja makan misalnya. Kalau kami di Naya Cita dan teman-teman pendampingan selalu mengatakan bahwa ngobrol, biasakan, jangan melewatkan harimu sehari pun tanpa ngobrol dan mengidentifikasi kata dan perasaan anak. Jadi di meja makan misalnya kita bisa nanya bagaimana hari ini, kemudian ketika mereka mengatakan bahwa misalnya hal-hal yang mereka dapati di luar, lalu kita bisa mencampurkan tuh mengenalkan mereka emosi misalnya, oh kamu sedih ya kalau temanmu seperti itu, oh kamu ini ya kalau gurumu seperti itu, lalu ya bisa masuk tuh ke kebijakan-kebijakan. Nah itu tapi tergantung sesuai usia anak ya. Jadi ngajakin anak ngobrol di meja makan itu memang perlu jam terbang dan harus ada seninya. Jadi jangan sampai kita anaknya lagi pengen ngobrol tapi kita sibuk mau bertanya, mau cari tahu tentang hal-hal apa yang anak ketahui. Kecuali kalau misalnya, maksud saya kalau misalnya anak remaja itu udah harus hati-hati, karena mereka tuh paling tidak suka ditanya, tadi kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kok gitu? Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh harus ada seninya tuh untuk membuka obrolan. Nah kecuali kalau anak yang 5 tahun ke bawah, biasanya dia seneng kalau digituin. Ih kenapa pakai itu? Kok cantik banget? Nah itu tuh makanya saya bilang tadi ada seninya menjadi orang tua.
0: Baik, ini ada juga Bu Retno di Banguntapan. Selamat malam Kak Rahmawati. Kita sebagai orang tua ini untuk mendapatkan contoh parenting-parenting anak yang tepat, ini sebaiknya kita mencarinya di mana sih Kak? Baik berbagai macam pengetahuan dan lain sebagainya.
1: Sebenarnya banyak banget pakar parenting sekarang. Bahkan kita buka Instagram, sehari aja teman-teman nge-scroll terus tentang parenting yang akan disuguhkan satu minggu, kemudian algoritmanya akan muncul. Nah, biasanya ibu-ibu muda tuh biasanya udah bakalan bingung memilih yang mana sih yang tepat dengan kita. Nah, saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang tepat adalah yang sudah kita riset, kemudian kita identifikasi dengan nilai-nilai keluarga kita, lalu nilai-nilainya sesuai dengan nilai keluarga kita. Nah, itu tuh pedoman parenting yang tepat gitu kan. Jadi nggak bisa asal comot, kita harus riset dulu nih. Misalnya kita dapat informasi dari parenting A, parenting B, misalnya kalau metode-metode kan ada tuh metode Montessori, Waldorf, Charlotte Mason. Kalau saya sendiri pakai Charlotte Mason ya. Nah, itu tuh benar-benar harus diidentifikasi yang mana yang sesuai dengan keluarga saya misalnya, seperti itu, yang mana yang sesuai dengan pertumbuhan anak saya. Lalu yang paling penting juga diobrolin dengan pasangan, ini sesuai nggak dengan kita, kita bisa nggak melakukan ini, supaya tadi pertanyaan yang sebelumnya nggak fatherless gitu loh, jadi ayahnya juga ikut serta gitu. Nah, sekarang banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapat mengenai informasi tentang parenting yang tepat. Dan itu untuk menerapkannya yang sesuai, biasanya kita harus uji coba dulu, bongkar pasang tuh beberapa kali kayak gitu ya.
0: Kemudian kalau anak-anak zaman sekarang ini responnya, apakah mereka juga mudah menerima Kak Rahmawati terkait dengan parenting ini?
1: Saya punya anak remaja juga, jadi mungkin nanti saya bisa berbagi dengan apa yang saya terapkan ya. Sebenarnya mereka itu kan lahir di zaman yang pergantian informasi begitu cepat gitu loh. Informasinya begitu cepat, mereka begitu padat gitu di pemahaman mereka, kemudian singkat-singkat. Jadi mereka itu stres duluan ketika udah di sekolah lah stres, kemudian kembali di rumah mungkin orang tuanya pengen menerapkan parentingnya, kemudian ternyata berbeda dengan sekolah. Jadi anak-anak aku rasa itu benar-benar harus kita lihat, dia itu sebenarnya menerima parenting kita atau cuman gak mau cari ribut aja sama keluarganya. Jadi benar-benar diidentifikasi, ini anak penurut atau memang cuman gak mau berantem aja gitu. Gitu loh. Nah, itu tadi memang harus ada identifikasi untuk melihat hal-hal itu. Kalau saya mendampingi remaja saya benar-benar ada kolom pencapaian harian gitu, saya lihat kok berubah ya, karena anak saya perempuan, ketika dia menstruasi kok hormonnya misalnya seperti ini ya, kok sekarang udah gak mau seperti ini ya. Nah, itu harus ada identifikasi-identifikasi khusus untuk melihat itu, parenting yang kita terapkan dia terima apa enggak nih, beneran dia terima sesuai sepenuh hati atau hanya gak mau perpanjang obrolan aja. Misalnya kan ada tuh anak-anak yang iya, kalau orang Jawa bilang enggak bohten kepanggih. Nah, itu tuh harus dilihat benar-benar mas, kayak gitu.
0: Jadi harus dilihat secara detail dan juga diterima atau tidak gitu ya Kak Rahmawati ya.
1: Iya betul, ingat mendampingi anak, menemani anak bertumbuh, itu kita tidak sedang mendampingi manekin. Dia punya perasaan, dia punya hasrat untuk melawan, dia punya hasrat untuk membantah, dan kebanyakan manusia itu memang defense mekanismenya kan membantah ya dan melawan. Nah, itu orang tua benar-benar harus cari seni mengontrol itu supaya parenting yang kita terapkan bisa berjalan bersama dengan anak-anak.
0: Kemudian kalau tadi anak-anak usia 5 tahun ke atas dan juga remaja, ini kan berbeda juga, mereka responnya juga berbeda. Dalam respon-respon seperti anak-anak dan lain sebagainya, kan ini lebih membutuhkan kesabaran ya Kak Rahmawati ya?
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau dari penerapan dan lain sebagainya sampai diterima ini dibutuhkan sesuatu yang berulang-ulang atau cukup sekali nih Kak Rahmawati?
1: Ah, betul banget. Jadi kan kita bisa, kalau menurut pakar psikologi kan katanya kalau otak itu dia akan mendeliminasi pengetahuan ketika dilakukan berturut-turut beberapa bulan misalnya. Kalau di keluarga saya selalu melakukan itu 3 bulan. Jadi kalau saya melakukan habit training ke anak saya, misalnya habit training nulis puisi setiap hari, saya melakukan itu selama 3 bulan, jadi gak bisa putus sih. Kalau putus saya ulangi lagi. Misalnya anak saya yang kecil, habit training, toilet training, itu dilakukan secara kalau 3 bulannya udah lewat, berarti udah dieliminasi tuh. Jadi gak bisa, itu namanya habit training dalam parenting. Jadi apapun yang ingin kita habitkan ke anak-anak, itu harus dilakukan terus menerus dan gak boleh putus. Kalau di keluarga saya melakukannya 3 bulan. Nah, kalau misalnya yang kami lakukan di teman-teman komunitas Dinaya Cita, itu di anak usia 5 tahun, kami hanya mengenalkan apa itu emosi. Lalu jadi kayak misalnya 5 tahun ke bawah itu kita kenalkan ketika misalnya dia jatuh, oh kenapa? Kamu sakit ya? Kamu sedih ya? Temanmu dorong kamu sedih. Jadi kita cuma mengenalkan jenis-jenis emosi aja. Sedih, takut, kayak seperti itu. Lalu kemudian ketika dia nelek naik level dikit, udah usia 9-10, kita sudah mulai mengenalkan regulasinya. Kamu tadi sedih karena apa? Lalu kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi ada tahapan level-levelnya gitu-gitu. Jadi parenting itu harus, kalau saya mau bilang begini, parenting itu kita harus menguasai dua ilmu mau tidak mau, psikologi dan fisiologi. Jadi apapun itu, baik itu orang tua, apapun jurusan Anda saat kuliah, mau saya juga ilmu pemerintahan saat kuliah, tapi apapun itu karena saya udah harus menerapkan parenting, saya punya anak, lalu saya bekerja juga di pendampingan isu-isu remaja, ya saya harus mengerti fisiologi dan psikologi gitu. Karena itu dua pokok kuncinya, kita harus ngerti tumbuh kembang anak, dan kita harus ngerti psikologinya, perasaannya, rasanya, ya kayak gitu Mas. Jadi itu kuncinya tuh, dua ilmu itu benar-benar harus dimiliki.
0: Karmawati, kalau dari psikologi dan juga fisiologi ini masing-masing penerapannya bagaimana kalau di anak-anak, baik anak-anak dan remaja ini?
1: Nah, minimal kita ngerti cara men-treatment mereka. Kalau kita misalnya di fisiologi itu kita harus maksud kita mengerti kapan anak ini siap dimasukin akademi seperti ini, misalnya diberikan akademi seperti ini, kapan anak ini siap anak ada tuh anak yang memang terganggu pertumbuhannya, ya dia belum siap nulis tapi dipaksa untuk nulis. Kalau kita paham fisiologi kan kita ngerti bahwa oh memang belum siap nulis anak ini, kita nggak usah buru-buru memaksa dia nulis, meskipun misalnya pencapaian belajar di kurikulum belajar bahwa anak SD kelas 1 harus bisa nulis, harus bisa baca. Kalau kita sebagai orang tua atau misalnya pendidik yang ngerti fisiologi, kita tahu bahwa anak ini belum siap memang buat nulis, kayak gitu misalnya. Kalau kita paham tentang ilmu psikologi, kita bisa tahu, oh anak ini nggak senang di treatment seperti ini, anak ini nggak senang dipeluk seperti ini, anak ini nggak senang diberikan pujian yang berlebihan. Nah, sebenarnya dasar-dasar seperti itu aja Mas, nggak perlu ahli yang kayak misalnya ngerti tentang teori psikologi ini, tentang teori ini dan A, B, dan C. Ya minimal kita ngerti ilmu dasarnya gitu loh, supaya kita bisa mempraktekkan ke anak-anak. Itu sih kalau dari saya.
0: Berarti kuncinya mengerti anak, kemudian juga tidak menggurui, kemudian juga bisa bertumbuh bersama. Jadi
1: betul,
0: saling feedback mudah diterima gitu ya, Kak Rahmawati ya.
1: Iya, betul banget. Kalau di metode yang saya pakai, Charlotte Mason, itu ada istilah bahwa bagaimana kita itu tegas tapi tidak galak. Nah, itu agak susah tuh. Tegas tapi tidak galak, kemudian bertanya tapi tidak menggurui. Lalu kami ada istilah juga kayak bertanya ke anak ala Socrates. Socrates itu kan kalau dia bertanya, kita kayak pengen menjawab, tapi kita kayak selalu pengen memberikan umpan balik lagi. Nah, itu seni banget tuh Mas. Nah, itu biasanya akan bisa dilakukan kalau kita sudah praktekkan, dan memang itu perjalanan yang sangat panjang ya. Jadi gak bisa 1-2 minggu gitu. Itu proses panjang yang memang harus dilakukan dari anak usia dini, kemudian dia beranjak menjadi pra-remaja dan remaja. Tapi dari teman-teman kami yang sudah melakukan itu, percaya deh, nanti ketika remaja itu anak-anak akan enak banget diajakin ngobrolnya. Mereka untuk melibatkan parenting politik, kalau kita kembali lagi di situ, itu akan enak banget tuh, karena mereka udah terbiasa berdialog kayak gitu-gitu.
0: Kemudian ini juga nanti menjadikan anak juga terbuka kepada orang tua dan menganggap seperti teman gitu ya, Kak Rahmawati ya?
1: Ya, betul banget, betul banget.
0: Hal ini ada hal positif atau ada negatifnya juga sih, Kak Rahmawati?
1: Oh, maksudnya untuk anak-anak yang terbuka gitu kan?
0: Terbuka dengan orang tua.
1: Iya. Pada dasarnya sebenarnya anak-anak yang kalau di Indonesia kan usia dewasa 17 tahun ke atas ya. Ya harus memang mereka harus mengerti bahwa mereka masih dalam controlling orang tua gitu. Jadi sebenarnya ketika anak di 17 tahun ke bawah dan dia menganggap bahwa orang tua bukan tempat pulang yang nyaman untuk berbicara dan mereka tertutup ke orang tua, saya bisa pastikan bahwa itu anak ada bermasalah di komunikasi di keluarganya gitu. Pada dasarnya anak-anak memang harus terbuka ketika usianya belum di bawah 17 ya, karena mereka meskipun kita lihat mereka secara dewasa sudah siap, sudah mandiri dan lain sebagainya, tapi apapun itu mereka masih transisi dari masa remaja ke orang dewasa gitu kan. Mereka belum siap untuk kontrol dirinya, belum siap, kemudian mekanismenya mitigasi resikonya belum siap. Jadi orang tua benar-benar harus merebut keterbukaan itu supaya bisa ngerti tuh apa yang mereka lakukan di luar. Nah, kadang kan orang tua kecolongan sebenarnya di usia yang mereka menganggap bahwa 17, transisi 17 ke 18 ini ya, SMA, jenjang SMA mau kuliah, itu sebenarnya kadang orang tua kecolongan ketika menganggap bahwa dia udah gak butuh aku lagi mungkin karena udah dewasa, udah besar, kemudian gak usah cerita ini A, B, dan C. Nah, ketika dia menemukan kenyamanan di luar, nah itu yang sangat berbahaya, karena kita semua pernah remaja. Ingat gak sih masa remaja, kita tuh kayak seneng banget kalau kayak ngelawan orang tua. Terus ketika orang tua ngomong, kita tuh kayak denial gitu loh, apaan sih nyebelin. Tapi kalau teman ngomong, kita seneng banget. Nah, ini yang jadi masalah nanti di sini nih, kalau dia dapat lingkungan yang ternyata tidak mengajak dia untuk tumbuh di hal yang baik. Nah, kalau dia nggak terbuka ke orang tua, ini sangat berbahaya banget. Makanya tadi yang bertanya dan menjalankan bahwa mereka membiasakan ngobrol di meja makan, itu aku rasa itu contoh yang sangat baik banget. Itu salah satu praktek komunikasi parenting yang tepat tuh. Jangan biarkan anak melewati harinya tanpa kita mengidentifikasi perasaannya hari itu, kemudian apa aja yang dialami hari itu melalui ngobrol. Bisa di jam makan malam misalnya, kayak gitu.
0: Baik, Kak Rahmawati, obrolan kita tidak terasa sekali. Sebelum kita akhiri ngobras malam hari ini, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, Kak Rahmawati?
1: Oke, mendidik anak itu bukan cuma tanggung orang, bukan tanggung jawab orang tua intinya aja, dan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab negara dan lingkungan sekitarnya, kayak gitu Mas. Itu aja sih ya.
0: Baik, terima kasih Kak Rahmawati malam hari ini sudah sharing kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga Kak Rahmawati sharing kita malam hari ini menjadikan salah satu hal yang bermanfaat kepada semua para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, dan juga menerapkan parenting politik dengan baik kepada anak-anak kita, dan untuk hal yang baik juga untuk mereka. Terima kasih, sehat selalu Kak Rahmawati. Selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini, yang sudah menyaksikan di live YouTube kami RRI Yogyakarta Official, dan juga bergabung di line WA kami 0811 2711911. Selamat malam.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Rifana Vita Mandi dengan album penyanyi dari Jikustik malam hari ini. Dan akan kami hadirkan beragam hal-hal ataupun informasi yang menarik untuk Anda. Malam hari ini kita akan membahas cara pendengar Persatuan RRI Yogyakarta menegur anak di usia remaja yang tepat. Nah, kalau para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hal ini bisa dilakukan juga kepada anak yang masih anak kita sendiri atau saudara atau tetangga terdekat dan lain sebagainya. Bagaimana cara menegur atau bergaul atau menyapa dan berkomunikasi dengan anak-anak yang lebih muda, baik dari anak remaja atau yang di bawahnya juga, masih bisa nyambung gak sih para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta tuh dengan mereka? Apakah sudah beda zaman juga ketika mengobrol dan memiliki interaksi bersama anak-anak yang lebih muda? Ceritakan sama Rifana Fi di 580333 atau 0811271911. Ada Bu Yeske di Alkit Mas Hanafi, selamat malam hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau aku biasanya sih ngobrol-ngobrol hal-hal yang mereka sukai seperti hobi ataupun kesukaan mereka di sekolah. Contohnya dengan anak-anak, aku biasakan ngobrol-ngobrol di meja makan juga untuk melakukan komunikasi dan juga hal-hal lainnya, baik anak yang masih kecil sendiri ataupun anak yang sudah besar. Kita sapa di belakang telepon 580333 ataupun 0811271911. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Mas Hanafi.
0: Halo Mas Jedi Skandar daripada Bantul.
1: Ya.
0: Baru di mana ini kok meriah sekali?
1: Oh ini di paling lalu itu Mas ada wayang kulit Mas.
0: Oh. Berarti sedang jalan-jalan di pantai selatan ya Mas Jedi ya?
1: Sama teman saya.
0: Kalau Mas Jedi ini, kalau berkomunikasi atau mengobrol dengan anak-anak yang jauh di bawah usia Mas Dedi bagaimana sih? Umpamanya kalau ngajak ngobrol gitu, apa yang diobrolkan?
1: Ya.

0: Jarang ngobrol sama anak-anak di bawahnya, mungkin sama ponakan
1: Oh ya
0: atau
1: biasa lah untuk ngobrol.
0: cara ber basa-basi atau ngobrolnya gimana sih Mas sama yang lebih muda gitu?
1: Halo Mas.
0: Cara ngobrolnya bagaimana sih sama yang lebih muda gitu?
1: Ya, pokoknya menghormati yang lebih muda.
0: Oh, tetap saling menghormati.
1: Sama-sama menyinggung perasaan orang lain.
0: Oh, jangan-jangan. Baik. Mas, jadi ini lagunya dari Jikustik malam hari ini.
1: Oh, Jikustik. Apa kata ya, Mas?
0: Jikustik ada banyak. Ada Pengantar Tidur. Sekuat Tenaga. Tetap Percaya. Dia Harus Tahu. Ada Sampai Kapanpun. Mengapa Kau Pergi. Melupakanmu. Lanjutkan Hidupmu. Memilih Dia. Belum Menyerah. Puisi Aku Datang Untukmu. Ini Lagu Kita. Selamat Pagi Dunia. Teman Selamat Datang Untukmu. Aku Datang Untukmu.
1: Oh, itu.
0: Mau dikirim buat siapa Mas Jedi?
1: Salamnya buat Yanti Sunani. Aku Mawal. Sudah Kemuning. Bu Indra. Bukus. Pak Lindang. Pak Mujika itu. Bahmut. Kang Silas. Mas Rian. Mbak Andin. Mas Alfi. Dan juga buat semua pendengar Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bulan Indonesia Pro 1 Yogyakarta Berarti Nyaman. Selamat mendengarkan. Semoga terjadi malam Jumat Kliwon ini Mas ya. Mas di sini di Pantai Lampet.
0: Ramai sekali ya Mas ya.
1: Ada wayang kulitnya, ada pasar malamnya komplit Mas.
0: Oh, pulang jam berapa ini?
1: Apa Mas?
0: Pulang jam berapa nanti?
1: Ya, saya nonton liburan wayang kulit nanti.
0: Oh.
1: Nanti nonton wayang liburan, jadi kan ada bintang tamunya Mas. Dapat salam ya Mas ya. Dapat salam dari Mbak Maya, Mbak Jepika, Pak Pujo.
0: Salam balik. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
1: Iya, kita selalu berhati ya Mas ya. Gitu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandak Bantul pendengar sudah bergabung malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita langsung putarkan Aku Datang Untukmu.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Nah, boleh ceritakan sama Rifa Hanafi cara para pendengar Persatuan Radio Yogyakarta ini mengobrol kepada anak yang lebih muda, seperti anak sendiri, keponakan, atau cucu, atau siapalah itu yang masih anak-anak. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Bersatu Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Hanafi.
0: Halo, Bu Ali.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan, Bu Ali.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Ali, pripun kabarnya?
1: Sama-sama.
0: Sama-sama sehat, senang semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu, kalau ibu sendiri cara berkomunikasi dengan cucu ataupun dengan anak yang lebih muda ini bagaimana sih, Bu?
1: Lihat-lihat usianya loh, Bang.
0: Mm-mm.
1: Kalau cucu beda lagi, kan gitu ya. Kalau yeah, sudah remaja beda lagi gitu.
0: Mm. Ada tahapan-tahapannya tersendiri ya, Bu, ya?
1: Iya, ada tahapan-tahapannya pastinya.
0: Mm-mm.
1: Mereka sudah biasa bergaul sama anak remaja, Bang.
0: Oh, ketika dulu mengajar ya, Bu, ya?
1: Ya, di sekolah itu wes berbagai karakter tuh, Bang.
0: Ibu tuh dulu ngajar, Mbak, pelajaran apa sih, Bu?
1: Bimbingan konseling, Bang.
0: Ah, ini pasti lebih banyak anak-anak yang diurusi ya, Bu, ya?
1: Ya gitu, pulang terakhir, datang awal, gitu aja.
0: Oh, serunya ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang lebih muda ini gimana sih, Bu, tantangannya?
1: Kayak temen, Bang, gitu.
0: Oh.
1: Ibaratkan temen, gitu, sama anak-anak muda itu.
0: Aku malah jadi yang ingat zaman-zaman sekolah dulu, Bu. Serunya kayak apa, deketnya kayak apa sama ibu guru kita, gitu ya.
1: Pernah ketangkep ini, kalau zaman dulu kan BP ya, Bang. Kalau sudah, waktu saya ngajar sudah bimbingan BK, bimbingan konseling.
0: Hanafi itu pernah ketangkap sekali, Bu.
1: Nah, kan.
0: Karena apa, Bu, sebabnya? Hanafi terlambat masuk sekolah. Kemudian tetap kepengin sekolah. Akhirnya masuk lewat...
1: Lewat belakang.
0: Bukan, lewat waktu itu di sepat depan Hanafi itu SMK ekonomi itu dulu ada kayak sualan yang buat praktek-praktek itu loh, Bu. Oh, Hanafi masuk lewat situ. Akhirnya Hanafi saking kepinginnya sekolah, karena waktu itu terlambat 10 menit aja, sudah dihukum, disuruh apa tayo nyapu sama gurunya boleh masuk, tapi sama satpamnya nggak boleh.
1: Itu maksudnya, oh, satpamnya kan nggak di anu ke piket, Bang, ya. Kan selain satpam ada piket tuh.
0: Oh. Udah piketnya udah bolehin Hanafi masuk.
1: Nggih, jadi pakai surat, semacam surat apa ya, setelah dikasih ya mungkin sudah disuruh nyapu apa. Ruangan apa, dia kasih surat izin masuk biasanya.
0: Saking sedihnya, Bu, waktu itu Hanafi enggak bisa sekolah karena terlambat. Nah, waktu itu karena teman-temannya Hanafi juga ada yang terlambat, tapi Hanafi naik motor, teman-teman itu naik angkot.
1: Oh,
0: jadi terlambat 10 menit. Semua enggak boleh masuk, kita nangis saking kepinginnya sekolah.
1: Ya mestinya enggak gitu sih, Bang.
0: Iya, maksudnya itu, aku yang masih janggal itu. Padahal ibu wali kelas semuanya sudah membolehkan kita itu untuk masuk dan belajar dan lain sebagainya. Satpamnya enggak boleh, Bu. Sedih.
1: Berarti
0: banget.
1: Satpamnya dong, Bang, yang perlu di briefing lagi.
0: Galak banget satpamnya. Waktu itu satpamnya soalnya masih muda banget, Bu.
1: Sama di sekolah saya juga.
0: Iya. Tapi kita saking pengennya sekolah itu sampai segitunya dulu.
1: Tapi kan lebih berhak istilahnya kepiket dulu, Bang.
0: Udah kepiket, tapi
1: satpamnya kan dipanggil biasanya.
0: Kayak yang berkuasa itu satpamnya gitu loh, Bu. Jadi sedih banget.
1: Seperti itu.
0: Jadi sedih banget. Akhirnya dipanggil lah sama BP, dipertemukan. Kenapa telat? Kita kasih alasan dan lain sebagainya. Gitulah. Tapi tetap waktu itu tetap nggak bisa masuk karena satpamnya. Nggak tahu kenapa.
1: Iya deh, supaya bisa melupakan ini, lagunya apa bang?
0: Lagunya Jadi Jikustik bu.
1: Ada apa di situ bang yang cintanya?
0: Ada Kawan Aku Pulang, ada Lelaki Yang Tersisa.
1: Kalau yang barusan yang pertama apa? Kawan.
0: Yang barusan. Kawan Aku Pulang.
1: Boleh itu aja bang.
0: Anjir. Dikirim
1: pengen suruh pulang toh, enggak boleh masuk.
0: Suruh pulang. Sedih. Masih ingat lu bu aku sampai sekarang?
1: Iya, kenangan lah ini. Iya.
0: Lucu banget gitu. 2000 berapa ya? 2012 kalau enggak salah. 2011 atau 12 ya? Gitulah. Sekitar itu.
1: Oh, masih ide baru-baru aja ya.
0: Iya, pas SMA. Mau kirim-kirim? Kirim-kirim buat siapa, Bu?
1: Salam untuk Ibu Wigati.
0: Njih.
1: Ibu Tuti, Ibu Lili, Ibu Nasir, siapa, Bang?
0: Siapa?
1: Natilah, siapa?
0: Oh, yang Satil, Bu Satilah, Kulon Progo.
1: Satilah, oh iya. Satilah, Bapak Beni, Pak John, Mbah Jadi, satunya Mbah Mus ya. Sama Pak Saiful, Pak Hadi, Pak Puji, Pak Budi, Ibu Mawar Kuning, dan semua-semuanya dulu bang. Sehat dan bahagia selalu bang.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Ada Ibu Kubu Ali dari Pamekasan Madura. Ada juga di WA Pro 1 Mas Tedorus, selamat malam Yudhistira ya. Ada juga selamat malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Pengantar Tidur dari Jikustik. Salamnya buat Bu Umi, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisti, Pak Sukandari, Bu Tuti di Nunggo Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, dan Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbak Jadi, Mbak Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, ada juga Mbak Novi, ada juga Bu Dewi Padi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin dan Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Ria, ada juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Ini ada yang menelpon Bu Indra, kok susah dijawab ya, bingung jawabnya ya. Di mana ini? Bentar Bu, susah ini nggak bisa ngangkatnya. Pilihan. Oh, duh nggak bisa ya Bu. Coba ya Bu ya. Bu Indra ini, Bu Indra mau gabung. Ada juga buat siapa tadi? Bu Dwi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, dan juga Mbak Ernest Intan Rahayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, kemudian ada juga Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi Klaten, Mas Rianto, Mas Suryono, Himayang Seto, Romo Arto Hendro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Hanafi selamat bertugas. Ini Bu Indra di belakang telepon. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Malam juga Mas.
0: Sehat Bu kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah. Semoga Mas Hanafi juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ini sudah dari Bali sejak lama ya Bu?
2: Sudah.
0: Ibu, kalau Ibu sendiri ketika berkumpul bersama keluarga, ngobrol sama anak atau sama cucu, ini gimana sih Bu cara ngobrolnya?
2: Saya lebih suka ngobrol sama anak ya.
0: Oh.
2: Karena saya belum punya cucu.
0: Oh, jen. Berarti anak dan menantu ya Bu ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Berarti
2: anakku belum married, insya Allah nggak lama lagi anakku married.
0: Oh, semoga diberikan kelancaran ya Bu ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Berarti sering ngobrol sama anak tercinta ya Bu ya?
2: Iya, via WA, via telepon.
0: Apa saja sih Bu biasanya yang diobrolkan kalau sama anak tuh?
2: Ya, pertama udah sholat belum? Udah makan, udah istirahat atau apa gitu. Ayo olahraga gitu.
0: Oh. Ibu itu berarti putranya satu ya Bu ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu aja dinasnya di Bali.
0: Oh, jauh ya Bu ya?
2: Ya, tapi kami udah biasa berjauhan sih.
0: Tapi awal-awal anak ngerantau, Ibu gimana sih perasaannya?
2: Ya, nangis ya.
0: Sama ya berarti orang.
2: Soalnya gini, waktu itu kan dia sebelum lulus, itu tuh ada tawaran kerja dari customer saya. Mau saya tuh anak saya kuliah dulu. Tapi sama anak saya langsung diambil. Gak apa-apa mah, ini kesempatan. Kesempatan gak datang dua kali. Tapi ini jauh loh sayang. Kan pertama dia kerja di Lombok. Terus saya bilang, anak, kenapa mesti jauh-jauh ke Lombok? Kalau di Palembang, Medan, kita ada keluarga. Palembang rumah kita dewek. Gitu. Di Jakarta banyak family. Jogja juga rumah kita ya. Ini di Lombok saya gak ada sana keluarga. Saya. Apa aja anak saya? Mama itu loh, bapak aja orang Sumatera berani merantau ke Jawa. Masa anaknya gak berani? Ya gitu.
0: Jin.
2: Tapi mama tuh anak tuh kuliah dulu saya gitu. Percayalah ma, anaknya nggak kecewakan mama kok. Sarah pasti kuliah gitu, anaknya pasti kuliah gitu.
0: Oh.
2: Ya alhamdulillah. Terus pokoknya lulus dulu saya gitu. Ya itu begitu lulus langsung nunggu cap tiga jari kan untuk ijazah. Nah, siang cap tiga jari, malamnya dia berangkat ke Lombok. Nangis saya. Terus teken ini kontrak 1 tahun. Nah, belum 1 tahun ada info, ada informasi kalau di Karmarif tuh dibutuhkan akunting. Anak saya iseng-iseng masuk anak saya langsung resign. Nah itu dia yang bawa anak saya ke Lombok itu, dia langsung ke rumah saya nanya, Mbak kenapa sih Sarah resign bla bla bla bla. Aku nggak tahu Bu, kemarin tuh dia tes ini aku kira untuk kuliah, ternyata untuk kerja ini. Ya udah sana kayaknya kecewa banget karena dia gadang-gadang anak satu untuk ganti manajernya itu. Kalau manajernya kan ada katanya mau keluar gitu loh. Nah, rencananya mau diganti untuk anak saya, tapi anak saya udah resign. Nah, karena kecemburuan sosial itu loh. Anak saya enggak mau. Karena ya, yang orang yang dibawa orang dalam kan beda kan sama yang kerja yang umum itu. Terus anak saya enggak mau. Nggak mau kerja di teman mama, kata nggak bebas, kata dia, ya alhamdulillah begitu dia tes masuk dia alhamdulillah.
0: Oh.
2: Malah di perusahaan asing dia.
0: Masya Allah. Nyenyenyen. Rezeki ya Bu ya, nggak kemana.
2: Iya alhamdulillah. Sekarang anak saya di Bali. Perusahaan asing juga.
0: Nyenyenyen. Sekolahnya dulu di Jogja ya Bu berarti ya Bu.
2: Di Jogja. Sekarang kuliah lagi di Binus.
0: Oh, jen. Semoga lancar-lancar dan sehat selalu buat putri tercinta ya Bu ya.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya Mas.
0: Semoga
2: dijabah Allah Subhanahu
0: wa ta'ala. Amin, amin, amin, amin. Ini Bu, lagunya dari Jiko Stik malam hari ini.
2: Aku mau yang ini. Puisi ya.
0: Puisi.
2: Dari Jiko Stik.
0: Ada kan? Ada.
2: Oke.
0: Nggih, mau dikirim salam-salam kagem sinten?
2: Tadi yang barusan masuk siapa ya?
0: Bu Ali.
2: Bu Ali ya.
0: Bu Ali. Salam kenal. Dari Sumen dari Pamekasan Madura.
2: Oh, dari Madura.
0: Iya.
2: Terus sebelum ini sebelum Bu siapa?
0: Bu Ali.
2: Bu Ali. Siapa? Bapak siapa tadi?
0: Mas Dedi.
2: Oh ya, Mas Dedi. Mbah Jadi, Bapak Puji Grahito ya,
0: yeah.
2: Mas Ipul, Pak Ramadan, Pak Hasan, Pak Ben, pokoknya buat semuanya aja ya. Terus buat Mas Hanafi, Mas Tugas, semoga sukses sampai selesai ya.
0: Terima kasih.
2: Oh ya, ini 24 jam nggak? Ada bola nggak hari ini?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada Pildun hari ini?
0: Nggak ada.
2: Kapan jadwalnya?
0: Senin depan, Bu, Ibu. Senin pagi.
2: Oh, Senin depan. Oh. Senin ini ya? Senin
0: iya.
2: Depan. Senin ini apa Senin depan?
0: Senin ini tanggal 20.
2: Senin ini. Oke. Siap, apa kesebelasan mana?
0: Aduh, aku belum baca, Ibu. Nggih.
2: Aku ingat dulu waktu masih kumpul itu setiap ada pilgrim tuh kami sekeluarga tuh kumpul. Oh, seru. Jagomu mana jago? Nanti yang kalah telakter kita. Seru pak. Jadi ingat itu kalau pilgrim. Oke, makasih ya Mas ya. Satu lagunya, makasih.
0: Sami-sami.
2: Sehat, semangat dan sukses ya buat Mas Hanafi.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati nyopirnya,
0: jangan
2: ngebut-ngebut.
0: Siap.
2: Oke, selamat sampai tujuan ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra sudah bergabung mendengar di Prosatu RRI Yogyakarta malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Pendengar Persatuan dari Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu, Mas Rianta Jalan Batas KM 12,5 Gayam. Request lagu Cinta Putih dari Jikuste.

Kirim salamnya buat Mbak Kakung Uti, Tri, Bu Mawa, Bu Maria Sukaisi, pasukan dari Mbak Kristina Puspasari, Mbak Erna Sintan Rayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, Semio, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Sipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rama, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.

Cinta Putihnya nggak ada yang dari Jikustik ya mas ya. Ada juga Mbak Novi dari M276. Selamat malam Mas Hanafi, salam sehat, salam bahagia. Salam-salamnya buat semua pendengar prosotor dari Yogyakarta. Doakan Novi yang baru sakit kakinya, semoga lekas sehat ya Mbak Novi ya. Sehat selalu, banyak berkah, lekas pulih. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam juga Pak Bari yang baru mendengarkan malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia. Salam-salam buat anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan cucu-cucu tercinta semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Baik pendengar, kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Prosat RRI Yogyakarta, di program Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Album.

0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Waduh, parah, bakalan rame nih.
2: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
3: Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu dan Mbak Novi, juga ada Mbak Christine juga. Tambah salam buat Mas Teddy Skandar sama Mas Teo Yudhistira. Ada juga malam hari ini Bu Yaskia di Alkit. Malam Mas Hanafi gabung Ruang Rindu. Lagunya Ngikut Aja. Kalau aku biasanya ngobrol-ngobrol sama anak, kayak teman aja, jadi sharing dan lain sebagainya. Sehingga kedekatan kita ini memiliki kedekatan yang erat seperti bestie. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mas Hanafi. Matur nuwun. Ada juga Rudi di Yogyakarta. Mas Hanafi malam. Kalau aku biasanya ngobrol sama ponakan aja sih yang kecil-kecil itu. Aku biasanya suka menghibur ataupun memberikan guyonan-guyonan lucu agar anak kecil juga suka dan kita senang sebagai omnya. Lagunya Ngikut Aja juga. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Dan juga malam hari ini ada juga Pak Suradi di Sleman. Mas Hanafi malam Ruang Rindu gabung mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan dari Cikustik malam hari ini. Lagunya Saat Kau Tak Di Sini. Dan juga Mas Hanafi, kalau aku ngobrol sama anak sendiri, biasanya aku ngobrol empat mata atau ada yang ingin diceritakan, baik anak laki-laki maupun cowok, sama aja. Namun ketika kita di meja makan juga ngobrol-ngobrol, sehingga ada obrolan yang umum dan ada obrolan yang khusus. Lagunya itu tadi, salamnya buat Mas Hanafi saja. Salam sehat dan bahagia. Matur nuwun Pak Suradi. Baik, lagu-lagunya sudah disiapkan, diantarkan malam hari ini untuk menemani para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada.

0: Siapa tidak kenal boneka Barbie? Boneka yang parasnya mirip para pesohor dunia itu sangat digemari anak-anak di seluruh dunia. Laman Femela.com menyebut, boneka Barbie lahir dari produsen mainan anak Mattel di Amerika Serikat dan diproduksi di berbagai negara seperti Malaysia, Tiongkok, Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Namun tahukah Anda, Indonesia justru menjadi produsen Barbie terbesar, mengalahkan negara asalnya, Meksiko. Yang lebih membanggakan lagi, tahun 2021, perempuan Indonesia desainer Anna Avanti menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih sebagai role model Barbie.
1: Woi, kok ngelamun aja sih?
2: Iya, Ninin. Lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
1: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
0: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam akan bersahabat dengan kita.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga tentu sehat selalu buat para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Oke, koleksi terakhir ada dari Jugustik, kita hadirkan untuk Anda. Nanti masih kami hadirkan musik dan informasi Persatu RRI.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Pendekar Basi di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, ini memang demi mendukung komitmen kuat pendengar pemerataan dan juga terkait dengan pendidikan Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan juga Kanwil Kemenkum DIY ini berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional. Salah satunya pendengar melalui fasilitas harmonisasi rancangan peraturan Wali Kota Yogyakarta perwal tentang pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan yang disusun untuk menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan ketentuan terbaru. Nah, penyusunan perwal ini dilakukan sebagai proses atas perubahan kajian dalam penentuan kriteria penerimaan bantuan tunggakan biaya pendidikan pada tahun 2026 dan juga memang menjadikan salah satu poin penting ya agar ini menjadi hal yang utama. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Febri Nurdian menyampaikan bahwa harmonisasi peraturan daerah memiliki peran penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah yang dimaksud diselaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Masih kami temani di Persatu RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Rehat Malam Persatu malam hari ini. Pendengar, upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui penguatan indeks reformasi hukum IRH ini dilakukan secara serius oleh Kanwil Kemenkumham DIY. IRH sendiri hadir sebagai alat ukur yang sistematis untuk memastikan proses pembentukan, evaluasi, dan juga pengelolaan regulasi dilaksanakan secara tertib, transparan, dan juga selaras dengan tujuan hukum nasional. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyatakan Kementerian Hukum ditunjuk sebagai instansi pembina dan juga fasilitator utama untuk melakukan penilaian terhadap seluruh pemangku kebijakan di tingkat pusat

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar, ini memang terkait dengan regulasi pasar rakyat berdaya saing di Kulon Progo bakal rampung tahun ini. Nah, memang hal tersebut disampaikan kantor wilayah Kementerian Hukum dan juga memperkuat peran dalam mendukung pembentukan produk hukum yang memang regulasi ini disusun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pasar rakyat yang lebih tertib, profesional, dan juga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Fasilitasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan juga disampaikan Kanwil Kemenkum DIY Agung Recto Seto bahwa pembentukan regulasi daerah harus mampu menjadi solusi ataupun sebagai tantangan penyelenggara pemerintah sekaligus mendukung dan juga berbagai macam hal yang memang terkait dengan tantangan pelayanan penyelenggaraan yang sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pasar daerah merupakan pasar rakyat, pendengar, yang dibangun, ditata, dan juga dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sarana perdagangan bagi masyarakat.

Selamat malam. Dulu ada seorang pemimpin masyarakat, namanya Amr bin Sa'ad. Ia seorang pejabat di wilayahnya. Tatkala ia menghadapi kematian, dipanggillah semua anaknya dengan memberi wasiat, "Wahai anak-anakku, bapak akan menghadapi kematian. Tetapi bapak meninggalkan hutang yang banyak. Maka lunasilah hutang bapak setelah bapak tiada." Anak-anaknya terkejut demi mendengar wasiat yang ayah. Karena ayahnya dikenal sebagai pejabat yang jujur, hidup sederhana apa adanya. Tapi kenapa sang ayah meninggalkan hutang yang banyak? Sang anak pertama bertanya, "Berapa banyak bapak hutang yang ditinggalkan?" Sang bapak dengan ringan mengatakan, 30.000 dinar. Demi mendengar jawaban sang ayah, anak-anaknya terkejut. Uang sebanyak itu cukup banyak bagi keluarga itu. Kemudian dengan antusias anak-anaknya bertanya, "Apakah bapak berfoya-foya? Apakah bapak berkorupsi? Apakah bapak mempunyai istri lain?" Dan seterusnya. Karena selama ini keluarga itu tidak merasa menikmati uang sebanyak itu. Sang ayah dengan lembut mengatakan, "Tidak, bapak tidak korupsi. Bapak tidak mempunyai istri lain. Tetapi betul bapak meninggalkan hutang itu." Anaknya belum puas. "Untuk apa ayah hutang sebanyak itu?" Sang ayah dalam kondisi lemah kemudian mengatakan, "Saya berhutang demi untuk menutupi hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah. Saya menjamin hutang-hutang mereka. Mereka hidup miskin, tidak punya tanggungan apa-apa. Dan bapak sebagai seorang pemimpin berkewajiban menanggung hutang-hutang mereka. Itulah anakku, hutang bapak." Demi mendengar itu, anak-anaknya bersyukur bahwa ayahnya meninggal sebagai pejabat dalam kebaikan. Meskipun menunggal hutang, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan umat yang dipimpin.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 untuk siaran hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Sugeng Enjang, pendengar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika fajar menyapa bumi dengan jemari cahayanya yang lembut, dan embun pagi masih enggan beranjak dari pucuk-pucuk daun, disitulah sebuah cerita baru kita siap ukir bersama di hari ini. Dan semoga saja dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Agus Praman akan hadir di edisi Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, pastinya di hari ini bagi Anda yang sudah mempersiapkan segala sesuatu hal, persiapkan dengan detail begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin akan melangsungkan work from home, bekerja dari rumah, siapkan pula apa yang akan Anda lakukan di hari ini. Kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara yang akan tersaji di intradengar Anda. Jaga kesehatan karena kita ketahui bahwa di daerah istimewa Yogyakarta masih musim kemarau, di mana di malam hingga pagi hari terasa dingin dengan suhu antara 19 hingga 21 derajat Celcius, di mana Anda harus menjaga hidrasi dalam tubuh sehingga tidak kekurangan minum begitu ya, dan jaga kesehatan. Baik, mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan di intradengar Anda pendengar Mutiara Pagi akan tersaji dengan satu tema, doa dalam tahiyat untuk keselamatan dan kedamaian bersama. Nantinya bersama Ustaz Dr. Anas Aminuddin Najib yang akan menemani Anda kurang lebih hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum hadir Mutiara Pagi, kami akan hangatkan suasana di indera dengar Anda dengan sebuah koleksi lagu dari The Massive, Damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah membasuh bumi dengan embun paginya dan kembali membangunkan kita dalam dekapan nikmat iman, Islam serta kesehatan yang walafiat pada hari Jumat ini, yang pastinya penuh berkah insyaallah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkai salam mari bersama kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga untian selawat yang kita gaungkan menjadi wasilah turunnya syafaat bagi kita semua di hari akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimah dimanapun Anda berada, kembali saya Agus Pramana akan menemani Anda di ruang dengar Anda di fajar yang cukup dingin ini dalam program kesayangan kita Mutiara Pagi. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, tepatnya hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadir di Indra Dengar Anda dengan Mutiara Pagi. Dan kita akan membahas satu tema mengenai doa dalam tahiyat untuk keselamatan dan kedamaian bersama. Dan alhamdulillah alamin, melalui telepon kami sudah bersama Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPK Bina Akhlak di Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amin.
1: Wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bi alamin. Matur sembah nuwun.
1: Sehat bahagia.
0: Sehat bahagia pasti itu. Baik, Ibu juga sehat ya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan sekarang sudah di Jakarta, jadi saya sendirian di rumah.
0: Oh gitu ya. Semoga memantau melalui RRI digital, Ustaz Amin. Amin, amin, ya Allah, amin. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas berkait dengan doa dalam tahiyat untuk keselamatan dan kedamaian bersama. Ya kurang lebih ya, minimal 5 kali dalam sehari begitu ya. Ya pasti kita...
1: Iya,
0: 9
1: kali bahkan itu.
0: Iya, bahkan 9 kali. Wih, ya betul. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Muka Dima yang akan disampaikan oleh Ustaz Aminuddin Najib terlebih dahulu. Kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur. InsyaAllah bersama-sama kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Rasulullah SAW dawuh bahwa pokok-pokok daripada keislaman kita itu adalah sholat. Rasul amri al-islamu wa amutu as-sholat. Jadi dari situlah kita tahu bahwa sholat itu menjadi tiang agama. Nah, oleh karena itu banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam praktek sholat sehari-hari. Dalam hal ini kita akan membahas satu doa kecil, sepotong doa kecil di dalam tasyahud. Judulnya itu sebetulnya tasyahud. Tapi karena kalau saya sebut tasyahud itu enggak patek banyak yang kenal, maka saya sebut tahiyat itu. Jadi yang benar itu tasyahud. Yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu dan seterusnya. Itu di situ. Kita akan belajar banyak di situ. Tapi yang menarik para pendengar rahimakumullah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna suratu min Quran. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu ngajarkan doa ini, doa yang kita hafal itu, yang kita hafalkan setiap hari, at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya itu, atau at-tahiyatu lillah, itu Ibnu Abbas menggambarkannya tidaklah sedemikian rupa seriusnya Nabi Muhammad mengajarkan bacaan tasyahud, bahkan saking seriusnya seperti halnya mengajarkan Al-Quran itu. Jadi serius sekali. Tetapi yang menarik gini Mas Agus, ternyata dulu ternyata Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan begini, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya menggunakan kunna, berarti sering. Dulu sering gitu. Dulu kami sering sholat di belakang Nabi. Nah, ujungnya adalah doa yang pendek itu. Kan kita mesti assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Nah, ini sebetulnya nanti akan kita bahas. yang akan kita bahas itu. Nah, kat Abdullah bin Mas'ud, kunna idza shallaina khalfan nabi dulu, biasanya kami kalau sholat di belakang nabi akan mengucapkan salam begini, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulanin wa fulanin. Ya Allah anugerailah keselamatan kedamaian kepada Jibril dan Mikail. Ya Allah anugerailah keselamatan kedamaian kepada fulan dan fulan. Disebut nama orang. Jadi tidak seperti sekarang ini. Jadi sejarahnya begitu, dulu disebut orang-orang, disebut namanya. Assalamu ala Mas Agus, assalamu ala pendengar begitu. Jadi dan dikatakan wa nusammi wa yusallimu ba'duna ala ba'din. Kami menyebut mendoakan satu dengan yang lain. Jadi saling mendoakan. Tapi disebut namanya. Nah, itulah yang kemudian luar biasanya Nabi ternyata adalah seorang pendidik yang luar biasa. Melihat seperti itu Nabi ya sabar ya. Sampai pada waktunya kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan ini yang sekarang kita kenal itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah dan seterusnya, sampai yang akan kita bahas adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tidak lagi menyebut nama orang, tidak lagi menyebut kelompok, tidak lagi menyebut keselamatan. Assalamu ya Allah anugerah keselamatan.

berdoa dengan doa itu, ya ini yang kita hafal satu hari 9 kali. Assalamu alaina wa ala ibadillah salim, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Fa innakum idza qultu idza qultumuha, apabila kalian berdoa dengan doa itu, maka asabat kullu 'abdin sholihin fis samai wal ardi, maka keselamatan, kedamaian terlimpah. Bukan saja kepada yang mengucap, bukan kepada yang sholat saja, tetapi kepada seluruh hamba Allah yang sholat, baik di langit maupun di bumi. Ini yang merinding saya. Karena di sini kita bisa belajar luar biasanya bahwa tabiat atau nilai bawaan sholat kalau kita hayati satu potong tadi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, salah satu tabiat bawaan atau nilai bawaan sholat itu adalah mikir bersama, mikir keselamatan, kedamaian bersama. Bukan saja saya yang sholat, tetapi bahkan kita memikirkan kepada seluruh hamba Allah yang soleh, baik di langit maupun di bumi. Karakter esensial yang hendak ditumbuhkan melalui sholat, ini yang kita lakukan setiap hari sebagai tiangnya agama ini, adalah semangat berbagi. Sharing mindset. Melalui assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi, sebetulnya kita sering mengucap itu, tapi mungkin ini yang penting kita maknai adalah rasakan juga sekarang, dirasakan. Ya Allah, anugerailah keselamatan, kedamaian, kebahagiaan kepada kami. Tapi ya Allah, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada seluruh hambamu yang soleh di langit maupun di bumi. Nah, mungkin kita gak mikir sama sejauh itu. Maka doa dalam tahiyat ini semacam syifa, semacam pemahaman yang nilai reflektifnya adalah sebagai syifa bagi mentalitas anania atau egoisme kita. Mungkin kita selama ini ya pokoknya aku khusyuk, aku sholat, aku ibadah, aku surga. Ternyata ada kunci. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka esensi dari pelajaran pagi hari ini sebetulnya kita ingin mengajak melalui doa dalam tasyahud ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, yang insya Allah kita pasti mengucapkan di 9 kali di dalam satu hari. 9 kali, karena kita subuh 1 kali, selebihnya 2 kali, 2 kali, maka kita ingin mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk menggeser sedikit demi sedikit orientasi fikir dan hidup kita dari semula hanya berorientasi aku menjadi berorientasi kita. Kita bersama. Dari hanya berorientasi kelompok atau golonganku menjadi berorientasi kita bersama. Yang luar biasa, Mas Agus, yang mungkin perlu kita cerna, bahwa Allah itu telah menciptakan dunia itu sedemikian rupa. Waktu sholat itu bergulir. Waktu sholat itu bergulir. Dan secara matematis, pengguliran waktu sholat itu boleh dikatakan tak pernah putus. Kita baru saja menyelesaikan subuh. Tapi saudara kita di sebelah barat sana baru memulai subuh. Arab Saudi sekarang baru berapa 4 jam sebelumnya dan begitu seterusnya. Ternyata ada yang hitung. Dari 24 jam waktu yang kita miliki dengan persebaran umat Islam yang 2 miliar lebih di seluruh muka bumi dengan perbedaan 24 zona waktu sholat di dunia ini, maka ada yang menghitung. Tak ada detik dari hidup kita ini kecuali selalu ada orang yang ber-

0: berdoa, "Ya Allah, anugerailah keselamatan dan kedamaian bagi kami dan bagi seluruh hamba Allah yang soleh." Baik kita sedang sholat atau tidak sholat, ternyata kita terkena, terdampak oleh doa itu. Selama kita memenuhi kriteria soleh. Ini jamaah rahimakumullah yang menjadi jimat. Di antara jimat itu apa? Pegangan pokok dari kami. Sholat itu nilai bawaannya adalah kebersamaan. Karakter esensial yang ditegakkan adalah semangat berbagi untuk membagi keselamatan dan kedamaian bersama. Saya lanjutkan sedikit, masih. Dari Abdullah bin Mas'ud juga, ternyata di akhir bacaan tahiyat itu, tahiyat akhir, misalnya kita fil alamina innaka hamidu majid, kemudian kita salam. Atau dilanjutkan sedikit, kita disuruh memilih doa apa yang boleh dipilih. Nah, di dalam Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada doa yang luar biasa. Bunyinya begini, di bagian akhir, tahiyat akhir. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, persatukanlah hati kami dalam kasih sayang dan persaudaraan. Wa aslih dzata bainina. Perbaikilah hubungan di antara kami agar penuh dengan kedamaian. Wahdina subul salam. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan selamat. Jangan sampai jalan mentok. Wa najina minaz zulumati lan nur. Selamatlah kami dari kegelapan menuju ke terang yang benderang, yang pencerahan. Kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan dari gelap mikir, gelap angan-angan, gelap zon, gelap dan seterusnya yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan umat. Wajannibnal fawahisya ma dhuhara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami semua ini dari segala perbuatan keji yang di antara kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa barik lana ya Allah, curahkanlah keberkahan fi asma'ina, pada pendengaran kami, agar pendengaran kami itu tidak mendengar kalimat atau hoax. Wa absharina ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada penglihatan kami sehingga penglihatan kami dapat menyerap pembelajaran kebaikan dan hak. Wa qulubina ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada hati kami. Wa azwajina ya Allah, berkailah istri atau pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina ya Allah, berkailah anak turun kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kembali jamaah rahimakumullah, semangat kebersamaan dalam sholat luar biasa. Mungkin kita sudah ngelakoni sholatnya, tetapi menghayatinya dan kemudian mengimplementasikan dalam praktek hidup sehari-hari, bahwa spirit kita adalah spirit berbagi, spirit mindset, sharing mindset untuk keselamatan dan kedamaian bersama. Jika ini jamaah rahimakumullah kita hayati dan menjadi salah satu nilai esensial dari kehidupan umat beragama, umat Islam yang kita cintai ini, maka kita tidak gampang-gampang sedikit bertengkar, tidak gampang-gampang sedikit-sedikit saling mengolok, tidak sedikit-sedikit gampang cari-cari kesalahan, dan tidak sedikit-sedikit kita akan saling berbeda pendapat yang membawa kepada pertentangan, perselisihan dan seterusnya. Semua dapat diselesaikan dalam bentuk kerukunan dan kedamaian. Nah, itu Mas Agus untuk sementara sebagai pendahuluan, nanti kita sharing bersama-sama dengan para pendengar.
1: Baik, Ustaz Amin luar biasa, kita akan langsung berikan kesempatan kepada pendengar yang sudah bersiap untuk berdiskusi secara langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Yang Uti, sehat yang Uti Siti, yang solihah.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Alhamdulillah. Jih, moga silakan yang Siti.
2: Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz Aminuddin yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
2: Jih, ini mau matur tanya. Kalau tadi panjenengan pangandikan setelah innaka hamidum majid itu kan pernah mendengar kalau imam berdiri ikut berdiri, salam ikut salam lah. Padahal saya baru innaka hamidum majid, kan Pak imamnya sudah salam. Tapi saya masih membaca Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil nasibid dajjal. Itu bagaimana? Pertama itu, yang kedua itu kan pernah mendengar bahwa ini maksudnya itu betul apa enggak gitu ya. Kan pernah mendengar bahwa kalau kelebihannya kalau sholat jamaah itu kalau ada kita yang tidak khusyuk itu nanti kita-kita ini saling menutup ke kurang khusyukannya itu, apakah betul? Terus ini kalau sholat rawatib qobliyah luhur itu sebetulnya itu berapa rakaat? Soalnya saya tuh kan kalau nggak tahu ilmunya kan salah nih Pak Ustaz. Nah itu saya tuh cuman 2 rakaat, terus nanti sholat luhur. Nah itu bagaimana sebetulnya yang betul rawatib qobliyah luhur itu berapa rakaat? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Siti atau Eyang Siti di Banguntapan Bantul. Baik, Ustaz Amin, kita masih akan berikan kesempatan dan nampak sudah berdering kembali lain teleponnya. Coba akan kita sapa pendengar yang sudah bersiap untuk bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali pendengar yang akan bergabung di 580333. Kami buka kembali kesempatan bagi Anda. Ya, baik, sudah bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Agus.
1: Pak Beni, sehat ini, Ji?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kembali sehat, Uki, Pak.
1: Amin.
3: Amin. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Pak Amin.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak Ustaz. Pandai kalau nanti akan ilmu yang berteman dengan kata yang kamang dek kulon yang dari mangertos lah menari kulon yang besok pindah Ustaz, Pak Ustaz menari ngatan menikah ke menopo menari kita sholat menikah atahiyat menikah longgahipun kedah katus ngatan menikah terus ingkang suku ingkang jiwa pun salap akan datang ada penyampangan dan ke bukti lewatan maknanipun ke maknanipun terus pun di amarki menawi kulom minum Ustaz menawi ngeluh ya ngeluh menopo vertigo ngerti ini ke kulom di sujud terus juga pas ngeluh nipun pas sholat menopo ngeluh nipun pas terus pun di langsung kulom sujud ngerti ini ke mantun ngeluh nipun lambuk pilih menawa sholat gerakan sholat ini kok wonten artinipun kagem mbok pilih kagem kesehatan kita menapa bentuk rukuknya itu baik itu artinya apa barangkali menapa kita rukuk itu otot-ototnya kita itu ada maknanya di dalam gerakan-gerakan itu dengan kehidupan kita kesehatan kita menika mbok pilih sakit pun paring paringi pesanipun setunggal malih Pak Ustaz menika kalau ini rak wonten pas pengawasan menika wonten Ustaz ingkang menika kan surat salat sunah awwabin salat sunah awwabin menika pun menapa pun laksanakan wonten antara maghrib dan isya lan menika maknanipun surat salat sunah awwabin menika menapa nggih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nji, Pak Beni, Ustaz Amin, sebelum ditanggapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan pastikan tetap bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal, bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dua penelpon terlebih dahulu, moga silakan Ustaz Amin untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Terima kasih Bu Siti. Pada prinsipnya Bu Siti, kita itu imam itu diikuti. Jadi kita ngikuti imam. Sehingga tatkala maaf, kita belum selesai, kita tidak harus menyelesaikan. Jadi ketika kita fil alamina innaka hamidum majid sampai di situ dan maunya panjang, imam salam, ya kita ikut salam. Memang adanya imam untuk diikuti. Jadi ini benar, imam harus kita ikuti. Jadi kaidahnya berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Jadi imam itu diikuti. Sehingga kita tidak maaf bahasa Jawa nyeleh, imamnya sudah salam, kita belum. Begitu Bu Siti, jadi sudah cukup kok kita berdiri ikut berdiri, salam ikut salam, dan seterusnya. Itu tentang, apa namanya, tentang sholat. Sekarang yang rawatib. Disebut sholat rawatib itu karena tertib, mengikuti. Monggo Bu Siti dicatat itu. Yaitu ada dua macam, ada mu'akadah dan ghair mu'akadah. Yang sangat kuat atau sangat dianjurkan dan tidak sekuat dianjurkan. Sekarang yang mu'akad, yang sangat dianjurkan. Yaitu dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat atau empat rakaat sebelum zuhur. Dua atau empat. Kemudian dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Jika kita lihat, maka zuhur yang paling banyak. Zuhur itu sebelumnya dua atau empat, sesudahnya dua. Jika dilakukan semua, berarti zuhur itu seandainya dua sebelum, empat dilaksanakan apa? Zuhurnya, kemudian dua setelahnya, jadi delapan. Kenapa begitu? Salah satu di antara menurut yang ngerti mengatakan bahwa sholat itu seperti setting ulang. men-setting ulang seluruh energi. Mungkin yang bekerja di pasar, sejak pagi sampai waktu zuhur, itu pikiran, emosi, harapan tertuju pada dunia. Ya, jual beli tadi, wong. Di kantor juga begitu. Berurusan dengan tupoksi masing-masing. Maka zuhur itu jam istirahat tanda petik. Maka agak banyak sujudnya di situ. Yaitu 2 atau 4 sebelum, 4 rakaat wajib, 2 setelah. Tetapi yang perlu diketahui, hukumnya sunnah. Sunnah itu tidak harus dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, itu tidak berdosa. Saya ulangi, itu yang muakkad, Bu Siti. 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Yang tidak muakkad, yang gak muakkad, yaitu 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Nah, itu kira-kira Bu Siti, mudah-mudahan. Tapi sesuai kekuatan ya, Bu. Wong sunnah. Jadi tidak harus dipaksakan. Maka dulu para sahabat selalu dianjurkan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa kondisi masing-masing. Nah, begitu mari kita masuk ke Pak Beni. Intinya adalah apakah gerakan sholat itu secara fisik memiliki dampak kesehatan. Insya Allah begitu ya, dia Mas Agus ya. Tuh, gerakan-gerakan sholat. Karena Pak Beni membuktikan kalau sedang apa tertigo dipergunakan untuk sujud itu apa yang berkurang gitu. Mungkin benar Pak Beni, ketika sujud vertigo itu disebabkan karena aliran darah ke otak memang berkurang, sehingga tatkala sujud mungkin posisi jantung yang lebih tinggi daripada otak itu akan mengalir lebih deras. Tetapi secara lengkap saya tidak bisa menguasai apakah pergerakan-pergerakan itu memiliki nilai secara apa anatomik, memiliki nilai peregangan, nilai ini jujur saya tidak menguasai, sehingga nanti jangan sampai salah saya menyebutkan. Hanya itu tadi yang saya sebut, kalau Pak Beni apa vertigo, kemudian itu kemungkinan menurut saya karena aliran darah menjadi lebih lancar. Itu kira-kira Pak Beni. Sholat awabin itu apa ya, kalimat awabin itu artinya taubat sebetulnya. Orang yang kembali, orang yang bertaubat. Nah, itu yang paling populer. Sholat awabin itu adalah sholat di antara maghrib dan isya. Jumlahnya 2, 4 atau 6 rakaat, 2 kali salam. Sunnah ibu, jangan lupa Pak Beni, sunnah. Jadi enggak tidak harus dipaksakan juga. 2, 4 atau 6 rakaat. Itu yang paling populer kita kenal di Indonesia, sholat awabin adalah sholat setelah apa namanya antara isya dan antara maghrib dan isya. Tapi juga ada riwayat lain yang mengatakan yang dimaksud sholat awab, yang termasuk maksud saya, bukan yang dimaksud, yang termasuk sholat awabin adalah sholat duha yang panjang. Sholat duha yang panjang itu 12 rakaat, 2 rakaat pagi, jamnya pagi kita tahu itu. Itu juga disebut awabin. Inti kata awabin adalah orang yang kembali bertaubat. Begitu Pak Beni. Monggo mana yang mau dilaksanakan, mungkin nyicil belajar 2 rakaat antara apa tadi? Maghrib dan isya apa-apa. Biasanya para guru-guru yang sudah sangat berpengalaman itu mengajari para murid dengan cara yang paling ringan. Jadi misalnya kita membiasakan sholat duha dan 12 rakaat misalnya, itu ya jangan dibahasakan 12, dua rokat ajak. Dua rokat ajak dulu misalnya. Kemudian kalau sudah ajak, ditambah dan seterusnya. Nah begitu kira-kira Mas Agus yang tertangkap oleh saya untuk bisa menjawab Pak Beni dan Bu Siti.
1: Baik. Dan sudah ada bergabung kembali di 580333 akan kita sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
1: Alhamdulillah. Bu Nani sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat, semangat
1: Mas. Alhamdulillah. Monggo silakan Bu Nani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Ustaz?
0: Alhamdulillah Kang Ustenipun.
5: Kop dia sebelum asar itu kan ada, tapi memang enggak muakada saya. Ada Ustaz yang menyampaikan 4 rakaat 2-2 Ustaz. Nah ini yang sebenarnya 2 atau 4 rakaat 2-2 Ustaz. Ya, meskipun itu ghairu muakada, tapi kan kalau buat bahan kita nyari pahala kan boleh Ustaz. Terus yang 4 rakaat sebelum zuhur itu saya mendengar ada Ustaz juga menyampaikan yang 2 itu muakada, yang 2 ghairu muakada. Ini sebenarnya yang 4 rakaat 2-2 atau yang apa kita pilih 2 aja atau yang tetap 4 Ustaz meskipun catatannya dari muakada. Terus yang kedua Ustaz, ketika kita sholat itu kan semua urusan masuk ya untuk kepikiran kita meskipun kita sudah niatnya pengen khusus Ustaz. Dan ketika kesedihan ini melanda tetap di susu terakhir itu doa apa yang bisa ditambahkan, yang boleh ditambahkan Ustaz? Karena kadang kita di susu terakhir itu benar-benar kesedihan itu sudah benar-benar sampai puncaknya. Doa apa yang boleh ditambahkan di dalam sujud itu Ustaz? Susu terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa diterima Ustaz Aminuddin Najib ya?
0: Insyaallah.
1: Baik. Kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini di 580333. Coba akan kita sapa ada siapa setelah Bu Nani begitu ya? Sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Baik. Bisa dicoba kembali melalui telepon di 580333. Kita sapa kembali. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Baik. Untuk Anda yang akan bergabung melalui WA, ini ada yang sudah bergabung, ada Pak Adi di Berbah. Ingin bertanya, bila anak berbuat baik atau buruk, apakah orang tuanya kebagian pahala atau dosanya? Terima kasih Ustaz. Baik, sebelum ditangkapi kita akan sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus sehat.
1: Bu Ali di Pamekasan sehat, alhamdulillah. Bersama keluarga juga dalam kondisi sehat ya Bu Ali ya?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, moga silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, menggaris bawahi tentang sholat sunnah Ustaz ya. Selama ini saya kalau sholat seperti jam malam itu Ustaz, ya mampunya gitu loh, 2-2 gitu ya, ditambah witir 3 gitu loh Ustaz. Nah saya pengennya langsung 4 Ustaz. Kira-kira saya pernah baca kok ada kayak kita kalau sholat wajib 4 rakaat ya Ustaz, tapi di lain sisi saya baca juga tanpa tahiyat awal itu loh Ustaz. Jadi tanpa tahiyat awal terus ke 4 rakaatnya itu tahiyat akhir ya Ustaz, yang sepertiga malam. Terus yang kedua, kalau sholat duha itu saya juga ambil 2-2. Bisa enggak ya Ustaz ya? Saya mau tanya di Mbah Google, jujur kadang-kadang kurang sok gitu loh. Bisa enggak kalau langsung 4 Ustaz tanpa tahiyat awal gitu. Mohon pencerahannya Ustaz nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat telepon kita pending dulu. Monggo silakan Ustaz Amin.
0: Nggih, terima kasih. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Bu Nani. Ya tadi Bu Nani, ya tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi. Yang 2 sebelum zuhur itu muakkad, 2 sebelum zuhur bermuakkad. Jadi 4 ya. Tapi begini, sekali lagi saya ingatkan, yang namanya sholat sunnah itu selalu keuntungan. Keuntungan. Nilai pokoknya ada di sholat wajib. Satu. Kedua, dari segi teknis, teknis pelaksanaan sholat sunnah, itu gampangannya lembuk, itu lebih longgar dibanding dengan sholat wajib. Prinsip-prinsipnya harus dipegang itu dulu. Sehingga kita tidak terlalu frigid di dalam kaitannya dengan sholat sholat sunnah. Terus tadi ada pertanyaan, kalau sujud sedih itu, apa sih yang dibaca? Pada prinsipnya Nabi mengatakan begini, bahwa rukuk itu adalah mengagungkan Allah, sedangkan sujud itu adalah berdoa. Fa'amar rukuk fa'azimu. Rukuk itu mengagungkan. Maka subhana rabbil azim dan seterusnya. Wa ma sujud fajtahidu fiddu'a. Adapun sujud itu gampanganipun perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Lah doa apa? Simpel, subhana rabbil a'la. Allah Maha Tinggi. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kita kenal riwayat Aisyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, monggo itu dihayati dan diulang-ulang. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku. Jadi kalau sedih mungkin ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Siapa tahu kesedihan itu berawal dari kita tidak tepat atau mungkin salah atau dosa lah namanya gitu. Bacaan lain boleh subhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh dalam sujud. Kalau mau panjang, tapi ya imam jangan, nanti imam kepanjangan sujudnya nanti makmumnya repot. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhali ladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Kalau itu anu ndak mangke kepanjangan. Atau begini kalau Bu tadi mohon ampunan. Allahumma ighfirli dzambi kullahu tiqahu wa tillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirruhu. Tapi di yang penting dipahami maknanya ya. Allahumma ighfirli ya Allah ampun dosaku. Kullahu semuanya, mungkin sengaja tidak sengaja saya sedih karena kemarin saya itu barusan tidak nyaman dengan tetangga, tidak nyaman dengan istri, dengan pasangan, tidak nyaman dengan teman seterusnya. Tikahu wa jillahu, baik dosa yang kecil seperti enggak sengaja atau jillahu yang jelas yang gede. Wa awwalu wa akhiru yang dosa-dosa dulu maupun yang sekarang. Wa alaniyatu wa sirruhu dan dosa yang kelihatan tampak nyata maupun yang tidak tampak. Ada juga doa riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afat min 'uqubatik wa a'udzubika minka la usana an 'alaika anta. Itu apa itu? Itu sujud juga. Ada juga Imam Muslim juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nah, kalau begitu, pilihan doa di dalam sujud banyak. Masalahnya ialah petunjuk-petunjuk buku teknis sholat paling banter subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Begitu. Intinya adalah fa'aktsir doa, perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu gitu kira-kira ya. Agak panjang. Pertanyaan berikut tadi, kalau anak berbuat begitu ya maksudku ya, anak berbuat kebaikan.
1: Ya.
0: Apakah ayahnya memperoleh bagian
1: pahala apabila
0: kalau itu orang tua adalah meniatkan mendidik anak, dan anak itu berbuat kebaikan, maka bagian orang tua adalah amal jariah dari ilmu yang manfaat itu. Masalahnya ialah, kita ini kalau guru itu mendidik murid, tapi kalau di rumah itu orang didik anak. Jadi gitu. Jadi mindset kita ini agak lucu. Terhadap anak orang lain kita itu mendidik bahkan rada telatan pakai metode, pakai persiapan, pakai pendekatan rada bengek, tapi kalau kepada anak-anaknya mong nesu. Ini yang perlu dibenahi. Jadi perlu kita ini di rumah pun kita itu pendidik, bahkan pendidik yang sebenarnya itu di rumah. Sehingga maaf, anak-anak kita itu tanda petik juga murid-murid kita. Sehingga tatkala mereka berbuat kebaikan, hasil dia memperoleh, Kanjeng Nabi mengatakan begini, seseorang memperoleh hidayah karena melaluimu. Karena kita orang tua itu tidak saja maaf itu dukani, tidak saja mengneng-nengan, tetapi juga memang mendidik pakai metode, pakai pendekatan ya, seperti ilmu pakai pedagogi dan seterusnya, insya Allah berpahala. Dan itulah yang disebut dengan apa, ilmu yang manfaat itu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi isyarat taufik dan hidayah oleh Allah sehingga orang tua juga mendidik di rumah itu, sehingga kita panen pahala karena berkat kebaikan anak-anak kita, insya Allah begitu. Yang terakhir tadi dari Madura ya?
1: Ya, Bu Ali di Pamekasan, Madura, betul.
0: Bu Ali dari Pamekasan, insya Allah mudah-mudahan jauh jangkauan RRI ini membawa berkah bagi kita semua. Apakah sholat 4 rakaat sunnah itu boleh 4? Intinya boleh, gak apa-apa. Tanpa tahiyat awal, tahiyat awal itu sunnah kok. Bahkan sholat wajib pun tahiyat awal itu sunnah. Jadi bahkan sholat duhur itu tahiyat awal itu sunnah. Cuma lazimnya apa? Mayoritas ulama mengatakan sholat itu dasarnya adalah dua-dua. Jadi aslinya sholat itu dua-dua. Tetapi tidak terhalang bagi kita untuk melaksanakan itu. Bahkan, saya lupa sumbernya di mana, mungkin lupa saya di mana. Itu siapa namanya? Utsman. Itu kalau sholat witir itu 13 rakaat. Dan itu tanpa duduk, tanpa terhenti terus. Artinya tahiyat awal itu sunnah memang. Kita bisa terus begitu. Cuma lazimnya salat sunnah, lazimnya salat itu dasarnya dua-dua. Nah, dari sini kita sekali lagi ada prinsip dalam kaidah fikih bahwa sesuatu yang mandub, sesuatu yang sunnah itu lebih luas itu lebih fleksibel ya dibanding sholat yang wajib gitu ya, bukan sholat wajib, sesuatu yang bersifat wajib gitu. Pada intinya monggo ibu yang nyaman yang mana, tetapi menurut saya itu seorang pendidik soalnya pengalaman saya yang paling nyaman dua-dua supaya kita tidak kelelahan gitu. Karena sholat itu jangan sampai kita menjadi apa ya, jangan sampai kehilangan kekhusyuan justru karena kita ngoyo, kehilangan konteks dengan Tuhan justru karena kita ngoyo. Nah, itu kira-kira Mas Agus.
1: Ya, baik. Ada yang bergabung di line WA, voice note, kita akan dengarkan bersama-sama Ustaz Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Satu saja karena sudah waktu.
1: Ya, betul ya.
7: Bapak Kiai Haji Aminuddin Nuji Najib dan Mas Agus penyiar yang ramah tamah. Ini dari Pak Putra Piyungan ikut bergabung tentang sholat Pak. Yang saya tanyakan itu sholat jenazah. Memang Nabi kan menganjurkan kita sholat jenazah. Tapi kok ada sebagian lagi setelah sebelum pemakaman itu sholat jenazah, setelah dimakamkan juga ada sholat jenazah yang dinamakan unsul qabr, itu memang ada Pak ini perintahnya dari Nabi. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra di Biyungan. Monggo singkat padat Ustaz Amin.
0: Iya. Yang ya wong ilmu itu sangat banyak. Saya pun terbatas. Sejujurnya saya juga tidak tahu Bapak. Yang saya tahu adalah sholat jenazah. Itu yang saya tahu. Itu memang ada sholat jenazah bagi orang yang belum berkesempatan sebelum dimakamkan, kemudian di itu ada. Tetapi maaf tadi saya belum tahu minimal saya. Jadi daripada saya salah, jangan salah. Jadi maaf yang sampai hari ini saya baru melaksanakan sholat apa tadi? Sholat jenazah. Apa namanya? Sebelum dimakamkan. Empat takbir. Hanya itu mungkin. Bapak Putra bisa mencari rujukan lain sehingga lebih jelas apa yang jadi problem itu tadi. Begitu Mas Agus, masih ada atau?
1: Ya sudah cukup Ustadz, mungkin ada sekelumit untuk closing statement-nya, monggo.
0: Iya, terima kasih sekali lagi. Pada intinya pada hari ini saya akan menekankan sekali doa yang berbunyi Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu pasti sudah, insya Allah, pasti sudah kita laksanakan. Yang jadi masalah ialah mari kita pahami, kita hayati, bahwa melalui doa yang pendek itu, kita berbagi intinya. Kita berbagi. Sehingga Nabi mengatakan, فَإِذَا قَوْلَهَا أَصَوَبَتْكُ لَعَدٍ صَلِحٍ فِسَّمَا إِوَا الْأَرْضِ. Jadi kita sebetulnya, sholat itu, tidak saja berdimensi personal, tetapi juga global. Tidak saja kita berpikir selamat diri, selamat sendiri, tetapi kita juga jauh lebih luas berpikir kebersamaan. Mudah-mudahan melalui sholat kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala menegakkan tiang agama melalui mindset, berbagi selamat dan kedamaian. Melalui Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terima kasih Mas Agus.
1: Ya. Baik. Matur nuwun Ustaz Aminun Najib. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga saja apa yang sudah disampaikan Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib ini adalah pengingat yang indah bahwa di setiap ujung ibadah selalu ada ruang untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan kedamaian bagi semesta. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarganya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan SPG, jadi nggak sarapan.
1: Saya kan nomor 80, mereka minta 1000, SPG itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis di DIY, kembali bergulir dan disalurkan ke sekolah penerima manfaat. Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Terbaru, Kementerian Keuangan memberi bantuan beca kayu listrik wisata untuk pengembangan sektor pariwisata yang ramah lingkungan. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis di DIY, kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan Nana Rohmana Angelina.
1: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya. Layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
2: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
3: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
2: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan, setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
4: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
2: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Contohnya, perluasan jangkauan bagi ibu hamil dan menyusui hingga anak prasekolah di tingkat padukuhan. Beritanya bersama Karin Anissa.
5: Meliputi ibu hamil 4, busui 17, sama balita belum sekolah itu.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG mulai menyasar masyarakat di Kabupaten Sleman, salah satunya di Padukuhan Cepongan Lor, Kelurahan Telogoati, Kapanewon Melati, Sleman. Kader Posyandu Anggrek Cepongan Lor, Muryuni, mengatakan penyaluran MBG di wilayahnya mulai dilaksanakan sejak 13 Juli 2026. Hingga saat ini, pendistribusian telah dilakukan sebanyak 3 kali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak prasekolah.
7: Berarti baru satu kali ya, Bu, ya?
5: Baru hari Senin, baru tiga kali.
7: Ya, oke. Itu berarti dibagikan ke berapa warga, Bu?
5: Kami 40. Meliputi ibu hamil 4, busui 17, sama balita belum sekolah itu 19.
6: Muryuni mengatakan pembagian MBG ini menjadi upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Selain MBG, Posyandu Anggrek juga turut memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia setiap bulannya. Sementara, salah satu ibu dengan anak balita, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya di Posyandu Anggrek. Tak hanya itu, Nia juga rutin menerima makanan tambahan dengan menu 4 sehat 5 sempurna.
7: Posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
8: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan, panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
7: Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
8: Ya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
6: Melalui sinergi program makan bergizi gratis dan layanan Posyandu yang rutin, diharapkan pemenuhan gizi ibu dan anak dapat semakin optimal sehingga upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih efektif.
0: Pendengar, di antara ratusan SMP di Kota Yogyakarta, ada beberapa sekolah menengah yang masih menolak kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG. Berbagai alasan diungkapkan sekolah-sekolah yang menolak program tersebut. Mulai dari nilai kebermanfaatan yang kecil, sekolah dirasa mampu untuk memberikan makanan bergizi kepada para siswa, hingga ada rasa ketakutan timbulnya insiden keracunan pada program tersebut. Seperti yang disampaikan Kaila Santika dari SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta ketika diwawancarai RRI kemarin.
9: Katanya karena sekolah kan mampu, jadi MBG buat yang nggak mampu aja. Rata-rata orang-orang di sekolah mampu.
10: Oh, kalau pandangan Adik sendiri?
9: Sebenarnya ada baiknya, ada enggaknya ya. Tapi kalau dikelola dengan baik, ya pasti dapat yang baik.
10: Oh.
9: Kalau misalnya enggak dikelola dengan baik, ya kita buruk gitu. Itu tergantung pengelolaannya.
0: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah di DIY kini terus memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini. Sasaran yang diperluas saat ini diantaranya ibu hamil dan menyusui, anak usia prasekolah, dan juga lansia. Pendengar, program MBG kembali digulirkan setelah libur sekolah. Lantas bagaimana pendapat publik jika menu dan distribusi MBG dievaluasi terlebih dahulu dengan melibatkan peran orang tua? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
11: Setuju-setuju aja sih, cuman itu nanti kembali ke anaknya. Soalnya kan anak itu kan seleranya beda-beda. Ada yang suka sayur, ada yang gak suka sayur. Sedangkan kalau MBG kan lebih ke lauk-pauk yang komplit ya, apa sehat yang sempurna kayak gitu. Kalau misalnya anaknya yang gak suka sayur, mau bentuk kayak gimana pun tetap gak bakal dimakan. Tapi kalau anaknya yang suka sayur kayak gitu, mesti biarpun gak variatif, tapi itu udah masuk sayur, mesti dimakan. Jadi setujunya setuju gak setuju, tergantung ke anaknya lagi.
12: Setuju banget ya, karena anak-anak tuh butuh kualitas yang terbaik nih buat kedepannya. Apalagi kan mereka kan masih di usia-usia yang perlu protein, perlu asupan-asupan bergizi yang dimana akan menunjang pikiran mereka dan juga kinerja dari badan mereka untuk bisa lebih maksimal dalam melaksanakan pembelajaran yang akan berimbas kepada kelak mereka akan tumbuh dan potensi apa yang mereka punya untuk berkembang.
13: Tapi masalahnya itu nanti ada di lapangan yang di catering atau vendor makanannya itu riskan memilih makanan yang gampang basi. Dan itu sudah terjadi banyak kasus anak keracunan, dan bahkan pengalaman saya sendiri sudah pernah mengalami keracunan karena MBG. Dan juga terkadang makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi anak, yang mana membuat nafsu makan anak itu turun.
0: Program MBG kembali bergulir pasca libur sekolah selesai. Lantas bagaimana pendapat akademisi terkait keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tersebut? Kita simak wawancara Prima Psari dengan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI DIY, Ahmad Zainal Fanani, berikut ini.
14: Pak Zainal, ini berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang mulai disalurkan kembali ke sekolah sejak 13 Juli 2026 ketika anak-anak pertama masuk sekolah pasca libur sekolah yang cukup panjang. Nah, bagaimana ya, Pak Zainal juga melihat begitu ketika libur sudah usai, kemudian di satu sisi ini program MBG mulai diaktifkan kembali. Silakan Pak Zainal.
15: Saya melihat setelah 13 Juli kemarin, saya melihat langsung di lapangan memang. Ya. Jadi kelihatan ada menu-menu yang agak bagus lumayan ya. Mungkin ya tentunya banyaknya kritikan-kritikan dan juga masukan-masukan dari berbagai apa ini rakyat ya, pemerintah atau dari unsur-unsur kalangan rakyat yang kadang-kadang begitu. Nah, itulah saya lihat kemarin juga agak lumayan bagus menunya. Ya ada nasi, kemudian telur, kemudian dan sebagainya itu. Ya memang itu kadang-kadang ya di satu sisi bagi sekolah-sekolah yang bawah, kelas bawah ya, masyarakat, sekolah-sekolah desa, sekolah kampung, sekolah yang dimana ya perlulah seperti itu. Tapi mungkin beberapa sekolah-sekolah yang kota ataupun yang dengan berpendapatan anak-anak dengan ekonomi yang cukup, nah itu dianggap suatu makanan yang tidak cocok, atau bahkan mungkin tidak seleranya, mungkin tidak seperti itu, karena semuanya karena nggak terlalu sama keliranya seperti itu. Ya, gimana Pak?
14: Baik, Pak Zainal, kalau tadi disampaikan menunya sudah lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya dan standar kelayakannya ini bisa dikatakan cukup baik begitu. Pak Zainal, di satu sisi ini mungkin dari teman-teman PGRI DIY ini juga melihat berkaitan dengan distribusinya. Apakah memang sesuai dengan waktu menjelang makan siang atau memang perlu ada quality control tertentu begitu dari SPPG yang menangani langsung MBG supaya menu-menu ini betul-betul bisa disajikan dengan lebih baik ke anak-anak. Seperti apa ini catatan pentingnya dari teman-teman PGRI DIY begitu, Pak Zainal?
15: Ya, kalau dari sisi distribusi, saya kira ya mungkin karena kami berada di Jogja ya, saya kira tersalur dengan baik. Ya, jadi nanti memang kebetulan kalau tempat kami itu ada di pondok juga ya, di SMP Muhammadiyah di KB ya, misalnya. Itu setelah menerima kemudian nanti dipindahkan, kemudian ajangnya itu apa tempatnya itu, nah itu dikumpulkan kembali, semacam kembali. Ya kalau memang yang tepat biasanya jam 10 mungkin sudah dimulai gitu. Oke itu. Sehingga ya karena mungkin lokasinya GYN dan apa ini SPPG-nya itu juga ya saya kira berdekatan lah, nggak terlalu jauh, yang menangannya berapa sekolah begitu ya. Dan sehingga distribusinya tersalur dengan baik. Ya saya nggak tahu kalau di daerah-daerah lain bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh-jauh dari SPPG-nya. Yeah.
14: Pak Zainal, menutup wawancara singkat kita ini, pesan penting yang ingin disampaikan kepada pengelola SPPG ini untuk program MBG yang mulai aktif kembali ini. Silakan Pak Zainal.
15: Saya ingatkan kembali bahwa pihak-pihak yang diberi amanah ya untuk menjalankan SPPG untuk memberikan apa ini MBG kepada anak-anak ini, karena itu amanah. Jadi untuk generasi muda Indonesia yang nanti suatu ketika akan menggantikan panjenengan semua. Jadi kita konsepnya atau di otaknya itu harus berpikiran bahwa kita ini anak bangsa. Jadi jangannya sekedar yang sekarang secara oke itu karena keuangannya yang mungkin cukup bagus mungkin ya, sehingga karena di situ orientasi dan itu. Tapi oriented kembali kepada generasi yang muda Indonesia. Nanti ya, sekedar nanti ya, 2045 yang 100 tahun Indonesia merdeka itu, kita akan menjadi generasi-generasi yang baik.
14: Baik, terima kasih Pak Zainal. Beberapa pesan pentingnya ini untuk mulai diaktifkannya kembali MBG di sekolah sejak selesai libur sekolah ini. Matur nuwun Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke informasi lain pendengar, dalam Warta Pagi di hari ini, dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Yang terbaru, Kementerian Keuangan memberikan bantuan beca kayu listrik wisata untuk pengembangan sektor pariwisata yang ramah lingkungan. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo.
1: 3, 2, 1.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
3: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas dihitung dulu, jangan sampai kebanyakan terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
2: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik

0: yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Beritanya disampaikan Harun Susanto.
2: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
2: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
3: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
4: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di, bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul. Berkualitas.
3: Aku menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
1: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
6: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di Pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
7: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha. Usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
6: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
8: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang untuk menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
9: Pak, jumlahnya sebatul berapa?
8: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
9: Kali 17 ya?
8: Ya, kali 17.
6: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya.
1: Pendengar, seniman asal Yogyakarta, Paksi Rara

0: Alip menilai pengembangan pariwisata di DIY dinilai perlu berfokus pada pariwisata yang berkualitas dengan memperkuat identitas budaya sebagai daya tarik wisata. Beritanya disampaikan Vika Azalea.
1: Akar culture itu kan selalu bisa berpindah, bertransmisi dalam bentuk barunya tanpa pernah kehilangan keasliannya. Keasliannya itu rasanya itu sama sifatnya itu, sifat Jogjawinya itu loh yang saya pikir.
2: Seniman Paksi Raras Alit menilai arah pengembangan pariwisata di DIY paling tepat dengan menerapkan quality tourism berbasis budaya. Menurutnya budaya menjadi keunikan sekaligus nilai jual yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lain. Paksi menjelaskan budaya yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan peninggalan lama atau simbol budaya, namun juga mencakup kesenian, kreativitas, hingga karakter masyarakat Yogyakarta.
1: Quality tourism, kalau di Jogja ini yang paling tepat arahnya menurut saya adalah quality tourism yang berbasis culture atau berbasis budaya. Kultur di situ bukan hanya kepulauan ya, kekunoan loh ya, ada kesenian, ada kreativitas. Nah ini kan salah satu culture-nya Jogja. Ketika itu menjadi formula nantinya, saya pikir itu menjadi selling point, menjadi salah satu keunikan ya.
2: Paksi menilai selama ini budaya Yogyakarta lebih dipahami sebatas simbol-simbol seperti batik, blangkon, becak, dan bakpia. Padahal menurutnya nilai budaya yang lebih mendalam justru terletak pada karakter masyarakat yang membuat wisatawan merasa nyaman berada di Yogyakarta.
1: Kulturnya ini tidak hanya kultur yang berupa lanskap atau pemandangan, ya SDM-nya yang kemudian kreativitasnya, kemudian tingkah laku manusianya yang bisa terwujud dalam keramahan, dalam ikatan-ikatan rasa. Nah ini kan bagian dari culture yang jarang-jarang kita baca. Kalau culture ngomongnya tentang batik, blangkon dan lain sebagainya, itu kan culture-culture yang di permukaan, tapi kan kita harus mendalami itu berbasis kultur seperti apa.
2: Ia menambahkan selama lebih dari 200 tahun Yogyakarta berdiri, akar budaya terus bertransformasi dalam bentuk-bentuk baru tanpa kehilangan keaslian, rasa, dan sifat khas Jogja yang menjadi identitas daerah.
0: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Museum Sandi Yogyakarta kebanjiran pengunjung yang mayoritas merupakan para siswa sekolah. Berita selengkapnya bersama Yulia Winarto.
3: Suasana Museum Sandi Yogyakarta tampak lebih ramai dari biasanya pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ratusan siswa dari berbagai sekolah memadati museum untuk mengenal sejarah persandian Indonesia sekaligus belajar di luar ruang kelas. Staf edukator Museum Sandi Sasmito, Kamis 16 Juli 2026 mengatakan, sejak pagi museum telah menerima kunjungan dari berbagai sekolah. Di antaranya dari sekolah di sekitar Kota Baru seperti SD Masjid Syuhada, SLB Negeri 2, dan juga SMA Bokri. Menurut Sasmito, pada hari biasanya jumlah pengunjung Museum Sandi berkisar antara 20 hingga 30 orang per hari. Namun, selama MPLS, jumlah pengunjung meningkat drastis hingga mencapai ratusan orang. Keberadaan Museum Sandi di kawasan Kota Baru Yogyakarta memiliki nilai sejarah yang kuat. Kawasan ini menjadi saksi lahirnya sejarah persandian nasional.
4: Kok Museum Sandi itu ada di Kota Baru? Karena memang cikal bakal sejarah pendirian Dinas Kode sewaktu di bawah Kementerian Pertahanan itu juga ada di Kota Baru.
3: Selama berada di dalam museum, pengunjung dihimbau untuk menjaga ketertiban serta tidak makan minum di ruang pamer. Aturan tersebut diterapkan untuk melindungi koleksi museum dari resiko kerusakan akibat tumpahan makanan atau minuman. Sementara itu, salah seorang guru yang sedang mendampingi siswanya di Museum Sandi, Sultan Madani Gifari, mengatakan mengajak siswa-siswinya ke Museum Sandi untuk mempelajari sejarah persandian di Indonesia.
5: Kita sudah di sekolah berusaha supaya anak-anak tahu sejarah dan awal mula dari peradaban yang ada di Indonesia, terutama ketika masa-masa perjuangan pahlawan zaman dulu. Jadi biar anak-anak juga memiliki rasa patriotisme yang tinggi.
3: Museum Sandi menjadi destinasi edukasi yang unik karena merupakan satu-satunya museum persandian dan kriptografi di Indonesia. Bahkan keberadaannya termasuk langka di dunia. Selain di Indonesia, Museum serupa terdapat di Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Salah satu koleksi unggulan Museum Sandi adalah buku kode C, di mana sistem bahasa kode yang dirancang oleh Dr. Rubiono Kertopati, pendiri Dinas Kode, lembaga persandian pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 4 April 1946. Bangunan museum saat ini bahkan pernah difungsikan sebagai kantor Kementerian Luar Negeri ketika ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Yulia Winarto melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang libur telah usai, MBG kembali disalurkan ke sekolah. Yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
6: Pendengar, program makan bergizi gratis alias MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali disalurkan kepada jutaan penerima manfaat. Tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga menyasar ke ibu hamil dan menyusui, anak balita hingga lansia. Setelah prahara yang terjadi di Badan Gizi Nasional BGN beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Terbaru, dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo pada Rabu kemarin di Istana Kepresidenan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyatakan siap untuk melakukan pembenahan pada pelaksanaan program MBG. Zulkifli Hasan bahkan meminta waktu 1 bulan untuk melaporkan hasil analisis dan evaluasi program tersebut. Rencana yang lebih masif, pemerintah akan melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga. Keterlibatan itu tidak hanya untuk menyukseskan, namun juga dalam rangka mengawasi pelaksanaan program MBG. Bahkan, perlibatan entitas yang ada di sekolah sejak lama seperti keberadaan kantin sekolah mulai dipikirkan oleh pemerintah pusat. Hal itu sebagai alternatif untuk percepatan perluasan program MBG. Termasuk mengenai penyelewengan izin pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terjadi sejauh ini, pemerintah juga tak ingin kecolongan lagi. Tentunya pendengar, kita berharap SPPG yang ada benar-benar menyajikan makanan yang tidak hanya sekedar memenuhi nilai kalori dan kandungan gizi semata, tetapi juga benar-benar dapat memberi kebermanfaatan yang tinggi untuk mewujudkan generasi emas 2045. Sekian komentar pagi hari ini, saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis di DIY, kembali bergulir dan disalurkan ke sekolah penerima manfaat. Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Terbaru, Kementerian Keuangan memberi bantuan beca kayu listrik wisata untuk pengembangan sektor pariwisata yang ramah lingkungan. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6:41 waktu Indonesia Barat. Di Jumat 17 Juli 2026 ini, saya Agus Pramana kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Di pagi yang cukup cerah, yang pastinya masih dingin, suhu udara 19 hingga 21 derajat Celcius di luar ruangan, begitu ya, yang pasti cukup dingin di pagi hari ini. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Bagi Anda yang sedang bersiap menembus jalanan, atau mungkin menikmati secangkir kopi atau teh hangat, atau baru saja membuka jendela untuk menghirup sejuknya udara pagi ini, mari kita mulai hari ini dengan sebuah senyuman. Karena setiap detik di pagi ini adalah pastinya kanvas kosong yang siap kita lukis untuk mendengarkan dan pastinya juga untuk mendapatkan berbagai inspirasi kesuksesan yang akan kita raih. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kita ketahui bersama bahwa MPLS di sekolah, begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah akan berakhir di hari Jumat, dan pastinya ini hal yang sangat luar biasa bagi putra-putri Anda yang sudah melangsungkan MPLS. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk penyaluran MBG selama libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 diliburkan, begitu ya, atau di stop dari pemerintah. Kebijakan tersebut memang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan untuk program MBG pada tahun anggaran 2026 terkait dengan periode libur sekolah. Dan akan dimulai lagi ini untuk program MBG pendengar, dan pastinya ini hal yang sangat-sangat dinantikan oleh warga masyarakat, karena memang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan diawali kembali atau dilangsungkan kembali. Dan jumlah SPPG yang pastinya telah beroperasi kurang lebih se-Indonesia ada 27.820, yang pastinya ini hal yang sangat luar biasa untuk memenuhi kebutuhan gizi terutama bagi para siswa, ibu menyusui, yang pastinya juga para manula, begitu ya, dan balita, yang pastinya menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Baik pendengar, untuk pagi hari ini mungkin bagi Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kami akan mengupdate bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk hari ini, yang pastinya di hari Jumat 17 Juli 2026. Untuk informasinya akan kami sajikan di Indra Dengar Anda.
1: Waspada. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sudah bersiap perakirawan Rahma Fauzia yang akan melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Jumat 17 Juli 2026. Rahma Fauzia, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini masuk ke kategori tinggi dengan kisaran tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap peningkatan tinggi gelombang di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tinggalkan cinta.
1: Ya, selamat pagi, ada Mas Teo yang ada di Magelang begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Dan kali ini kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda, pendengar, tadi dari sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda dari sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, pendengar, kami akan berbagi informasi beberapa simpang di Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini. Kami awali dari Simpang Tugu, sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar. Harap hati-hati dan waspada, pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan di sana juga sudah ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang sudah bersiap bertugas untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Dan kami akan mengajak Anda untuk berpindah ke Simpang Borobudur Plaza melalui kamera cctv.yogyakota.go.id untuk pagi hari ini. Untuk Simpang Borobudur Plaza juga terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Dati Kencana terpantau lancar, pendengar. Dan untuk Simpang Pingit, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, terpantau ramai. Harap hati-hati dan waspada. Dan seperti biasanya, Simpang Tiro Belajan juga sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar dari beberapa arah atau dari empat arah begitu ya. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Kulon. Di Simpang Joteng Kulon juga sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Kami akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Wetan. Di sana terpantau ramai, namun tetap lancar. Untuk Simpang Tungka dari berbagai arah juga terpantau ramai, namun tetap lancar, pendengar. Simpang Mirota untuk pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar. Dan bagi Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Gramedia, pagi hari ini terpantau lancar. Untuk Simpang Galeria terpantau lancar, Simpang Milo Persani terpantau lancar, Simpang Permata terpantau landai. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Glagasari, terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.yogyakota.go.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan